0: Eng swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Sebetulnya pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke pasar tradisional di daerah istimewa Yogyakarta untuk mengetahui informasi harga-harga kebutuhan pokok. Dan kali ini saya akan menuju ke Kulon Progo, menuju ke pasar Galur ya. Informasi untuk harga kebutuhan pokok sudah kami siapkan untuk Anda, kami himpun dari website kulonprogokap.go.id. Untuk hari ini hari Rabu 23 September 2026. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk harga beras kualitas medium Rp15.000 per kilogram, sementara untuk beras premium Rp16.000 per kilogram. Harga gula pasir, untuk gula pasir curah di pasar Galur Rp18.000 per kilogram. Berikutnya tersebut ya, untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liter, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Harga daging sapi di pasar Galur, daging sapi kualitas 1 Rp165.000 per kilogramnya, sementara untuk kualitas 2 Rp155.000 per kilogram. Harga ayam, daging ayam kampung di pasar Galur per kilogramnya Rp60.000, sementara untuk daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram, sementara telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000. Beralih ke harga cabai, untuk cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp50.000. Beralih ke harga bawang, untuk bawang bombay Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih honan per kilogramnya Rp30.000, sementara bawang putih kating Rp38.000 per kilogram. Untuk harga ikan, ikan kembung di pasar Galur Kulon Progo Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur, kacang panjang per kilogramnya Rp10.000, kangkung Rp4.000 per kilogram, kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, dan sawi hijau nilai Rp5.000 per kilogram. Untuk harga buah-buahan, untuk pisang Ambon Rp20.000 per kilogram, dan jeruk di pasar Galur Kulon Progo

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: Aku ngerti bodoh sih, artinya remis juga bro.
1: Gak enak sih menang, kau lo sih kalah.
0: Oh, terakhir bodoh-bodoh berarti ya?
1: Bodoh-bodoh.
0: Kayak kisah arek-arek kayak.
1: Oh, iya toh.
0: Bodoh kabe.
1: Bodoh kabe.
0: Dilarani, disenengi, kabe bodoh.
1: Disakiti.

Lucu tersebut tuh ya, seperti kita ketahui bahwa desa-desa wisata yang ada di DIY ini cukup berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga tentunya bagi dunia pariwisata. Nah, berkaitan dengan ini tersebut ya, Gubernur DIY ini menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata dan juga kampung wisata itu tidak hanya diukur dari angka kunjungan wisatawan, tetapi yang paling penting adalah seberapa jauh desa dan juga kampung wisata ini mampu memberdayakan warga di sekitarnya, sehingga warga masyarakat sekitar ini bisa menjadi pelaku ekonomi yang mendapat manfaat nyata. Nah, informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: Satu koleksi lagu tersebut dari Silvi Kumalasari bareng sama Wisnu Jaya, Pebucannya Hati. Bawa kita di pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini sudah kelihatan cerah tersebut ya. Dan sepertinya memang matahari sekarang ini kan munculnya lebih awal ya. Maksudnya daripada di satu bulan kemarin, sekarang itu kan jam 5:30 sudah terlihat padang banget ya toh. Sudah jam 6 sudah mulai terik begitu. Dan kali ini saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini informasi cuaca untuk wilayah DIY akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Dan kali ini ada Mas Bambang Herwanto akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi pada hari ini. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini, Rabu 23 September 2026, berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07:00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: sahabat budaya, anda masih bersama kami di program 4R di Yogyakarta dengan koleksi lagu-lagu terbaik untuk menemani anda memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Setelah tadi informasi cuaca untuk wilayah DIY, kali ini saya punya informasi cuaca, tapi khusus ya, cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya di kawasan Temon Kulon Progo. Dan kali ini perakirawan dari BMKG ada Rahma Fauzia akan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Rabu 23 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini sepanjang hari diperkirakan cenderung cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 68 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum. Wadil langsung itu ake.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
5: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: tersebut ya, ini adalah satu koleksi lagu dari Arya Gali dengan Guntur Madu. Lagunya lembut sekali pagi hari ini tersebut ya. Bukan berarti kemudian Anda menjadi kurang semangat, enggak. Tapi lagu ini tentu memiliki satu spirit begitu nggih. Untuk kita terus menjadi yang terbaik. Masih satu koleksi lagu lagi yang akan hadir untuk Anda di sesi kali ini. Dan nanti setelah kabar berita pukul 8, Anda bisa menikmati koleksi lagu-lagu keroncong modern begitu nggih di Skarina Once. Dan di pukul 9 nanti kita akan ketemu lagi di Kawruh ya tentunya. Baik, sebagai lagu penutup untuk sesi kali ini tersebut dari satu koleksi lagu sudah kami siapkan untuk Anda dari Putri Kristia dengan Kanggo Koe. Tetap bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngelur Budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.
1: Kalau gue seneng konon.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti rapat penguatan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. Kegiatan ini untuk memperkuat pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor yang optimal. Setiap pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi masyarakat diharapkan dapat ditangani secara tepat dan cepat. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudi Arto, mengatakan penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional Lapor penting untuk memastikan kanal pengaduan publik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain, Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta OJK Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong budaya menabung sejak dini. Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto mengatakan menabung tidak hanya sekedar menyisihkan uang, melainkan merupakan langkah awal dalam membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, disiplin, dan bertanggung jawab. Generasi muda diharapkan memiliki kecakapan finansial dan kebiasaan menabung sejak usia sekolah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh Budaya Nuswantoro. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil.

0: Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habis I juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Gianti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Gianti itu ya buatan Belanda, saja nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Boston London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habisnya tuh berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalama.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patang Puluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patang Puluhan, nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patang Puluh, tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangkuran ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangpuluan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangpuluan sebagai pendamping dari prajurit Patangpulu.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrojo namanya.
2: Sri Kandi kan, ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya. Kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah iki, cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kampus berkelanjutan tidak cukup hanya ditandai dengan banyaknya pepohonan, gedung hemat energi atau pengurangan sampah. Keberlanjutan juga harus tercermin dalam tata kelola kampus, pengembangan ilmu pengetahuan hingga kebiasaan mahasiswa yang dapat diterapkan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutan yang dibacakan Sekda D.Y. Nipada Dwi Panti Indrayanti. Sri Sultan menegaskan, konsep kampus berkelanjutan harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola operasional, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga akuntabilitas publik. Beralih ke informasi lain, Pemerintah Kabupaten Pemkab Kulon Progo memberikan apresiasi tinggi atas kedisiplinan dan kerapian para siswa SMP Negeri 2 Galur. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kulon Progo Amber Purwoko saat bertindak sebagai pembina upacara bendera di halaman setempat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Kulon Progo Amber Purwoko menegaskan kedisiplinan yang ditunjukkan peserta upacara merupakan cerminan awal terbentuknya karakter yang tangguh. Namun demikian, kecerdasan akademis semata, namun juga harus didasari oleh etika dan integritas moral yang kuat sejak dini. Amber menyampaikan, para siswa juga harus memakai media digital secara positif dan tidak terpengaruh dampak negatif arus informasi. Siswa juga harus mendapat izin dan doa restu orang tua serta terbuka mengenai aktivitas di luar jam sekolah. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Selamat pagi Sinarsa Budaya, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini. Saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di Kawur Perempat RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga panjenengan tersebut dalam kondisi yang sehat, dan pagi menjelang siang hari ini sembari Anda memulai aktivitas, beraktivitas begitu nggih mendengarkan Kawur Program 4 RRI Yogyakarta. Topik bahasan kita kali ini adalah membangun toleransi melalui moderasi beragama. Dan sudah bersama dengan saya dua narasumber kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Yang pertama ada Bapak Haji Subagio.

0: pagi hari ini. Sehat-sehat aja Pak Agus.
1: Sehat-sehat Pak.
0: Tadi berarti berdua langsung dari kantor menikmati.
2: Iya.
0: Seragam Pak.
1: Seragam kantor menikmati.
0: Kantor gitu. Baik, Suter Sabudaya, nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami di 552219. Dan juga nanti yang ingin bergabung di WA bisa di 0895-0144-1066. Topik kita adalah membangun toleransi melalui moderasi beragama. Nggih. Seterusnya betul ya, memang kita tidak bisa kemudian menafikan begitu nggih bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman budaya, keragaman agama, suku dan juga tradisi. Ya. Nah, keragaman ini tersebutnya merupakan sebuah kekayaan sosial yang perlu dirawat melalui sikap saling menghormati, kemudian juga tentunya toleransi dan saling menjaga begitu nggih satu dengan yang lainnya begitu. Nah, kali ini topiknya adalah berkaitan dengan moderasi beragama dan sudah bersama dengan saya tentunya dua narasumber yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ke Pak Bagio dulu, Pak Bagio. Tentu iya. Setiap agama itu menekankan bagaimana caranya untuk saling menghormati, saling menghargai dan toleransi begitu nggih. Nah, iya. Dari sudut pandang panjenengan, dari sudut pandang agama Islam tentu juga ada sumber-sumber kemudian juga dalil ataupun juga patokan pedoman begitu Pak.
2: Iya.
0: Untuk masyarakat dalam bermasyarakat sosial begitu. Monggo Pak Subagio.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah syukurillah lalimatillah. Terima kasih kepada semuanya dalam hati Allah dan saya hormati Mas Hemi dan juga Pak Agus narasumber yang saya hormati. Tentu dalam rangka kita membumikan atau apa ya, memperluas tentang pandangan tentang moderasi ini, memang masing-masing kita, masing-masing agama sebenarnya sudah banyak mereka dilakukan dalam bermasyarakat. Kami tahu sendiri dari agama Islam, Katolik, Kristen dan juga Hindu Buddha, mereka sebenarnya dalam tataran masyarakat sudah cukup bagus itu. Kita melihat di Yogyakarta sangat aman, damai dan rukun itu. Kalau dalam Islam, kalau saya ambil satu dalil mamanya, wa ahibalina simatuhibu linafsika takun musliman itu. Jadi orang Islam itu akan dicatat menjadi orang yang baik agamanya kalau dia sudah mencintai sesama manusia seperti cinta pada dirinya sendiri. Betapa ya sebenarnya itu sebagai orang muslim itu kalau mereka menghayati itu. Kita misalnya pun seperti Susno Budoyo yang mohon maaf ya, misalnya sakit yang harus mendapatkan tambahan darah, Pak.
0: Yeah.
3: Ini kan tidak pernah kita bedakan agama kan?
0: Yeah.
3: Kalau namanya sudah masalah darah kan kemanusiaan kan, sehingga sangat relevan kalau Rasul menyampaikan wa ahibalinasi matohibulinafsika takun musliman. Cintailah sesama manusia itu seperti kalian cinta dengan dirimu. Kalau kita ini sehat, sementara saudara kita yang lainnya, yang Islam, non-Islam, Katolik, seperti Hindu Buddha, ada yang mereka sakit dan butuh darah, kita kan gak pernah harus mereka apa menghitung, menanyai agamanya, kan gak pernah itu. Umum itu, sangat umum sekali. Belum dalam tataran ketika kita ini melihat saudara kita yang misalnya ada yang kurang dalam bermasyarakat, dalam masalah ekonomi atau yang lainnya, saling jenguk manakala sakit sebenarnya tuntunan yang memang di apa dalam Islam sangat dituntunkan dan sangat dianjurkan. Jadi tidak mungkin kan kita di masyarakat itu membeda-bedakan kalau yang sakit siapapun ya harus kita jenguk, saling mendoakan, saling memberi motivasi. Bahkan dalam mencari rezeki kan demikian pula. Tidak pernah Islam batasi harus sama muslim, betul? Enggak pernah itu. Jadi Sultan Hudus juga saya kira demikian. Di masyarakat kita berdagang dalam ekonomi ya di mana-mana samalah. Sedangkan masalah ada yang namanya apa? Orang namanya curang yang di mana kan ada kan?
0: Iya. Yeah.
3: Karena orang yang urik curang itu kan di mana-mana ada, tapi ini kan tidak kita kehendaki ya. Itu kan personal namanya ya. Itu namanya manusia. Makanya setan kan di mana-mana juga dalam agama diatur jauh dari yang namanya godaan setan. Itu kan yang paling pokok itu kan. Bagaimana Islam, agama Katolik mengatur orang taat ibadah pada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa dan mereka tidak cenderung pada nafsu sendiri. Baik, jadi moderasi ini pendapat kami dalam dari agama Islam sebenarnya kita sangat apa ya, sangat mendukung sekali, sangat membumikan moderasi karena memang paham di tengah-tengah itu ya, namanya moderasi kan kita memang wasatiyah artinya kita di tengah-tengah, tidak bansini bansiladan bahasanya pun bahasa Jawanya kan para sesungguhnya lebih tahu ya, tidak bansini bansiladan boten seneng bidak-bidak ki tidak bidak satu dan yang lainnya dalam masalah agama. Kalau kaitannya ibadah sudahlah lakum dinukum sudah cukup itu. Lakum dinukum melihat ini kan untuk kamu ya

0: Beribadahlah, kami juga ibadah itu sudah titik itu sudah tidak ditawar sama. Tapi kalau dalam masalah muamalah kita sama di mana-mana itu, di mana kita baik orang pun akan baik. Tapi kalau kita ini tidak baik ya orang pun akan menilai kita tidak baik. Prolog sementara itu dulu Pak.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Surbagi. Saya beralih ke Pak Agus. Mungkin juga Pak Agus juga punya beberapa hal yang disampaikan sebagai pedoman begitu nggih bagi umat. Monggo.
2: Terima kasih Mas Emi, Pak Bagyo, dan juga Sutisno Budoyo dimanapun berada. Selamat pagi menjelang siang dan berkah dalam. Baik, tadi sudah sampaikan banyak terkait dengan memaknai moderasi beragama ya. Kalau saya melihat dari perspektif dari agama Katolik, memang gereja pada saat dulu dah lama itu memang sudah mengupayakan membangun yang namanya persaudaraan sejati. Dan ini tentu kalau kita memaknai moderasi dan sangat relevan, dan ternyata apa yang sudah dibangun gereja juga ternyata pemerintah juga mengupayakan itu, karena memang itu menjadi apa ya, makna dasar dalam menjalin relasi, komunikasi, toleransi antar umat beragama. Maka kalau perspektif dari agama Katolik memang ini disarankan pada ajaran cinta kasih, yang mana Yesus juga memberikan teladan tentang bagaimana kita sungguh mengupayakan, mengutamakan kasih untuk sesama kita. Maka tadi Pak Bio juga mengatakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sama, kita juga punya dalil itu, yaitu di Injil Matius bab 22 ayat 39. Katanya sama, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kan ini sifatnya kan apa ya, universal ya, universal, mencakup siapa saja tanpa memandang latar belakang, suku, agama, bangsa, kedudukan dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi titik dasar gereja Katolik, bagaimana kita membumikan moderasi ini kepada seluruh umat. Berarti banyak dasar biblis ya. Selain dari Injil Matius bab 22 juga Matius bab 5 ayat 44 sampai dengan dan 48 itu juga mengatakan lebih ekstrim lagi, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihlah musuh aja kita suruh mengasihi, apalagi orang-orang yang kita dekat dengan baik dengan kita kasih dengan, tapi ini lebih kepada lebih jauh, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang juga sempurna. Artinya bahwa kita itu diciptakan itu kan baik adanya. Harapannya dalam proses kehidupan pun kita juga mengupayakan itu. Maka melalui dasar biblis ini, kita sebagai umat Katolik pun juga akan membangun itu, hubungan relasi yang baik dengan sesama, tanpa memandang suku, agama dan lain sebagainya, termasuk juga orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Itu pun juga kita harus mendoakan supaya akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan itu akhirnya kita juga ditegaskan lagi, seperti Bapamu pun juga sempurna. Artinya kita akhirnya dibangun dalam kerangka hukum kasih itu, akhirnya untuk hal-hal yang baik tetap senantiasa terbangun di dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup bertangga dan sebagainya. Ini mungkin sedikit mengawali katanya dengan memaknai moderasi beragama bagi untuk kita, khususnya dari perspektif dari agama Katolik. Sebenarnya banyak poin-poin penting ya untuk memaknai moderasi itu, yang tentu yang didasar pada akar kasih tadi.

0: persaudaraan sejati. Sikap moderat umat Katolik pun didasar pada hukum kasih. Mm-hmm. Ya, itu yang apa? Poin-poin yang perlu kita tekankan dan juga menjunjung tinggi napa menika? Martabat manusia.
1: Iya. Yeah.
0: Bahwa setiap orang itu kan diciptakan menurut gambar Allah.
1: Mm-hmm.
0: Secitra dengan Allah. Sehingga menghormati kehidupan dan hak sesama adalah kewajiban moral yang utama. Nah, ini yang penting, kewajiban moral yang utama. Selanjutnya keseimbangan dan jalan tengah, ayo bersikap adil.
1: Ya.
0: Nah, ini dan seimbang dalam memegang teguh keyakinan iman sambil tetap terbuka dan menghargai keyakinan orang lain, agama lain.
1: Si, baik.
0: Nah, seperti kasih, itu,
1: Pak Agus ini sudah ada prolog dari Pak Agus dan juga Pak Subagio begitu nggih, dan juga nanti tersebutnya nanti kalau Anda punya pertanyaan ditahan dulu nanti bisa berapa bersama kami begitu nggih. Baik, kemudian saya ingin tanya ke Pak Subagio, tentu sebagai penyuluh juga punya tugas untuk kemudian moderasi beragama ini bisa sampai ke masyarakat. Yeah. Meskipun juga sebetulnya di masyarakat sudah berjalan sudah, dengan baik begitu nggih, Pak. Nah,
0: sudah terbangun.
1: Sudah terbangun dengan baik di masyarakat. Bagaimana kemudian yang dilakukan atau cara-cara strategi ataupun juga yang biasa dilakukan begitu nggih dari penyuluh ini Pak Subagio di masyarakat begitu untuk kembali lebih meneguhkan kembali begitu moderasi beragama.
2: Iya. Jadi kami dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh ini memang apa ya? Di Sleman itu ada yang namanya kampung moderasi itu, Pak.
1: Nggih.
2: Ya, di mana sana itu ada banyak agama, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha itu. Dalam satu kampung itu mereka ini bisa guyub rukunnya itu loh. Dalam artian ketika kita ini memberikan penyampaian materi itu ya, materinya materi yang sikapnya mendorong bagaimana orang itu mereka yang paling pokok rukun.
1: Ya.
2: Ya, seperti visi kemenakan yang paling pokok rukun.
1: Mm-hmm.
2: Rukun dalam berumah tangga, ya, mm-hmm. rukun dalam bermasyarakat, rukun dalam bertetangga.
1: Mm-hmm.
2: Kadang-kadang ada yang kejar rukun malah rukun dia. Masalah itu.
1: Yeah.
2: Kejar rukun malah gawe ini malah rame.
1: Iya.
2: Mohon maaf ya, terus mudah kadang-kadang ada orang yang mereka ajaknya rukun tapi kadang-kadang enggak rukun. Oh ya, senang untuk pilih dari gila. Jadi kita menyampaikan tentang inti pokok moderasi dalam masyarakat itu, ketika kita dalam masyarakat sangat heterogen itu ya, paling pokok orang itu bisa rukun. Nah, rukun ini kan juga kadang-kala tidak mudah bagi orang-orang yang tidak senang rukun kan, tapi bagi yang mereka senang berbaur, dengan mereka bertemu, mereka berbaur, saling minum, saling makan bersama, ini dari situ mereka bisa rukun. Tapi lu sudah minum nggak mau rukun, nggak mau bersama, ini jadi masalah itu. Agak saya Agus ini di mana-mana kadang lu makan bersama, ini bersama ini kan dalam rangka rukun tadi. Kita rukun nggak ada masalah. Kita ini jadi bodoh mawon, sama saja dalam artian dalam memakai agama ya. Monggo sudah lakum tunuot, ini sudah suatu prinsip yang harus kita lakukan. Yang nomor dua, tentu kita akan menyampaikan dalam bermasyarakat itu dalam heterogen. Kita ini dikas satu bangsa Pak Semi.
1: Iya. Yeah.
2: Satu bangsa di mana kita ini enggak bisa terlepas daripada itu. Oh, sama satu bangsa Indonesia itu kan juga kita satu tanah air, satu Indonesia juga, satu bahasa Indonesia. Kenapa tidak bisa bersama dalam satu kebinekaan tunggal ika yang kita
0: di tanah air satu.
2: Ya,
0: yes. Hidup di tanah air Indonesia
2: yang ya, satu. Masa kita akan jadi
0: terlalu
2: tidak baik
0: ya, selisih
1: gitu. Ya.
2: Yang nomor tiga, kita ini memang sebenarnya menyampaikan kepada orang, setiap manusia membutuhkan yang namanya terjaga martabatnya Pak Semi.
1: Yeah.
2: Martabat kemanusiaan itu setiap agama, setiap manusia itu mereka sebagai hak asasi manusia. Kalau kita ini bisa memanusiakan manusia tanpa pandang agama, maka sebenarnya orang itu yang disebut orang yang terbaik itu. Orang yang baik yang bisa mengangkat derajat martabat orang lain. Sehingga menghormati samain banyak adalah suatu kewajiban hidup bagi seorang yang berpunya agama. Islam juga menganjurkan bagaimana mereka bisa baik pada orang lain. Maka Allah menyampaikan Fabima rahmatin minulintalahum walakun tafadun khalidul qalbi lanfadu min hawlik. Karena rahmat kasih Allah saja, hendaklah kalian juga berbelas kasih pada setiap manusia gitu. Dan seandainya kalian punya sifat bengis atau kejam, maka pasti orang akan lari dari sekelilingmu. Oh, itu kan kita jadi satu hal yang bagaimana ya, orang itu tidak beda-beda. Kalau mereka agamanya baik, biasanya baik juga muamalah perserawungan atau pergaulannya. Tapi kalau mereka enggak menghayati itu, biasanya ya yang terjadi ya kadang-kadang malah enggak benar. Jadi kami dalam bermasyarakat menyampaikan apa agama ada, menyampaikan

0: penyuluhan kami Pak Semi tentu ada yang kadang-kadang mereka satu agama Islam toh ya kita sesuai dengan agama. Kita sampaikan Islam ya harus menghormati yang lainnya. Agama Islam kita juga harus saling apa ada toleransi, ada tasamuh sesama sama manusia itu harus kita junjung tinggi. Demikian pula dalam satu lingkup masyarakat tidak mungkin satu agama. Kita akan di sana banyak agama, ada Islam walaupun dominan ya tidak boleh menang-menangi dewi enggak mungkin, tidak boleh ya. Yang Katolik, yang Kristen ya saling kita menghormati, saya kira di mana-mana sama itu. Demikian pula ketika kita apa punya sifat yang angkuh kata Allah sampaikan walakunta fadon khalidul qalbi lan fadumin hal. Seandainya kalian punya tiang bengis, pasti orang lain di sekelilingmu. Ini yang menjadi salah satu hal yang kunci pokok dalam moderasi. Jadi adanya sifat rukun pada orang lain akan menjadikan kita ini jadi orang dihormati oleh orang lain. Tapi kalau kita tidak menghormati, orang pun enggan sama kita.
1: Iya.
0: Iya, gitu Pak Semi.
1: Nggih, baik. Saya beralih ke Pak Agus. Pak Agus, kadang-kadang di masyarakat itu sudah rukun, sudah damai gitu ya. Cuman kadang-kadang Pak, ada orang yang tidak bertanggung jawab misalnya di media sosial atau mungkin juga di grup WA, kadang-kadang itu justru memantik.
2: Nah, berita hoax
1: itu. Berita hoax gitu. Ya, nah, ini bagaimana peran dari para penyuluh ini kemudian memberikan pengertian kepada masyarakat supaya tetap menjaga kondusivitas lingkungan ngaten, Pak.
2: Nggih. Baik, Mas Semi. Para Sutrisno Budoyo gimana berada? Pak Bita sudah menyampaikan banyak kaitannya dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai penyuluh dalam rangka untuk membangun, membumikan moderasi itu kepada masyarakat. Maka yang kita upayakan kita sebagai penyuluh banyak hal ya Pak Bagus ya. Selain kita juga mempunyai lembaga dalam hal ini IPARI ya Pak Bagus yang mana itu bergerak di bidang pelayanan penyuluhan lintas agama. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia itu dari seluruh agama banyak program yang dibuat di sana. Salah satunya ya adalah program sosial itu bagaimana kita masuk kepada berapa agama misalnya bersih-bersih tempat ibadat dari masing-masing agama dan itu juga melibatkan masyarakat setempat. Misalnya di masjid A kita ngaturi para jamaah wonten mriku nggih Pak Bagus untuk bisa bisa terlibat dan juga kita juga apa juga melibatkan banyak unsur agama yang lain Kristen Katolik Hindu Buddha juga masuk di sana. Selain itu kalau kita melihat memang di berita-berita yang sekarang ini muncul kadang-kadang kita sulit menyaring ya berita sing bener ki sing dito antara bener dan tidak itu sulit dibedakan. Maka memang kita harus memahami dulu berita yang sak bener sing kepiye sebelum menyampaikan ke kayak ramai tidak mudah menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian atau kadang konten provokatif yang mungkin menjelek-jelekan agama tertentu ini juga kita sampaikan dan juga apa namanya menyaring juga tadi sampaikan menyaring informasi sebelum membagikan itu agar tidak memicu konflik antar kelompok di dunia maya. Nah, sekarang kan mudah sekali, akhirnya berdampak viral padahal itu sebenarnya belum tentu benar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, kita bangun di dalam masyarakat, dan ada lembaga itu, juga ada FKUB ya, yang mana Pak Witi memang juga membangun kerukunan antar umat beragama. Dari masing-masing agama pun juga ada di sana. Ada pengurusnya dan bagi apa yang dilakukan itu jelas membangun kerumahkan. Tagline-nya adalah Bagio. Rukun gitu ya. Rukun. Harapannya ketika itu dipahami oleh seluruh masyarakat, ternyata dari FKUB pun juga mengupayakan bagaimana membangun kerukunan itu di dalam masyarakat. Dan segala lini masyarakat termasuk apa namanya yang tadi disampaikan, bagaimana menyampaikan berita yang benar, yang baik dan benar pada masyarakat. Seperti itu Pak Semi.
1: Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Bagio. Kita jeda dulu sih, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk Anda tersebut Doyo, nanti bisa bergabung kembali untuk bertanya di WA dan juga di telepon. Tapi kita jeda dulu untuk satu koleksi lagu yang berikut ini.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripi.
1: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu.

0: Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabro Pro 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Subagio dan juga Pak Agus dari Penyuluh Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Masih dengan topik membangun toleransi melalui moderasi beragama. Dan sayangnya untuk Anda yang bergabung, silakan di 552219 atau di 0895 01441066 yang akan berinteraksi dengan kita, yang pengen tanya atau pengen urun rembuk atau berbagi pengalaman begitu nggih. 552219 coba akan kita sapa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Enji, menika matur dengan
1: saya Prima dari Kota Gedhe.
0: Dengan Mas Prima.
1: Nggih,
0: Mas Prima di Kota Gedhe. Monggo silakan.
1: Ya, kaitane moderasi beragama disemin dari Bhinneka Tunggal Ika.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dari sekarang berapa? 6 agama ya.
0: Nah,
1: bagaimana memahamkan ya nonsewu masyarakat juga. Ya, terlebih juga ini karena ada Pak Subagio juga nih dari Kemenak. Jadi bagaimana memahamkan teman-teman, khususnya nih dari teman-teman yang beragama Islam. Ini supaya bisa paham. Nah, paham konteksnya moderasi beragama ini apa gitu kan. Karena selama ini kan saya dengar banyak yang cerita, like moderasi beragama ini kian aja kontroversial, terus oh salam dicampur ini ini, nah itu kan saya waduh iki kok wis tekan titi. Nah, ini memahamkan itu bagaimana supaya nantinya tidak salah server.
0: Mekata.
1: Satu ya, yang kedua kan nantinya kan bisa menempatkan mana yang istilahnya sifatnya keimanan, mana yang sifatnya apa namanya,
0: masyarakat,
1: kalau bahasanya Islam itu muamalah. Nah, itu bagaimana?

0: mungkin Eten Mawon
1: Sugeng
0: Enjang.
1: Nggih. Sugeng Enjang. Waalaikumsalam. Mas Prima wonten ing Kota Gedhe, matur nuwun sih. Monggo Pak Sebagi langsung pun tanggapi kemawon.
2: Nggih, matur nuwun Mas Prima. Iya. Memang dalam hal moderasi beragama ini di masyarakat kita ini, karena ada yang belum sampai apa pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya kadangkala ada yang, mohon maaf ya, ada yang sifatnya ekstrim. Mm-hmm. Ini yang menjadi sasaran kita Pak Seni.
1: Yeah.
2: Di antaranya jamaah-jamaah yang mereka, mohon maaf, kadangkala tidak mengaji, tidak ke masjid, tidak ke musola itu. Atau mohon maaf, kadangkala ada yang apa ya, kajian tertentu ya, kadangkala yang bahkan mereka mungkin apa agak ekstrim nih, yang menjadi satu hal yang salah satu hambatan dalam membumikan moderasi. Sebenarnya Pak Prima, kalau kita dalam konteks agama Islam, kita sangat toleran sebenarnya itu. Kalau masalah uluk salam ini kan sudah ada aturannya ya.
1: Mm-hmm.
2: Sebenarnya bagi Islam sudah ada aturannya tentang uluk salam. Bahkan dalam menjawab salam juga sudah ada aturannya. Dan dari agama non-Islam itu yang Kristen Katolik juga, mereka sudah punya apa rambu-rambu budaya mereka dalam menyampaikan salam. Memang kita ini sebaiknya saling memahami. Oh ini yang saudara kita Muslim, ada assalamualaikum. Gitu. Ada yang non-Islam pakai apa kadangkala
3: salam sejahtera
2: ini kan
3: shalom,
2: ada salam swanti swasta dan yang lainnya. Itu kita memahami, bukan berarti seharusnya yang Islam apa ya digebyau ya, tidak, tetapi kita menghormati bahwa mereka juga punya salah satu ajaran untuk mereka apa pakai di dalam bermasyarakat itu. Sebenarnya kalau kita agak apa ya peringan Mas Prima dan juga Bapak Ibu Sutrosno Budosayani pun semuanya, menjawab atau melafalkan salam ya salam ya, itu kan hukumnya kasunah. Artinya baik gitu loh. Kita melafalkan salam kan hukumnya kan sunah pada orang itu, hukumnya sunah. Hmm. Cuma jawabnya ini kan jadi wajib, walaupun wajibnya kan bukan wajib main tapi kifayah. Kan. Ini yang kadang-kala masalah saya menyampaikan hukum ya, jadi bagi yang Muslim. Kita mau mengucapkan salam kan hukumnya sunnah, tapi jawabnya ini kan wajib bagi Muslim itu.
1: Yeah.
2: Muslim wajib tapi bukan wajib ain. Kenapa? Kalau wajib kan nanti banyak berdosa itu. Seandainya itu diwajib ain kan itu wajib. Yeah. Kalau nggak dosa kan harus riba, nanti kan kita jadi salah. Maka saya apa ya, bukan meringankan hukum, tapi sebenarnya ini di apa dalam bermasyarakat kita ambil yang terbaik saja. Ketika bagi yang Muslim ya sampaikan salam secara luasa.
1: Mm-hmm.
2: Dan ketika kita ini dalam suatu lingkungan yang heterogen sekali ya, yang ya mbak, karena yang Muslim barangkali seperti yang terbaik itu.
1: Mm-hmm.
2: Sedangkan ada yang mereka ikut jawab ya gimana ya, mereka sebagai kehormatan barangnya seperti itu yang kita sampaikan itu. Yang kedua kalinya, memang pemahaman tentang apa satu keragaman dalam kita ini apa dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu, ya kita sudah menjadi salah satu ikatan yang kuat itu. Ada yang Islam non Islam, mereka punya masing-masing punya ajaran, mereka punya ajaran yang pokok ya Mas Agus ya. Ada yang pokok, ada yang kurang pokok. Kalau Islam ada yang wajib misalnya ya, ada juga sholat harian kan wajib, subuh kan wajib, tapi kan sholat duha kan sunah kan. Yang wajib ini kan harus dilakukan. Yeah. Saya kira yang Kristen kan juga ada ya.
3: Sama,
2: ya. Mereka yang wajib harus dilakukan, ada yang tidak, tapi ya ini monggo lah. Yang ini yang wajib-wajib itu yang tentunya kita lebih pahamkan dalam bermasyarakat. Ini masalahnya wajib, ini masalahnya sunnah, ini ada yang barangkali mubah itu boleh-boleh saja itu. Itu monggo lah. Artinya kami dalam hal ini ambil yang apa yang wasatiyah, yang tengah-tengah, halus atau tengah-tengah itu. Artinya yang Muslim juga berpatokanlah pada yang Muslim itu. Jangan sampai kita ini dengan moderasi jadi jangan malah menjadi apa Islam kita kacau. Jangan. Harapan saya, harapan kita semua, moderasi ini sebagai salah satu wahana kita apa, mengikat sesama manusia untuk saling cinta kasih itu.
1: Yeah.
2: Sehingga Islam jangan sampai terpecah belah karena moderasi. Justru bagaimana ya kita bisa membumikan dalam bermuamalah, membumikan moderasi ini sebagai salah satu amal soli yang kita lakukan. Sebagai Rasul sampaikan tadi, wa ahibali nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kalau kalian memang Islam sebenarnya itu, cintanya sama manusia tanpa bida-bidakan itu. Dan itu akan berpahala itu. Dan saya kira yang ngamalnya juga sama, Bu ya.
3: Yeah.
2: Sama ya. dalam rangka kita donor darah tadi, saya contohkan kan. Kan kita enggak perlu pandang bulu ya Pak Sami ya. Barangkali gitu, mudah-mudahan tidak puas nanti Pak Prima ini bisa bertanya kembali.
1: Terima kasih. Baik, kita kembali tadi jawaban untuk Mas Prima ya. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang saya beralih ke WA, ada beberapa yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung menika dari Pak Wening. Ini mengirimkan voice note sih, coba kita dengarkan dari Pak Wening. Monggo Pak Wening.
4: Yang selamat pagi, kawruh Bapak-bapak narasumber, Mas Emi, saya Pak Wening dari Gunung Kidul.
1: Nggih, monggo Pak Wening.
4: Bapak, tema ini menapa? Toleransi membangun toleransi dengan afiliasi atau peradaban beragama nggih. Nggih, matur nuwun. Bapak, ini saya ngetok ke kawasan kula nggih. Leluhur kita bangsa Indonesia itu dulu memberi nama Nuswantara. Nus itu manusia, suatu mandiri, Anta itu menuju Ratu Tuhan. Nah, sehingga sejak sebelum agama apapun masuk di Indonesia, ini simbah-simbah kita sudah punya agama yang disebut Kapitayan. Kapitayan berarti iman, gitu. Iman, cahaya, iman itu disini mana. Nah, sedangkan semua agama itu juga dasarnya iman. Sama Pak, iman ya. Jadi cuman rasanya begini Pak, yang mereka sudah punya label melalui agama, iman label melalui agama, dalam hal pemahaman pihak-pihak tertentu, mungkin bahkan di KTP pun ada perbedaan. Oh ini agama, ini jelas, oh ini Kapitayan, padahal sama-sama setingkat agama. Ini Pak, dalam hal kita menata toleransi ini perlu kita perjelas bahwa tadi berharap untuk membangun kesadaran sejati, untuk membangun kerukunan sejati dan sebagainya, ini memang tujuan kita Pak. Jadi pemahaman perbedaan istilah iman dan Kapitayan ini jangan sampai menjadi pembedaan ini kelompok agama, kelompok Kapitayan. Nah, padahal perilaku leluhur kita itu dulu juga sama, juga merasa sujud menyembah pada Tuhan gitu loh Pak. Ini saya berharap mudah-mudahan dengan pembangun toleransi ini terus Pak, sehingga kesadaran menindak agama, menghargai yang lain ini akan makin membudaya, makin saling benar-benar bertoleransi, saling menghormati, menghargai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Matur nuwun Pak Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Pak Wening. Baik, ini sekaligus saya putarkan juga voice note dari Pak Subadri nih, nanti bisa untuk ditanggapi dua-duanya. Dari Pak Subadri, monggo voice note-nya.
3: Subadri.
1: Nggih, monggo Pak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Enjing kawruh. Nggih. Derek Pitepangan kula Subadri saking Banjaroya Kalibawang Kulon Progo.
1: Nggih.
5: Nggih sarujuk sanget adicara ing enjing menika bab kerukunan beragama. Lah ing daerah kula piyambak Banjaroya Kalibawang menika ugi umat beragama menika lebet heterogen. Muslim menika 80% lan kadang-kadang kita Nasrani 20%. Ewa semanten sampai saat ini, semoga untuk selanjutnya toleransi beragama sangat bagus, hidup gotong royong rukun. Tapi yang perlu kita antisipasi, jangan sampai toleransi hidup beragama ini nanti kita terjebak kepada pencampur adukan akidah. Kita sesuai dengan identitas diri kita masing-masing, namun menjaga persatuan tanpa melunturkan akidah masing-masing dari umat beragama. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun, mereka sangi Pak Subadri yang ada di Banjaraya. Baik, ada dua yang bergabung dari Gunung Kidul dan juga dari Kulon Progo. Untuk ditanggapi dua-duanya begitu nggih dari sudut pandang Pak Agus Rumin, monggo Pak Agus.
3: Terima kasih Pak Wening. Dan juga Pak
1: Subadri
3: ya, Pak Wening dari
1: Wonosari,
3: Gunung Kidul nggih. Kapitayan menika nggih. Ya. Rahayu Pak Wening. Kaitannya dengan apa namanya? Membangun toleransi atau semakin membumikan moderasi ke masyarakat, memang harapan semua orang ternyata nggih. Pak Semi nggih. Pak Wening juga berharap itu ada apa namanya semakin terbangun bagaimana kerukunan itu nampak di masyarakat.
1: Nggih.
3: Dan juga dari Pak Subadri pun juga demikian. masyarakat yang heterogen 80% dan 20%. Dan ternyata sharingnya juga luar biasa karena di sana sungguh terbangun toleransinya, karena memang dari masing-masing memang juga mempunyai apa namanya keyakinan sih bahwa memang kerukunan itu memang harus dari masing-masing memang harus terbangun. Harus terbangun itu harus mau tidak mau memang harus dibangun. Maka memang kalau dari sudut pandang gereja Katolik itu gereja sendiri pun juga mempunyai yang namanya bidang komisi, yang namanya komisi apa namanya hukum kok hubungan antar kepercayaan. Nah, ini di masing-masing paroki mempunyai. Jadi hubungan antar kepercayaan ini di Gereja Katolik itu dalam rangka untuk membangun persaudaraan sejati, menciptakan kerukunan, dan juga harapannya juga mewujudkan dialog kehidupan bersama dengan penganut agama lain. Dan apa namanya komisi hak ini memang dari gereja, dari KWI sendiri juga sudah apa dibentuk. Berarti komisi hak dibentuk melalui konferensi kali gereja Indonesia. Hingga sampai takaran paroki. Harapannya untuk aktif menjalin silaturahmi dengan tokoh lintas agama. Maka yang dilakukan yaitu bagaimana mengembangkan kerjasama dalam kegiatan sosial, budaya, dan juga kemanusiaan tanpa memandang perbedaan, dan juga sebagai agen, agen perdamaian, berperan aktif merawat kerukunan itu sendiri, Mas Emi, serta mencegah potensi intoleransi di tengah masyarakat. Artinya desa sendiri juga peduli dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kerukunan itu. Maka tadi sampaikan dari Pak Pening dan Pak Subardi kaitannya dengan bagaimana kita sungguh membangun iman dan juga bertoleransi. Dari Gereja Katolik sendiri pun juga sudah mengupayakan itu sejak dulu. Dan bersyukur sampai saat ini pun khususnya di Sleman, Pak Bagiong, untuk apa namanya kerukunan, persaudaraan antar beragama itu terbangun dengan baik. Apalagi sekarang Sleman pun juga sedang menggalakkan yang namanya Sleman Religi. Bagaimana itu sungguh bisa dipahami oleh masyarakat. Harapannya masyarakat itu memahami bahwa Sleman juga mengupayakan membentuk masyarakat yang sungguh-sungguh semakin terbangun keimanannya. Ketika terbangun keimanannya, pasti di sana akan juga muncul sikap-sikap ya tadi toleransi, menghargai agama lain. Nah, ini baru digalakkan di Sleman. Maka memang program-program Sleman Religi juga banyak nanti Sleman. Di Kabupaten Sleman ini, Pak Semi. Ini mungkin tanggapan dari saya, Pak Semi.
1: Matur nuwun, Pak Agus. Monggo Pak Subagio untuk merespon dua WA tadi.
2: Terima kasih Pak Semi untuk Pak Wening yang di Gunung Kidul. Iya, memang tugas kita bersama, Pak Ibu, baik di yang di pemerintahan dan juga di masyarakat, dalam kebersamaan kita bersama-sama untuk memberikan moderasi, sehingga ketika kita sudah mau bersama-sama dalam satu majelis, dalam satu arena kerja bakti gotong royong, saya pernah ngikutin itu apa rasanya kalau orang Gunung Kidul nih apa ya gotong royongnya kuat, sayuk rukunnya itu Pak Semi ya, gitu. Saya pernah dua tahun di sana. Ada acara bermacam-macam sana itu kan, banyak acara yang menjadikan budaya lokal diangkat itu loh. Sehingga adanya wayang, adanya
3: menghargai tradisi dan budaya lokal.
2: Itu sangat menjadikan apa perekat dalam bermasyarakat. Monggo Pak Semi, saya bagus sekali saya dapat kawruh hari ini tentang Nuswantara Pak Semi. Pada intinya manusia itu memang harus mandiri dan juga berketuhanan yang Maha Esa. Yang nomor dua dari Mas Subadri, alhamdulillah ya. Artinya walaupun Islam dominan di Banyaroyo, Pak Badri dan juga Bapak Usuma Sutono Budoyo yang saya hormati, monggo jadilah orang yang menjadi pelopor kebaikan. Ya, bahkan kan Allah sampaikan wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin itu. Dan selalu berbuat baik kepada siapapun, maka Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik itu. Mm-hmm. Ya, memang yang namanya rusak kan dilarang kan. Semua agama kita sepakat tidak ada satu agama yang mereka memerintahkan merusak alam, kan tidak ada. Mm-hmm. Permusuhan tidak ada. Maka kalau saya sampaikan memang musuh kita kan nafsu sebenarnya itu. Wa'un musba'un ya, di mana-mana sama. Yang namanya orang jadi rusak karena mereka kalah dengan nafsunya sendiri. Mas Badri, alhamdulillah saya apresiasi yang di Banjaroyo. Monggo tingkatkan dalam bermasyarakat, dalam bermoderasi, artinya Islam jadi pelopor terbaik. Demikian yang Islam non-Islam juga monggo dirangkul dalam segala hal yang sifatnya kemasyarakatan. Kalau sudah masalah agama ya sudah ada lakum dinukum aledian, jangan dicampur adukkan, itu sudah betul. Jangan sampai dengan moderasi ini justru nanti apa tercampur baur, mas jangan gitu. Tidak, kita tidak akan menancar masalah akidah. Tidak, tidak. Kalau masalah akidah sudah sendiri-sendiri. Tapi kalau masalah masyarakat kita akan bersama-sama. Gitu mas Emi.
1: Iya baik, terima kasih mas Bagio. Dan ini ternyata waktu kita
3: bisa nambah
1: sedikit monggo, ya, silakan.
3: Bagaimana membangun toleransi di tengah masyarakat yang disampaikan. Penerapan nyata seperti apa sih yang di masyarakat itu? Mm-hmm. Ya kalau kita melihat kehidupan sehari dari masyarakat kan sangat heterogen, banyak sekali kok interaksi gitu. Masyarakat memang harus tetap senantiasa dibangun dialog, dialog yang hidup, yang juga keterbukaan sosial terlibat dalam kegiatan-kegiatan warga. Kegiatan warga kan banyak sekali di kampung ya Pak. Ada kerja bakti, ada ronda malam, ada rapat RT, RW. Dan di sana kan tanpa mandang latar belakang agamanya apa, ambil pejabat, bukwi siapa, tapi ketika itu masuk di dalam komunitas kampung RT RW, ya wes jadi wong rata-rata sama, rata-rata sama. Dan juga apa namanya tadi menghargai tradisi dan budaya lokal. Artinya ketika di kampung itu ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak warga, misalnya bersih desa, sedekah bumi, terlibat. Di tempat saya itu kalau genduren, genduren apa namanya, kalau Idul Fitri, dan juga mungkin Maulud Nabi dan sebagainya, kita ikut, saya ikut, ikut membikin apa namanya ambengannya itu. Dan juga di ketika di Paskah atau Natal, dari teman-teman saudara-saudara Muslim juga membantu, ikut ngombyongi, membawa apa namanya itu ambengannya itu, wujud gendurannya itu di satu, didoakan bersama, pangan bareng. Ini juga membangun apa, menghargai tradisi atau budaya lokal. Dan ini juga semua agama di sana masuk. Dari sana akhirnya terbentuk interaksi kerukunan yang baik. Karena masing-masing juga akhirnya menghargai. Selain itu juga ketika ada ibadat Natal, Paskah atau mungkin Idul Fitri, itu misal di Idul Fitri hari apa namanya Katolik itu ada orang bisa membantu dalam pengamanan,
1: pengaturan
3: surat id,
1: jalan,
3: atau juga mungkin penataan parkir dan sebagainya. Sama sebaiknya ketika ada Natal atau Paskah, teman-teman apa namanya saudara-saudara Muslim itu juga terlibat luar biasa. Banser itu pasti akan menjaga keamanan. Lembah itu jalan dan juga keamanan di sekitar gereja itu. Artinya ini kan sudah nampak sekali sebenarnya. Dan itu setiap tahun pasti terjadi. Terjadi upaya itu untuk bagaimana membangun itu. Jadi tataran masyarakat tingkat bawah pun sungguh luar biasa. Ini jangan tetap kita jaga, kita acungi jempol luar biasa untuk kerukunan umat beragama yang ada di Yogyakarta, Sleman, luas pilihan di Indonesia.
1: Baik, terima kasih Pak Agus. Sebagai penutup, Pak Subagio, monggo harapan dan juga tentunya masyarakat bagaimana untuk terus bisa menjaga toleransi begitu monggo.
2: Baik, sebagai closing penutup dari apa yang kita perbincangkan Pak Semi, mari kita bumikan moderasi ini dengan semangat rukun, damai dan tetap sejahtera, mandiri Pak. Insya Allah mudah-mudahan Yogyakarta tetap aman, damai dan tentram insya Allah. Berkata Pak Maketuan Menturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Subagio, terima kasih Pak Agus sudah berkenan bersama di kesempatan kali ini. Dan harapan kita semua bahwa kerukunan itu adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai masyarakat begitu. Seterusnya sampai di sini untuk cover bersama dengan dua narasumber kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, ada Pak Subagio dan juga ada Pak Agus Prabowo. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil saripati dari yang sudah kita perbincangkan dengan kesempatan pagi hingga siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di Kawruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformative learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, Anda masih bersama kami tentunya di program 4 RRI Yogyakarta dan sudah saya siapkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11. Ketoprak Mataram masih melanjutkan cerita Panji Wanengpati untuk kesempatan siang hari ini memasuki seri yang ke-8. Sutresno Budaya, Sugeng Midhangetaken.

Tresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati perangan 8. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum duwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Apa kok meng diundang kowe ngono mlaku kok dadak nyandrung-nyandrung.
1: Niku bingung ngene iki.
0: Meng ngono wong bengok-bengok kowe kok bingung kamu iki bengok-bengok ngono. Bareng weruh adine si kanastren kok njur dirangkul sak mlebu kamu iki njur apa kamu?
1: Ning nek dipunduti preso.
0: Heeh.
1: Terus Ndara Panji wonten pundi? Awake dhewe le wangsulan pripun?
0: Ah, wangsulan wong ki anggere jujur apa anange kok.
2: Piye ta wong mau ngono dadi ora ana iki piye?
0: Lah kok pun lumrah ta nek barono aja ora ana niku wis lumrah
1: kedine. Jenenge kok ya matur kaya ngono ta. Sampun-sampun Ndara Putri, sampun nggih, sampun.
0: Niku wong kok ngatos ngaten niku. Kok jeleh-jeleh kok njur preso rayine kanastren dijak mlebet dalem.
2: Kok njur kapang kok ya.
1: Jenengan niku wong ya rayine dijak mlebu kok ya wong ya sik nyejak mlebu ya kadange kok panjenengan nesu lho.
0: Kok ora kewisisan dijak ngono lho. Wong aku ki ya garwane kok ora dijak sisan sing dijak kok kan. Lah
2: sumpita aku ki saiki rak dadi bingung ta.
1: Kados pundi
2: ta. Aku le nyebut piye coba?
0: Piye ya?
2: Wes, saiki kuwi.
0: Aku kuwi.
1: Panjenengan menika menawi nyebut Dimas ngaten ya malah Pangono diceluk ke Dimas.
2: Ada sapa nek Kakang aku sih. Isih

0: Panjenengan menika nek cedak-cedak aku, mengko garwa panjenengan menika duka.
1: Niku anu, Mbok Mban.
2: Ning pancen sing pas kowe.
1: Pecarepan kok niku.
2: Sing pas kowe ya sing dibrek iki kowe kok, Mbok. Lah kok kandangku kok ya.
0: Panjenengan menika kula menika mah kok kalian menika.
1: Nek riyen niku anu Kang Mbok. Kipo-kipo. Karo kula menika.
2: Kowe anjur Kang Mbok ta? Karo aku.
1: Kaya patut kae nek Kang. Riyen kipo-kipo angel. Ora tresna karo kula dicedhaki we.
0: Mingkar-mingkar.
1: Bareng wis gelem. Kok njur betarepan aku ki mengetke wong wedok nesu.
0: Wong menika badhe ngeteraken kula wonten dalem kasatrian kemawon.
1: Nesu.
0: Taken kok.
2: Iya,
1: Mbok. Lah wong aku mung nonton wedhus wedok we nesu kok kepiye saking
2: kowe jenenge wis tuwa rasa tresnane, Kakang. Lah piye aku apa Kakang kok piye iki?
0: Sampun mboten sawawai adat.
1: Sak isane
0: mawon. Wonjih wae.
2: Inggih tes. Mau nak kowe matur sare pinanggih Kang Mas Panji. Angkone pinanggih ana ngendi to Kakang?
0: Wah, tes pundi menika? Jenengan menapa kula ingkang matur?
1: Ayo kowe ya kena aku ya ora apa-apa. Kowe wae sing matur.
0: Kula menika ajrih menawi.
1: Alah matur kok ajrih iki ganti kaya karo sapa wong.
0: Ngaten nggih Ndara Putih iki. Anu piye? Ndara Panji menika nembe tindak.
2: Sampun, lah ya sekawet ki pancen mundut pamit karo aku.
0: Injil.
2: Ning jarene wong aku iki diparengake nderek kok, Mbok.
1: Menika kala wau menika kok nandalem Kang Mbok Ayu kok jelih-jelih.
0: Injen nuwun sewu,
1: panjenengan. Ngimpi napa pripun gak ngimpi Allah mau kuwi kok.
2: Aku iki bingung kok nguleki Kang Mas Panji ngendikane nak tindak aku diparengke nderek, ditimbali Kanjeng Wok. Kili Roro Sunti.
0: Oh,
2: nah aku dipareng kendara ning aku didhawuhi sare luwe dhisik. Wong nalika semono kuwi malah rerepen. Terus aku didhawuhi sare, didhawuhi bantalan astane Kang Mas Panji.
1: Kaya aku kae ku.
0: Panjenengan dos pundi?
1: Ya tak bantali karo tanganku ngono kanastren ku.
0: Lah panjenengan menika nganti kaya iya terus
1: kaya turu.
0: Aku ora sare-sare lajeng atus pundi.
1: Mbuh kok angel banget turune kuwi.
0: Ngaten nggih Ndara Putri. Ndara Panji menika anggenipun tindak namung sekedap. Kala wau paring dawuh dumateng kula
2: supados
0: inggih supados njagi panjenengan. Sakmenika ngaten kemawon, wong Ndara Panji tindak kula menika sakmenika sampun Joko panjenengan nggih.
2: Ning tenan to, Mbok, kowe gelem to ngancani aku sak suwene dere aku ning kasatrian Jenggala kene.
0: Nggih. Kula menika nuwun sewu nggih. Panjenengan menika dipun boyong wonten ing kasatrian kemawon. Kula lajeng raosipun sepi wonten kepatihan. Kula trimah wangsul wonten dusun kemawon kok Ndara Putri.
2: Iya, aku yo. Dicawasi kabar abdi jare kowe banjur mulai neng desa.
0: Injil lajeng dipun timbali dening Kang Rama. Kula kapurih nderek panjenengan wonten kasatrian mriki. Injil sakmenika kula sampun wonten mriki. Panjenengan mboten perlu sedih menawi pun tilar Kanjeng Pangeran Panji, nggih.
2: Lah iya lung kok tujune ana kowe. Rasane yen ana kowe ngene iki kaya-kaya aku isih enggak ana ing dalam kepatihan yo sedidik-sedidik apa wae tok lados sih nek ora kepeneran aku mesti muwon yo Mbak yo.
0: Inje wong panjenengan menika sinaosa putranipun Ndara Patih nanging wiwit alit menika ingkang glawentah kula kok Ndara Putri.
2: Iya aku kelingan kok Mbok yen kowe mulai ning desa ana keperluan apa kae aku mesti muwon aku mesti goleki kowe. Aku nyuwun diterkeneng papan dunungmu neng desa aku kelingan kok nalika aku si alit kaya.
0: Inje Ndara Putri.
1: Sing kula wenehke ora mung kowe aku barang kuwi mbiyen gak isih.
0: Apa jenengan iki kula wentah Ndara Putri Anggraeni neng kok malah terus entuk rayine.
1: Sekarang tak cimke cilik ya kan. Aku
2: sakarep padake wowoan wae lho.
1: Ngono kuwi. Nek anu nek utah cilik-cilik doan kok iki tak ambil ngono.
0: Eh, kok tak ambil?
1: Tak cim ngono.

0: malah tok gawa dhewe to.
1: Lho, iya dibuka.
0: Ya.
1: Lah ora tenan to.
0: Waduh, waduh.
1: Ning nyenil ngutil.
0: Wong ngukan ana sing gedhe barang cilik.
1: Ditung-ditung. Siji
0: ora sah ditung. Nek ditung nek ngerti kancane ndak ngisini-sini.
1: Lah padane ora dibagi to. Iki lho 8, 9, 10. Kowe papat aku sing
0: kowe sing 20. Tak tutuk kowe.
1: Nah, gitu. Kowe sing kepise mong?
0: Sik, sik, sik. Ya. Ini.
1: Ayo.
0: Ora kaya dino iki malah. Eh? Iya, aduh.
1: Nyoko.
0: Kecocok rene kok nyokot iwak kok. Nah, iki. Sing iki kok sing cilik-cilik tak dhewekne, tak dadekne greh.
1: Rek-rekmu mau? Wah, mesti klebus iki mau arep mbok garang iki, Pak.
0: Ora iso, Bro.
1: Plastik.
0: Ya, ora klebus kok njur.
2: Ya, sami pikantuk kathah, Pak.
0: Loh.
3: Pak.
0: Iki saka ngendi anggone? Kok orang ngerti-ngerti terus?
2: Ambo pilih sampean sami ketungkul oleh sami budidaya ngupadi ulam niki wau.
0: Wah, injih-injih ndoro. Kok
3: iya nek iki ngertes. Iki wakmu iki tok opene luwih.
0: Oh, injih-injih
2: lempak kirian, Pak. Iki lempak kirian. Iki
3: dilungkuke. Anjir diwadahi.
1: Kuwi wong tuwa to. Iya ngerti dhewe ae ditinggal lunga orang ganggu kok malah.
2: Lho sampean ampun lunga.
0: Oh iya.
2: Kula kepengin betah rembugan kali sampean sedih lo mawon.
1: Mboten ganggu.
2: Mboten.
0: Kok pikiranmu kok teng celekutik to.
1: Menawa ninggal penggalih harus duwe perlu apa Pak di wong tuwa.
0: Wong iki tindak rene marani awake dhewe ngono kok. Upama duwe kaperluan.
2: Nggih kula ganggu sedih lo. Meng butuh ngerti kali sampean.
0: Injih.
2: Mae mempeng-mempeng padha misaya mino.
0: Wah, nah. Menika kantenan damelan kula injih. Namung kados mekaten
2: to. Pun pinten taun ngeten iki?
0: Nggih, sak. Niki wiwit alit ngantos
2: dadi wiwit alit. Napa bapak-bapak sampean riyen ya anu tukang misaya mino?
0: Nggih,
2: ora ngono. Dadi nedak sungging karo Kang Bapak.
0: Nggih, lajeng napa malih to Ndara wong nggih mingaten iki.
2: Sinten sampean asmane?
0: Kula Pak Misaya.
2: Pak Misaya.
0: Nggih.
2: Wah, lek gawe jeneng bapakne kok ya apik Misaya. Dupeh gaweane golek iwak terus Misaya. Misaya Mino.
1: Gawe kula awon malih.
2: Sinten sampean?
1: Angker.
2: Sinten?
1: Angker.
2: Kok medeni jenenge?
1: Kliwon iki apa jenenge?
0: Ya jeneng iki kliwon ngono kok
1: njur
0: kok.
3: Ora ngerti kan angker to.
2: Oh, namine kliwon.
0: Niki keponakan kula Ndara. Lah, menika kok sajakipun para Ndara lajeng saking pundi kok tedhak wonten pinggir samudra kados mekaten Ndara.
2: Yih, anu diwanuh ki mawon Pak Misaya, kula panji kudu waning pati.
0: Oh, waduh, saking jenggala.
2: Nggih, mboten napa-napa, pun ngadeg mawon. Ampun kok terus ngelisot-ngelisot ngoten. Ampun ngadeg mawon, mboten napa-napa sawus. Ten mriki kok terus ngelisot-ngelisot ten mriku.
0: Ngadeg. Pak, mboten wani.
2: Mboten napa-napa ngadeg mawon.
1: Malah sekeco ngaten
0: iki. Sampun Ndara ngaten. Wah, nyuwun pangapunten, Ndara.
2: Niki kula rak nderekke Kanjeng Uwa. Roro Gilisunti.
0: Oh, lajeng
2: ngenggar-ngenggar penggalih.
0: Oh.
2: Rening Kanjeng Uwa Roro Gilisunti niki lenggarak ten Kapucangan.
0: Inggih.
2: Lah kula nembe sowan wonten Kapucangan, lajeng dining Kanjeng Uwa Roro Gilisunti dipun tedhaken papan sak kiwa tengening kapadhipukan Kapucangan. Mlebet wonten ing gisiing samudra ngriki niki.
3: Iya, Pak.
0: Ngaten Ndara wong ninggar-ninggar penggalih menika rak anu papanipun menika reget, lajeng gandanipun ames. Mesakaken kok
2: mboten menapa-menapa, Pak. Mboten napa-napa, mpun to. Kula ya kepengin ngrasake kaya panandang panjenengan, liawan bengi misaya mina.
0: Mrekaosaken
1: ulah menika napa?
0: Ora usah ditari, mengko dicaosi terus.
2: Mpun-mpun mboten mangke malah sampeyan kapitunan mangke mpun. Sampeyan mestine rak misaya mina niku rak dinggo nguripi kula arga sampeyan.
0: Nggih ta? Injine nggih sampun cekap kok, Ndoro.
1: Pilihan sing cilik-cilik
2: wae ya lek. Terus nek sampeyan golek iwak ngoten niku apa ya iso nggo cukup dienggo urip bedinane?
0: Ya kantun kabejan to, Ro. Menawi sedintenipun angsal kathah inggih kadang kala kenging kangge kalih dinten tigang dinten ning yen boten angsal inggih namung sekedhik sedinten kemawon njih sampun telas.
2: Nggih, mboten maido kula awet sing jeneng wong gogoh-gogoh kuwi panjenengan kala mangsa nek nasibe apik ya oleh akeh. Kala mangsa nek ombake gedhe ora wani.
0: Nah, nggih,
2: jolo ora wani ning samudra, nggih. Nggih.
0: Ning kula pun tentrem kok, Ndoro, ngaten menika.
2: Oh, pun remen.
0: Mboten mikir pripun-pripun nggih paten gesang dintenipun menika sampun nerima.
2: Anu
0: injin to,
2: Pak Misoyo kalian sampean liwon. Kula kok kepengin kali sampean supaya sampean niku iso ngundhakke pangripan sampean kanthi kabisan sampean. Sampean tak sukani peragat tinggu tuku piranti ben piranti ini apik iso kena nggo golek iwak kanthi becik asile iwak akeh iso nggo nyukupi keluarga sampean mulane niki
0: waduh
3: ditampa ora apa-apa tanpa nono
2: niki mang tampane
3: dalan minggu sak cukupe ya.
0: Piye iki lho ya. Mereka sak estu ndang
2: geng.
0: Ayo genah ngono kok Le.
1: Ojo ditok balik.
2: Lho.
3: Piye to? Kok ora ditok piye iki
2: paringane kancan pengiran tresno kula ten sampean. Supaya sampean iso mundhak penguripane.
0: Ora Le iki mau piye kok dadi ora oleh ditompo.
2: Mun-mun to.
1: Ndoro sapa?
0: Ndoro
2: Panji.
1: Ngesake iwak terus dijoli duit itu.
2: Ampun-ampun kula ora ngersake iwak sampean. Kula mung kepengin biantu sampean supaya urip sampean niku iso munjo.
0: Waduh,
2: mergo piranti sampean apik, piranti sampean murwat kanggo misaya mina.
0: Waduh.
1: Kabejan kang tanpa upami. Iya niku ora gat niku kula tampi niku saestu kangge gesang kula sak brayat tigang dinten.
0: Wah, jokok mung telung dino. Iki telung sasi wae rantai.
2: Nek perlu panjen sampean mangke liya dino tak aturi padha nglumpuke kanca-kanca sampean.
0: Oh, ngaten to.
2: Lho kepengin teko ten kene warga sampean kepengin suka bebantu supaya padha kepenak uripe.
0: Oh, injih. Nggih. Matur nuwun sanget, Ndoro. Injih. Iki wah, piye ya kinjut. Jek kepiye iki awake dhewe le.
2: Nggih sakniki arep wangsul riyen napa pripun rening wis
0: oleh
2: iwak tinggu. Ah
0: dikukuti wae le nek ngono.
3: Ya iki awake dhewe.
0: Terus awake dhewe kandha karo kanca-kancane awake dhewe. Nek Ndoro Panji ya tedak
2: meneh. Nggih. Nggih tunggu hidayat ngapik iki rantine nggih.

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudi Arto, menilai penguatan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh unit kerja dapat menjalankan tugas secara konsisten dan terukur. Menurutnya, administrasi dan manajemen internal yang baik akan menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Beralih ke informasi lain, pengelolaan pengaduan yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui rapat penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional Lapor yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, diharapkan ketepatan dalam menerima, memverifikasi, mendisposisikan, dan memberikan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, senang bisa berjumpa kembali di hari Rabu 23 September 2026. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto menyapa ruang dengar di hari ini. Siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan canteng jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan buto ngaku pandito. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo, terima kasih sudah mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Usaha mikro, kecil, dan menengah mampu menggerakkan roda perekonomian. Dan sesaat lagi monggo sesarengan Ibu Titik Renggani dalam teras UMKM Seprei Temoto. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Rombat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Siaran Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang tentunya kepingin sekali pelaku-pelaku UMKM ini bisa lebih terkenal, bisa lebih bermanfaat, dan bisa tukar kawruh dengan sesama pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan bisa memotivasi dan menginspirasi Sutresno Budoyo yang kepingin terjun langsung ke dunia UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saatnya kita dengarkan Wawan Rembak utawi wawancara saya Titik Renggani bersama pelaku-pelaku UMKM.
2: Terima kasih, saya Maria Ulfa, berasal dari Manggung, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Oke, Ibu, produknya ini apa namanya?
2: Saya punya brand bernama Temoto.
3: Temoto?
2: Iya.
3: Jawa banget ini ya?
2: Iya, karena Temoto. Memang maksudnya biar tertata.
3: Oh gitu
2: iya.
3: Ya,
2: iya, jadi basic saya adalah membuat spray, bed cover, kemudian sarung bantal kursi, home decor seperti itu.
3: Oke, begitu. Iya. Terus sekarang merambah apa saja ini produk yang dihasilkan ini?
2: Iya, nah ini mengikuti perkembangan ya, kalau di Jogja itu kan tiap Kamis pon harus pakai kebaya. Nah ini kebetulan saya kolaborasi sama temen untuk membuat kebaya untuk dipasarkan. Ya alhamdulillah antusiasnya sih lumayan.
3: Ini berbahan dari apa saja ini Bu? Kalau untuk yang kebaya bahannya apa? Kalau untuk yang kayak dompet-dompet gini ya?
2: Iya. Jadi
3: ini berbahan apa?
2: Jadi kalau yang untuk kebaya ini katun mikro namanya.
3: Katun mikro
2: iya,
3: ya.
2: Jadi ya yang ramah di kantong lah ya, karena mungkin untuk seragam jadi yang nggak perlu, yang nggak perlu mahal dan gitu itu. Ya. Terus kemudian kalau untuk spray itu macam-macam Bu. Jadi ada yang bahan kalau yang banyak peminatnya itu katun lokal namanya
3: katun
2: itu. Iya itu. Itu adalah perpaduan antara katun dan polyester. Jadi udah lumayan bagus sih. Tapi kalau di atasnya lagi juga ada katun Jepang. Kemudian ada yang sutra juga bisa, saya bisa menyediakan. Tapi kalau untuk yang mungkin yang tensel atau apa itu mungkin PO ya.
3: Gitu.
2: Iya, kalau yang untuk stok itu mungkin yang bahan katun lokal, kemudian yang bahan mikro itu stok selalu ada, karena saya tiap minggu buka di Sanmor UGM. Jadi
3: sebentar. Gak apa-apa, kan bisa diedit kalau kalau rekaman. Oke, untuk membuat bed cover tadi ya disampaikan, terus ini ya apa kebaya. Itu butuh waktu berapa lama ini Bu? Ibu jahit sendiri atau ada pegawai atau
2: saya
3: bagaimana?
2: Bisa jahit sendiri tapi juga ada pegawai.
3: Oh,
2: karena
3: iya.
2: Kalau saya sendiri semua kayaknya waktunya udah
3: ya, waktunya iya. Apalagi kalau banyak pesanan gitu
2: iya,
3: ya.
2: Iya betul. Kalau untuk spray itu kapasitasnya kalau saya sendiri sih sehari tiga bisa jadi. Terus bed cover sehari gitu ya bisa jadi, cuma
3: gitu ya.
2: Untuk men-spare itu biasanya kalau yang pesenan kayak gitu saya minta waktu 3 hari gitu.
3: Oh,
2: jadi
3: gitu.
2: Maksimal 3 hari bisa lebih cepat, tergantung jumlah jumlah
3: gitu.
2: Pesanannya sih seperti itu.
3: Terus kalau dari sisi bahan apakah juga sesuai dengan pesanan atau bagaimana Ibu?
2: Kalau
3: atau sudah ada begitu?
2: Stok di rumah ada.
3: Oh,
2: jadi
3: gitu.
2: Saya ada stok, tapi kalau untuk yang pesanan yang custom itu ya nanti saya carikan.
3: Okay.
2: Misalnya kayak untuk yang sutra atau mungkin untuk yang hotel kayak
3: oh,
2: gitu juga bisa.
3: Oke. Okay. Terus kalau yang ini buat tempat apa ini, Bu?
2: Ini pot serbaguna ya, bisa untuk gitu. Dompet, untuk tempat handphone, gitu. Untuk tempat kosmetik.
3: Iya, gitu.
2: Ini sebenarnya untuk itu sih apa go green ya. Jadi memanfaatkan limbah kain yang dari sisa-sisa itu saya bikin.
3: Bisa tas juga berarti tas.
2: Bisa. Ini kan juga dari sisa-sisa saya susun seperti ini. Mungkin nanti ya modelnya macam-macam sih, ada yang ya kadang tergantung imajinasi.
3: Tergantung kreatif gitu ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan imajinasinya biar ini ya, biar selalu talk chair terus bisa menciptakan imajinasi begitu, gimana caranya?
2: Ya, kita mungkin di medsos, kemudian kita lihat-lihat di yang fashion lagi in apa, mungkin kayak ngelihat apa, kayak ada ya yang kayak kreatif, model kreatif kayak gitu di situ ya. Jadi mungkin idenya dari situ, kemudian saya kembangkan, oh kalau di situ seperti itu nih kayaknya ini lebih bagus mungkin. Seperti
3: berarti
2: itu.
3: Sebagai pelaku UMKM, apalagi yang di craft begini ya, membuat kerajinan-kerajinan seperti ini, apa yang perlu dipertahankan sebagai seorang pelaku UMKM?
2: Ya ciri khas itu, kemudian kalau kayak saya ini kan ya harus selalu inovasi produk ya. Mungkin awalnya spray, dan spray itu kan umum ya, dan banyak juga yang jual kayak gitu ya. Mungkin kalau saya mungkin ada ini yang memiliki ciri khas, misalnya dari jahitannya, kemudian dari tingginya, kemudian dari modelnya, itu selalu saya update sih. Kadang oh mau bikin seperti ini, misalnya polos kombinasi dengan batik kayak gitu.
3: Oke, baik, terima kasih sharingnya ya Ibu.
2: Iya.
1: Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM agar usahanya itu lebih tertata dan lebih berkualitas. Tetap nyawici Galang Perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja di siaran Teras UMKM. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
4: Sutresno Budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemauan panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilon Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

Bunga Edelweiss. Edelweiss tumbuh di tempat lereng-lereng gunung dan sulit dijangkau manusia. Bunga Edelweiss tidak mudah layu. Kalau diberikan pada wanita, cintanya akan selalu abadi. Itu menunjukkan bahwa cinta sejati butuh pengorbanan dan perjuangan luar biasa.

Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, terima kasih sudah mendengarkan radio program 4 RRI Yogyakarta. Untuk ajan juhur akan berkumandang jam 11.35. Dan Sutrisno Budaya, tidak lama lagi akan kami kumandangkan ajan juhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.35 menit.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: ngombe kopi, ngudut terus. Enak temen ya?
1: Ya enak lah. Pancen urip ya kudu dikepenak na, Jon.
0: Enak sih enak, tapi nek rasa sehat ya pada baik.
2: Ya ora apa-apa, ora penak, Mas. Mas, sing penting kan dodolanku payu.
0: Walah, pancen serba salah ki nek ngelawan perkok aktif karo sing golek duit. Kudu meriang disit kayaknya pada nembe insaf ya.
1: Iya, sementing aku ora mati disit sedurunge insaf ya, Jon.
3: Amin.
2: Ayo mandek ngudut. Soale udut kue salah siji pendapatan paling gede nang Indonesia. Apa maning pendapatan medis?

0: botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya?
1: Ah, sembarang aja deh.
2: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
3: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kami putarkan lagu-lagu rohani Islam dan selamat mendengarkan program 4 yang baru saja mendengarkan radio di siang ini. Sutrisno Budaya wonten ing wedal menika, sumangga sesarengan kita midhangetaken uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito bersama keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagiyo lujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyun-uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito. Wekdal nika sampun sumadiya caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan. Gending Bondan Kinanti Minggah Kinanti Padang Bulan kalajengaken Ketawang Pusponjolo Pelok Padat 6 Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Butoyo tumuli kalajengaken malih siaran atur pasugatan gending-gending Jawi. Siang niko badhe kaaturaken gending Ladrang Prabu Dewa kalajengaken playon sirep kaisi rambangan pangkur cengkok mondro wanaran laras lendro padet songo. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budoyo di hari Rabu siang ini dan sesaat lagi sumonggo kulo dereaken nyawiji kalian programa 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Kelompok Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara. Bang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Ayah informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDMHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup kira, gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDMHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayah ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye? Ye, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPDMHUM, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya. Ibu. Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Okay. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita penanam muda yang sebagai platform digital apa kondisi

0: ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat.
1: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
0: Siap.
1: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
0: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
1: Ya, itu. Kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
0: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
1: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita untuk menggunakan peta digital
0: untuk jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
1: Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat. Yang namanya
0: daerah sendiri.
1: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah hilang.
0: Gitu.
1: Kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
0: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya.
1: Nonton. Jadi biasa, mereka ya. Nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan toh?
0: YouTube apa
1: ya? Ya, nonton lagu apa.
0: Lagu apa
1: ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya, tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Ya, makanya dia menjadi jauh gitu. Ya.
0: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
1: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
0: Pelestarian ya.
1: Ada tradisi lisan belum ada itu.
0: Ya. Budaya-budaya kita
1: belum ada itu seperti
0: anak
1: itu.
0: Muda.
1: Iya.
0: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
1: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
0: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
1: Batasnya.
0: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
1: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren? Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja. Kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
0: Anak-anak.
1: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi,
0: ya,
1: digitalisasi.
0: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana Piran? Mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar.
1: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
0: Digital macam.
1: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
0: konten apa?
1: Ya, atau video animasi. Sebenarnya. Itu betul seperti itu.
0: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
1: Konsep menghidupkan kembali.
0: Hidupkan kembali ya.
1: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu. Mati suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka.
0: Amerika.
1: Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
0: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
1: Oh, sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. kemungkinan untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
0: konten
1: itu
0: media,
1: konten media
0: atau digital begitu sosial. Ya.
1: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
0: Ya baik. Pendengar di mana pun berada, kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
0: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
0: 0812-9971.
2: Iya.
0: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
0: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Poknopa Braam-Braam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Poknopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang. Menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak kedengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu berat. Ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap ya, Bu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar atau postcard. Benar ya Bu ya, buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya, Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu? Seperti ya banyak ya Bu ini produksi konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih Ibu kita. Nah ya itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu sampai ini kreatif nggak Bu, kreatif lokalnya untuk merancang apa namanya narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya pertanyaan Ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Lupa nanti lagi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari belum?
1: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua bertacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo? Malah suaranya terputus-putus.
2: Ya.
1: Ya, silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya. Ada yang baru bergabung?
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita, Bang. Kalau sudah ada silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita enggak vakum gitu loh, biar enggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya, versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menemukan satu demi satu. Satu demi satu
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Dan juga bilang burung maleo. Jadi, ini terkait dengan teologi Jaya Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang terbesar yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Iya,
1: Mbak. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
4: Ya. Ya, jadi keenam terputus itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fiksi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya, Baik.
4: Halo, ya, kedengar.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya banyak. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu melakukan ini. Yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengaduan kepada untuk pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
1: Oke. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyatnya sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak. si itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
1: Apa?
4: Kasuari itu Bumi Kasuari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu Bumi Papua.
1: Iya.
4: Itu Bumi Kasuari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, okay, baik. Ini
4: versi fakta juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis, saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat, bukan cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, ide.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
5: Ya,
2: selamat sore. Ya.
5: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua? Biar okay. anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua.
1: Okay.
5: Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Okay. Dari siapa ya, Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa ya. Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Ya. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama, peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika esok menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah. Kan ya. Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa mengatakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada Danau Toba.
1: Okay. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, mengganti menjadi cerita lokal yang sama tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak mengurus cerita rakyat Papua ini salah. Sehingga okay. mereka tidak punya kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
4: begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi. Kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu, terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Lova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya, kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 36 finalis Duta Generasi Berencana atau Jendre mengikuti Grand Final Apresiasi Duta Jendre di Taman Ismail Marzuki, Jakarta kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap para finalis menjadi teladan dan agen perubahan yang mengajak remaja menjalani masa muda secara positif serta merencanakan masa depan. Para finalis merupakan perwakilan dari 6 kota dan kabupaten di DKI Jakarta yang sebelumnya mengikuti proses seleksi di tingkat wilayah. Rano Karno menekankan Duta Jendre harus menjadi sumber informasi positif bagi teman sebaya sekaligus mendorong generasi muda meningkatkan pendidikan, kompetensi, kesehatan, dan kesiapan menghadapi masa depan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengusulkan ketoprak sebagai warisan budaya tak benda untuk memperluas promosi kuliner khas daerah. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data dan kajian bersama akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai dasar pengusulan. Kajian ini mencakup sejarah dan karakter ketoprak Cirebon, termasuk penggunaan lontong sebagai salah satu ciri khas yang membedakan dari ketoprak di daerah lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Matur nuwun sampun midhangetaken siaran di program 4 RRI dan siang ini saya Betty dan Mas Sugiman pamit dan sumangga sugeng midhangetaken irama budaya Nusantara.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
3: Selamat sore, Sutresna Budaya. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutresna Budaya, di dunia yang semakin modern ini, kita seringkali fokus pada pelajaran-pelajaran yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita pernah berpikir mengapa kita perlu mempelajari seni budaya? Seni bukan hanya tentang melukis atau menyanyi. Seni adalah ekspresi budaya. Dan ini mencangkup berbagai bentuk seperti seni rupa, tari, musik, teater, dan bahkan kuliner. Mempelajari budaya membuat kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara, sambil kita kulik budaya yang ada di dalamnya. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita mulai dari Jambi. Apakah Sutresna Budaya pernah mendengar istilah sumbun? Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan tradisi ini dijadikan festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Mari kita dengarkan lagu.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran rumah pada setiap dindingnya,
1: provinsi
0: seperti Dian. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep ngene iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok. Kuwi yo mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, namun menjadi satu bangsa. Masih bersama saya, Cika Marsya, dalam Irama Budaya Nusantara. Yuk, kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Pulau Labengki. Pulau Labengki mempunyai julukan miniatur Raja Ampat. Julukan ini disematkan kepada Pulau Labengki karena destinasi wisata ini hampir sama dengan Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari karang-karang besar yang menjulang di atas samudra. Pulau Labengki secara administratif tergabung dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai di Pulau Labengki, kita disuguhkan pemandangan indah khas pantai. Mungkin bisa jadi ide traveling Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Sulawesi Tenggara berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pokoknya negor uwe cici, kudunge joli nandur uwe cici.
12: Nggih pak, neng mosok mung awake pun piyambak sing nandur?
11: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
13: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo mungkin tahu banyak soal Bali. Tapi tahukah Anda tentang beberapa pulau kecil di sekitarnya? Pulau Menjangan adalah pulau tak berpenghuni dan merupakan salah satu tempat dengan pemandangan bawah laut yang paling indah di seantero Bali. Lokasinya yang agak terpencil membuat pulau ini seolah tersembunyi dari kebanyakan wisatawan. Sehingga kondisi koral di bawah lautnya cukup terjaga dengan baik dan jadi tempat tinggal bagi lebih dari 226 jenis ikan. Bukan itu saja, di bawah laut Pulau Menjangan ada sebuah bangkai kapal laut dari kayu berusia 150 tahun yang sampai hari ini masih misterius asal-muasalnya. Mari kita dengarkan dua buah lagu indah berbahasa Bali berikut ini.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Ayam betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Prompat RRI Leluri Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Mari kita mengenal Pulau Rote. Rote merupakan wilayah kepulauan paling selatan di Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang terdiri dari puluhan pulau dengan 6 pulau berpenghuni ini terkenal sebagai salah satu surganya pantai dan laut di Indonesia. Suku Rote juga memiliki budaya yang sangat beragam dan unik yang selalu hidup di tengah masyarakatnya. Budaya-budaya tersebut mencakup pakaian khas Rote, alat musik sasando, dan juga tarian-tarian yang sangat menarik. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Belajar tentang budaya dari beberapa daerah memiliki manfaat bagi kehidupan. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Memahami segala hal yang ada dalam kehidupan ini akan membuat kita semakin berdaya dan berkembang. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari NTT yang dinyanyikan oleh Judika berjudul Janji Putih sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di wilayahnya. Hal itu diwujudkan dengan mewajibkan para aparatur sipil negara ASN untuk berbelanja di pasar minimal sekali dalam sebulan. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Bantul, Zona Paramita menjelaskan, kebijakan itu sudah tertuang dalam surat edaran Bupati Bantul dan mulai diberlakukan sejak Agustus 2026. Aturan itu pun berlaku bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul, Kapanewon hingga kelurahan. Beralih ke informasi lain, Komisi Tinju Indonesia atau KTI menggelar sertifikasi wasit atau hakim nasional bagi wasit dan juri di berbagai daerah di Indonesia. Mengusung tema meningkatkan kompetensi integritas dan profesionalisme wasit hakim, kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta, tepatnya di Gravity Camp Jalan Kaliurang. Program sertifikasi ini menjadi salah satu langkah strategis pengurus pusat dalam memanaskan mesin organisasi sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas pada tahun depan. Penasihat pengurus pusat KTI Dewanto P. Sirikar menyampaikan, peningkatan kualitas perangkat pertandingan memegang peranan krusial bagi kemajuan tinju profesional di tanah air. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore, apa kabar? Seterusnya Butoyo dan juga pendengar warga Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan kembali lagi hadir dalam Wali Kota Menyapa. Ini adalah ruang dialog antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan masyarakatnya. Dan program ini juga hadir bisa Anda dengarkan di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Kami sapa untuk para pendengar di radio yang tadi sudah saya sebutkan. Selamat sore, selamat bergabung begitu. Saya Jordan Talaksoru akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pastinya warga Jogja sore hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah infrastruktur kota. Nah, jalan yang kita lewati setiap pagi, trotoar yang digunakan pejalan kaki, drainase ketika hujan turun, talut sungai, sekolah, air bersih, sampai sanitasi, dan sampai bagaimana sebuah kawasan dirancang agar tetap nyaman ketika jumlah penduduk dan aktivitas kota terus berkembang. Kita akan bahas itu karena bagi warga, pembangunan sebenarnya sangat sederhana. Bukan sekedar beberapa proyek yang dibangun, tetapi apakah setelah dibangun, hidup warga itu benar-benar menjadi lebih baik atau tidak sih? Begitu. Dan ini menjadi penting karena pada tahun ini, pemerintah Kota Jogja menetapkan sejumlah paket strategis pembentukan fisik, pembangunan fisik, mulai dari sekolah, drainase, trotoar, talut sungai, hingga jaringan air. Nah, di sisi lain, pemerintah juga ini melakukan pengendalian pembangunan secara berkala. Hingga Juli kemarin, 2026, realisasi fisik pembangunan dilaporkan mencapai 59,75%. Tapi tentunya warga ingin tahu juga lebih lanjut atau lebih jauh, apa sebenarnya prioritas pembangunan di Kota Jogja atau Kota Jogja? Mengapa proyek tertentu itu harus didahulukan? Dan bagaimana pemerintah memastikan pembangunan ini tidak hanya bagus ketika diresmikan saja gitu ya, tetapi juga bermanfaat dan bertahan dalam jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah seberapa jauh sebenarnya suara warga ini benar-benar menentukan pembangunan kota. Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama dengan saya, narasumber yang pertama akan saya perkenalkan untuk seterusnya Nobu dan juga pendengar. Ini dia, ada Ibu Umi Aksanti MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat sore Bu Umi, apa kabar?
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Jordan. Inje. Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Sehat ya Bu ya, semoga gak bosan ketemu saya terus ini Bu. Baik, terima kasih Ibu Umi. Selanjutnya, saya akan perkenalkan untuk seterusnya Budha dan juga pendengar, Bapak Agus Trihariono, STMT. Beliau adalah Kepala Bapeda Kota Yogyakarta. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Agus. Bisa dengar suara saya?
4: Ya, selamat sore Mas Jordan.
2: Inje.
4: Alhamdulillah, kita juga baik dan sehat. Dan kami mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
2: Matur nuwun, terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Dan tidak lupa juga seterusnya Bu Teo, kami juga nanti menantikan Pak Wali Kota, semoga bisa hadir Pak Hasto begitu ya, di ruang Zoom pada sore hari ini. Oh sudah hadir ya Pak ya?
5: Siap.
2: Kaget
5: siap.
2: Saya, ini sudah. Soalnya biasanya Zoomnya ada gambarnya panjenengan, ini pakai beda lagi ini. Gimana kabarnya Pak Wali Kota? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jordan. Sehat. Inje,
2: sehat alhamdulillah Pak. Mohon maaf ya Pak, ya. Saya enggak tahu karena Zoom-nya biasanya fotonya panjenengan, ini kok beda, makanya saya enggak tahu udah masuk apa belum gitu. Kayaknya saya di prank ini ya.
5: Terima kasih. Lanjut.
2: Ya, baik. Jangan pusing-pusing ya Pak ya, belakangan ini lagi banyak urusan kayaknya Pak Wali ini.
5: Biasa, pusing tuh kalau nggak ada urusan.
2: Oh gitu ya Pak ya, kalau nggak ada urusan malah makin pusing. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja.

0: lahan, ada anggaran, prioritas, keterbatasan lahan mungkin ya, sampai koordinasi dengan pemerintah lainnya. Nah, studi kasusnya gini Pak Wali Kota. Ada warga yang mungkin melihat jalan di depan rumahnya rusak dan merasa, kenapa jalan saya kok belum diperbaiki ya? Sementara itu tuh proyek lain di sana justru dikerjain gitu. Nah, dari sisi pemerintah tentu saya meyakini ada alasan juga prioritas dan keterbatasan anggaran. Pertanyaannya gini Pak Wali, bagaimana sebenarnya pemerintah kota itu menentukan bahwa sebuah proyek itu lebih mendesak dibandingkan kebutuhan infrastruktur lainnya Pak? Mau gak Pak Wali?
1: Ya, terima kasih Mas Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mendengar RRI di mana saja. Kita itu ada prosedur, ada proses yang ditempuh ketika menentukan prioritas. Salah satunya adalah musrengbang, ya, jadi musyawarah untuk perencanaan pembangunan ini kan dikerjakan mulai dari kelurahan-kelurahan, sehingga aspirasi masyarakat yang lewat kelurahan-kelurahan itu semua terakumulasi dari kelurahan, kecamatan, kemudian akhirnya sampai ke Bapeda, yang dalam hal ini Pak Agus yang tadi sudah join. Nah, dari situlah kita itu ini berarti menjadi prioritas itu dari aspirasi itu. Contoh yang kita rasakan sekarang ini itu sebetulnya pembangunan ruang terbuka hijau, itu termasuk menjadi bagian prioritas itu. Karena aspirasi masyarakat itu keinginan untuk mendapatkan ruang terbuka hijau itu tinggi. Itu contoh. Kemudian contoh kedua, kalau Jogja Selatan itu tahun 1,5 tahun yang lalu aspirasi utama itu pendidikan SMP terutama, sehingga minta dibangunkan sekolah SMP, sehingga itu menjadi prioritas, sehingga akhirnya langsung akhir tahun 2025 sudah kita putuskan, kemudian di awal 2026 itu sudah kita tentukan bahwa SD yang ada di Umbul Harjo itu yang muridnya sedikit kita regrouping, langsung gedungnya kita jadikan gedung SMP. Dan langsung kita infrastruktur yang mendukung ini kemudian langsung bisa menerima siswa di 2026 bulan Juni kemarin langsung. Nah, ini contoh aja bahwa ini menjadi bagian prioritas karena aspirasi warga.
0: Berarti ini saya ulangin lagi Pak ya, untuk sebagai penegasan tadi ada musrembang di awal, dan berarti ukuran prioritasnya itu lebih banyak berdasarkan, sekali lagi Pak ya boleh ditegasin, kondisi teknis, jumlah warga yang terdampak, nilai ekonomi kawasan, atau aspirasi rakyat Pak?
1: Iya, memang mau tidak mau aspirasi masyarakat tuh biasanya mencerminkan multiplier effect yang ada di wilayah itu. Biasanya itu sudah tidak jauh dari multiplier effect yang ada, termasuk misalnya ada jalan yang parah misalnya begitu, itu sudah pasti ada penerangan yang rusak, itu sudah pasti itu akan diusulkan, sehingga hal-hal seperti itu akan masuk ketika lewat musrengbang, akan multipliernya juga oke, kemudian menyangkut banyak orang ya sudah masuk gitu. Biasanya begitu kalau kita mendengarkan masukan dari masyarakat.
0: Berarti aspirasi masyarakat lah begitu Pak ya, yang menjadi salah satu pertimbangan utama.
1: Iya, karena landscape di dalam aspirasi masyarakat itu sudah akan ada ikutannya itu.
0: Pak Wali, kalau misalnya warga pengen mengetahui Pak, alasan pemerintah itu memilih sebuah proyek, indikator konkretnya apa sih Pak?
1: Ya, kalau ingin dibuka mengetahui ya tadi, dari usulan ini ada berapa yang mengusulkan gitu, itu indikator konkretnya kan seperti itu. Setelah itu ada dukungan lain memang. Dukungan lain itu contohnya misalkan DPR misalnya begitu. DPR kan ada representasi warga masyarakat di wilayahnya, misalnya aspirasi, kan ada dapilnya. DPR-nya juga. DPR-nya memberikan dukungan itu. Nah, itu juga menjadi, kalau kita ditanya transparan, kita akan buka-bukaan ya seperti itu. Ini menentukannya karena unsur-unsur ini itu ya. Jadi bisa aja.
0: Ini saya kemarin sempat survei juga hasil pekerjaannya Pak Wali. Saya naik sepeda dari Gondolayu sampai ke jembatan UGM Pak. Itu kan sudah dilebarin ya sungai apa itu Pak? Saya lupa. Conde bukan ya Pak ya?
1: Bu Umi mungkin yang tahu persis itu sungai apa yang
0: sungai apa ya Bu Umi ya? Yang di Gondolayu itu sampai di bawah jembatan UGM itu loh Bu.
1: Yang ini Bu Umi yang dari bawah dari belakang dekat, hotel
0: Tentrem
1: ke bawah sampai Kewek
0: ya.

0: Baik, itu kan
1: ya, itu Sungai Codet ya.
0: Sungai.
1: Sungai Codet ya, Pak ya.
0: Ya, Sungai Codet. Okay. Ya.
1: Dan memang ya, sudah ya. Ada dua eskavator kalau nggak salah kemarin beberapa waktu yang lalu. Dan memang sudah lebar sekali, Pak ya. Dulu saya ingat tuh masih sempit, masih kurang ya. Tertata, tapi memang mungkin prosesnya baru terhenti dekat tentrem tadi itu. Nah,
0: ya, ya karena anu, karena kan di situ banyak ada kandang kambing, ada ya, betul, ramba, Pak. Ada kandang betul. Ayam itu. Semua kan kita gusur itu. Ya. Kita gusur-gusur semua supaya sungainya bersih, airnya bersih, itu tidak banyak bakteri gitu. Ya. Jadi karena kan ya air yang bersih, tai ayam ke situ, tai kambing ke situ, ya wah itu repot sekali itu.
1: Mungkin mikirnya mutualisme, Pak, ya kan? Untuk ikan di bawah gitu. Oke, Pak Wali, terima kasih. Saya geser dulu Pak Wali, izin ya ke Pak Agus Tri Haryono dulu ini. Ini kita harus tahu perencanaan versus kebutuhan nyata. Nah, ini yang mungkin nggak banyak orang tahu juga. Pak Agus, bisa dengar suara saya nggih?
2: Ya, oke, okay, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Pak Agus ini baru pertama kali saya ketemu dengan beliau, panjenengan begitu ya.
2: Sudah tiga kali.
1: Sudah ya? Sudah ya? Oh, mohon maaf nih karena wajahnya saya nggak kelihatan ya jadinya. Oh, jadi saya lupa gitu ya. Maaf ya Pak Agus ya. Oke, Pak Agus, ini karena di Papeda ini kan pasti sisi perencanaan di sana begitu ya. Fungsinya menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya Pak ya. Tetapi ada persoalan yang sering dirasakan masyarakat Pak Agus. Nah, apa yang menurut pemerintah penting ini kan belum tentu dirasakan warga sebagai kebutuhan paling mendesak nih Pak Agus. Nah, misalnya nih contoh, warga di satu kampung itu membutuhkan perbaikan drainase misalnya gitu ya. Karena setiap hujan terjadi genangan atau banjir. Sementara dalam perencanaan kota mungkin ada proyek lain yang dinilai itu memiliki daya ungkitnya lebih besar nih Pak Agus. Nah, disinilah muncul pertanyaannya gini Pak Agus. Bagaimana Bapeda itu mengubah keluhan warganya menjadi data yang kemudian benar-benar mempengaruhi keputusan pembangunan? Monggo Pak Agus.
2: Jadi gini Mas Yordan, kalau pembangunan infrastruktur Kota Yogyakarta ini harus dilihat dari hulu sampai hilir ya.
1: Oke.
2: Ini sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai membangun fisik, tetapi sebagai satu siklus ya ini Mas Yordan, baik itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai evaluasi. Jadi saat ini kerangka utamanya adalah RPJMD Kota Yogyakarta dulu 2025-2029. Nah, ini kan kerangka utamanya itu ya. Jadi RPJMD itu menjadi pedoman bagi semua RKPD, Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. Sekarang kalau kita lihat dari sisi perencanaan, kita alurnya kan gini Mas Yordan, ada RPJMD, RPJMD, RKPD tahunan sama Renstra OPD sampai KUA PPAS ya. Di situ APBD sampai dengan DPA. Nah, ini RPJPD ini menempatkan penempatan ruang atau penataan ruang dan dukungan infrastruktur yang berwawasan lingkungan ini sebagai salah satu arah pembangunan jangka panjang untuk tahun 2025-2029. Dan salah satu arah prioritasnya adalah pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang.
1: Okay.
2: Nah, ini sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, kan kita harus money follow program. Jadi uang ini mengikuti program kan gitu ya. Jadi kita juga ada aturan juga Undang-Undang HKPD tahun 2022 bahwa belanja infrastruktur ini adanya mandatory spending yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah. Proporsi anggaran infrastruktur ini disyaratkan sebesar 40% dari anggaran APBD ini Mas Yordan. Sekarang bagi Kota Yogyakarta yang memiliki luasan lahan yang sangat terbatas, tentunya pemenuhan anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar itu merupakan tantangan tersendiri. Nah, namun demikian, pemerintah kota selalu berupaya agar proporsi anggaran.
1: Pak Agus, suaranya hilang ini Pak Agus.
2: 2006 sampai dengan anggaran perubahan dengan evaluasi gubernur yang baru berjalan ini di angka 38,81%.
1: Oke.
2: Jadi hampir menyentuh di angka 40%.
1: Oke, berarti kan pembangunan udah 57% kalau nggak salah tadi Pak ya.
2: Oh, kalau itu progresnya.
1: Progresnya.
2: Ini anggaran 2026 ini yang sampai dengan Desember besok itu kita dari proporsi sebesar 40% anggaran APBD kita sudah menyentuh di 38,81%. Harusnya 40% ini.
1: Oh, oke.
2: Totalnya seperti itulah. Sekarang pembangunan infrastruktur itu idealnya tidak mulai dari pertanyaan mungkin ada anggaran berapa, mau dibangun apa kan gitu ya. Tetapi dari masalah perkotaan apa yang hendak diselesaikan, siapa penerimaan manfaatnya, di mana lokasinya, dan bagaimana keterkaitannya dengan jaringan kota. Makanya kami dari Bapeda ada program dan kegiatan kita kelompokkan menjadi beberapa sistem. Nanti ini mengarah kepada Bu Umi Aksanti. Satu sistem jalan mobilitas. Apa itu? Ada jalan, ada trotoar, ada jembatan, ada transportasi, ada parkir. Terus ada sistem air dan sungai, ada drainase, ada pengendalian banjir, ada sungai, ada sanitasi. Mungkin ada pertanyaan lagi, man, ada rumah layak huni, ada kawasan kumuh, ada kampung dan sebagainya yang Megersari atau kampung yang Indung, ada persampahan juga, ada ruang publik, ekonomi kawasan dan sebagainya ini. Ini yang penting adalah jangan sampai setiap OPD membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri. Ini dalam Pak Wali kan gitu ya. Sampai setiap OPD membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri. Ini misalnya ini kita melihat kawasan bantaran sungai. Kan ada normalisasi sungai yang sudah dibuat Bu Umi ini, yang ada Biku, ada dua tadi, ada rumah juga, ada sanitasi, ada jalan lingkungan, ada ruang publik, ada UMKM, ada kampung wisata, ada persampahan. Seharusnya dibaca sebagai satu kawasan, bukan tujuh proyek yang berdiri sendiri tadi, yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini makanya harus kita, contohnya yang gampang aja, pembangunan jalan X sebesar misalnya 5 miliar. Ya, kan gitu ya. Jadi contohnya jangan hanya pembangunan jalan X sebesar 5 miliar, tetapi bagaimana peningkatan konektivitas kawasan X untuk mengurangi titik kemacetan, meningkatkan akses pejalan kaki, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Mas Jordan, anggaran mengikuti tujuan pembangunan, bukan sebaliknya. Makanya secara sederhana, APBD ditetapkan dan DPA tersedia masuk ke pelaksanaan. Secara sederhana, ada DED, ada persiapan pengadaan, ada pengadaan barang dan jasa, ada kontrak, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan itu ada di Bu Umin. Makanya tahap keberhasilan tidak cukup diukur dari anggaran terserap 100%. Tetapi pekerjaan harus selesai tepat waktu, kualitas sesuai spesifikasi, biaya sesuai kontrak dan sebagainya, dan dapat dipelihara oleh pemerintah kota. Maka yang sering jadi titik lemah ini, Mas Jordan, ini menurut saya untuk kota Yogyakarta ini perlu perhatian kita bersama, sudah kami evaluasi pada keterhubungan antar tahap. Misalnya perencanaannya bagus, ini ada risiko. Misalnya perencanaan bagus, program sudah masuk APBD, proyek selesai, tetapi masalah perkotaan belum selesai. Ini contohnya pembangunan trotoar. Secara fisik trotoar selesai, tapi kalau terputus di beberapa ruas, digunakan untuk parkir, tidak ramah defable, kan mungkin
1: dipakai
2: di situ
1: buat jualan.
2: Ya, dipakai untuk jualan, tidak terhubung dengan halte, tidak terhubung ruang publik, maka keberhasilan fisiknya belum tentu sama dengan keberhasilan sistem mobilitasnya. Maka kita harus mengubah pendekatannya menjadi apa? Infrastruktur by problem, not infrastruktur by project. Artinya pembangunan dimulai dari masalah kawasan, bukan dari daftar proyek. Ini misalnya saja, Mas, kawasan Bantaran Codi. Masalah kawasan kan berarti banjir kan. Bagaimana kualitas huniannya, ini udah ditangkap Bu Umi ini. Sanitasinya, mungkin sampahnya, akses jalannya, ruang publiknya, sampai dengan etalase ekonomi, ekonomi warga gimana. Kemudian dibuat integrated, ya riverbank lah, development program ini kita gabungkan. Misalnya sungai itu apa, ada hunian, sanitasi dan sebagainya. Ini jauh dari strategis daripada masing-masing OPD menjalankan proyek secara sektoral. Maka indikator keberhasilannya juga perlu diubah. Di situ tidak hanya menggunakan output fisik ini, Mas Jordan. Kita buat tiga lapis ini, teman-teman Bapeda di pengendalian. Satu, outputnya apa? Berapa meter jalan yang dibangun? Berapa unit rumah yang ditingkatkan? Berapa meter drainasenya? Berapa ruang publiknya? Makanya di situ akan muncul setelah ada output, ada outcome, bagaimana akses masyarakat meningkat, bagaimana banjir berkurang, apakah kualitas hunian meningkat, sampahnya yang masuk sungai berkurang atau tidak, dan yang terakhir pasti aktivitas ekonomi akan terukur juga. Impact-nya apa? Kualitas hidup meningkat, kemiskinan kawasan berkurang, ketimpangan layanan infrastruktur berkurang, dan kawasan menjadi resilient atau kota menjadi lebih layak huni.
1: Baik, Pak Agus. Izin, sorry saya potong Pak Agus. Ini mungkin sederhana saja mungkin untuk hal yang terjadi di lapangan. Misal seperti ini Pak, sudah direncanakan oleh Bapeda dengan rinci dan cukup detail begitu. Ternyata tiba-tiba ada di satu tempat itu membutuhkan pembangunan juga nih Pak, tapi di luar dari perencanaan. Nah, kira-kira gimana tindakan dari Bapeda? Apakah ini bisa di, kalau bahasa Jawa, diigah-igoh kayak Pak? Supaya ini yang penting juga bisa dibangun, walaupun di luar dari perencanaan. Apa harus menunggu lagi atau gimana prosesnya?
2: Ya, kita harus menentukan masalah prioritas dulu, Mas Jordan. Jadi Bapeda harus menjawab infrastruktur yang dibangun untuk menyelesaikan itu masalah apa. Misalnya bukan sekedar membangun drainase lah.
1: Oke.
2: Tapi mengurangi titik genangan di kawasan X itu sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Itu satu. Yang kedua, kita integrasikan antar OPD ya. Kita integrasikan antar OPD. Misalnya persoalan bantaran sungai yang gampang lah kan gitu ya. PKP itu tugasnya sungai, jalan, drainase, permukiman. DLH mungkin sampah dan lingkungan. Dinas sosial ada kelompok rentan. Mungkin ada dinas koperasi UMKM, ekonomi warga. Di pariwisata, kampung wisata, ada lagi di P3KP, 2KP, keluarga dan anak, di subnya konektivitas, dan kemantren atau kelurahannya pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti gini, teman-teman Bapeda ini memastikan semuanya masuk dalam satu desain kawasan, bukan proyek yang terpisah. Makanya sama matur tadi, kita harus satu titik kawasan kita selesaikan. Jadi money follow program nanti akan terjawab di situ kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong nantinya. Kalau sepotong-sepotong itu nggak terasa di masyarakat. Jadi ini sangat penting, karena apa? Fungsi Bapeda memang mencakup fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Ini salah satu ya. Misalnya kita lihat contoh model lintas OPD yang sudah berjalan itu, Karto Mantul itu kalau kita lihat ya. Yang paling jelas Karto Mantul. Jadi Karto Mantul itu kan menyelesaikan di daerah-daerah yang di perbatasan lah. Masalah yang lintas batas administrasi harus ditangani melalui kelembagaan lintas daerah itu dengan Karto Mantul. Saya kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Ini sebelum saya geser ke Ibu Umi, satu lagi nih, Pak Agus, terkait dengan perencanaan begitu ya. Apakah setiap usulan masyarakat itu memiliki bobot yang sama, Pak? Itu yang pertama. Kemudian, atau mungkin ada mekanisme tertentu untuk menentukan usulan mana yang benar-benar masuk prioritas, ya? Dan kalau boleh, Pak, saya minta contoh dari Pak Agus. Bagaimana satu keluhan warga itu bisa berubah dari aspirasi menjadi program pembangunan? Monggo Pak Agus.
2: Jadi kalau kita melihat yang skala prioritas itu dulu, kan kita sudah ada listnya itu Mas ya. Jadi list usulan-usulan itu kan dari tahun berapa, oh tahun ini belum ada, tahun ini sudah ada, ini sudah diusulkan sampai 2 kali tetapi kok belum dilaksanakan itu kan. Nah ini masuk pada kita melihat dulu visi misi wali kota itu apa, kan gitu ya. Jangan sampai keluar dari koridor visi misi wali kota. Ada program prioritas dari wali kota itu apa. Jadi seluruh usulan itu harus terpusat atau pada satu titik poin kita, tujuannya visi misi wali kota atau visi misi pemerintah kota Yogyakarta. Nah, satu juga ada namanya usulan dari Musrenbang, ada juga reses waktu teman-teman DPRD itu waktu reses. Nah, ini nanti akan masuk di pokok-pokok pikiran juga kan, di pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, ini nanti kita prioritaskan mana yang perlu kita prioritaskan pertama, kedua, dan ketiga. Itu sudah ada listnya Mas itu. Karena semua ada kamus usulan. Kita sudah membuat kamus usulan. Biasanya kamus usulan itu kalau keluar dari kamus usulan ya tidak kita anggarkan kan gitu ya. Itu sudah. Jadi waktu Musrenbang ada kamus usulan, pada pokok-pokok pikiran DPRD ada kamus usulan. Jadi harus sesuai dengan kamus usulan yang ada dan sesuai dengan visi misi prioritas yang ada.
1: Nah, itu Mas Jordan. Baik, terima kasih Pak Agus penjelasannya. Matur nuwun. Saya geser ke Ibu Umi Aksanti dulu. Kalau begitu Bu Umi, sekarang kalau dengan Bu Umi saya mau berbicara tentang yang sering membuat warga bertanya ini, Bu. Kadang contoh tadi banyak disebutkan ya, jalan, trotoar, saluran air atau drainase dan fasilitas publik lainnya yang mungkin baru saja diperbaiki, beberapa waktu kemudian rusak atau muncul persoalan baru nih Bu. Nah tentu pemerintah kan memiliki penjelasan teknis ya terkait ini, kenapa kok bisa sampai seperti itu. Mulai kalau dari kualitas, material, kondisi tanah mungkin, cuaca atau beban kendaraan sampai faktor pemeliharaan. Nah kira-kira kalau sebuah infrastruktur rusak setelah dibangun, kan warga sering melihatnya begini Bu Umi, bukankah ini baru diperbaiki gitu pertanyaannya ya. Nah, kira-kira apakah pemerintah kota sebenarnya memiliki standar dan target umur nggak sih untuk tertentu, misalnya jalan, trotoar, drainase, dan infrastruktur lainnya? Gimana Bu Umi? Boleh dibantu jelaskan?
3: Terima kasih Mas Jordan. Jadi kami memang sudah punya standar untuk semua pembangunan itu berapa usianya, berapa waktu lagi kami harus memelihara seperti itu. Standar misalnya jalan, jalan itu ideal, idealnya itu adalah dipelihara lagi itu setelah 6-7 tahun. Tetapi melihat kondisi keuangan kita tidak mungkin kalau setiap 6-7 tahun sudah kita aspal ulang, sehingga kami melakukan pemeliharaan yang lebih kecil lagi, misalnya berlubang sedikit kami tambal dulu supaya nanti usia jalan ini bisa lebih panjang. Karena kalau sesuai aturan memang hanya 7 tahun jalan itu harus kita ulang, kita aspal, tapi kalau semua jalan harus kita ulang setiap 6-7 tahun itu kan secara anggaran tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Kemudian untuk masa pemeliharaan, memang ketika bangunan itu, apapun bangunannya, itu sedang dibangun oleh pelaksana, kita ada proyek, mungkin masyarakat tahu ada proyek dibangun oleh pelaksana atau kontraktor, itu mereka tetap bertanggung jawab 6-1 tahun, Mas Jordan. 6-12 bulan, 6-12 bulan, tidak sama setiap bangunan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor atau pelaksana. Misal kita bangun trotoar, tapi ketika baru 4 bulan, ada paving yang lepas, itu menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbaiki.
1: Oh begitu.
3: Tidak bisa lepas saja mereka sudah selesai kemudian diserahkan, itu tidak bisa. Jadi tetap ada masa pemeliharaan antara 6-12 bulan tergantung pekerjaannya. Sehingga kalau masyarakat tahu oh itu rusak diperbaiki, itu masih menjadi beban dari pelaksana. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab, tidak bangun selesai kemudian diserahkan ke pemerintah, tidak, mereka sampai dengan 6-12 bulan itu menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian yang beberapa kali memang yang harus kita sinkronkan adalah yang melakukan kegiatan di suatu jalan itu tidak hanya pemerintah kota. Ini yang kami harus hati-hati. Jangan sampai sesudah kita bangun aspal tahu-tahu rusak karena ada mungkin kabel FO yang harus membuat galian di situ, masang fiber optik. Ini yang saat ini sudah mulai kita koordinasikan ketika kita mau melakukan.
1: Bu Umi, silakan. Ini internetnya terputus-putus nih Bu suaranya. Bu Umi, bisa dengar suara saya Bu Umi? Baik, nampaknya terjadi gangguan ya, seterusnya kemudian juga pendengar. Bu Umi, silakan Bu, dilanjutkan. Mohon maaf, tadi internetnya sepertinya terganggu ini.
3: Jadi memang tadi kita sampaikan bahwa kadang-kadang kerusakan itu karena memang ada pekerja.
1: Bu Umi, baik terputus lagi nih Bu Umi, untuk internetnya sepertinya mengalami gangguan ini ya. Bu Umi bisa dengar suara saya? Baik, nampaknya terjadi gangguan ini kita dengan Ibu Umi Aksanti ya dari PU, seterusnya kemudian juga pendengar. Dan mungkin kita jeda dulu ya Bu Umi, kalau bisa dengar suara saya, kita jeda dulu Pak Wali dan juga Pak Agus, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi, silakan nanti Ibu Umi bisa diklarkan untuk penjelasannya. Dan seterusnya Bu Toyo dan juga pendengar, kami himbau Anda untuk ikut bergabung juga bisa di kesempatan kali ini lewat WA di 0895-0144-1066 atau lewat telepon di 0274-552219. Tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa.
4: Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
5: Bayu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
6: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
5: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
6: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa, dan kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Agus dari Bapeda, dari PU ada Ibu Umi, dan juga ada Pak Wali Kota Pak Hasto ya, yang hadir melalui sambungan Zoom di sore hari ini di program Wali Kota Menyapa. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda seterusnya budaya juga pendengar yang ingin bertanya, menyampaikan aspirasi, silakan kirimkan lewat WA bisa di 0895 0144 1066, atau lewat telepon di 0274 55 2219. Sebelum kami buka untuk line interaktif, kita sapa kembali lagi untuk Ibu Umi. Bu Umi, apakah sudah stabil lagi nih koneksi internetnya?
2: Halo?
1: Ya, halo, silakan Ibu Umi. Boleh dilanjutkan, tadi terkait dengan masa guna
2: pemeliharaan.
1: Pemeliharaan, ya, silakan Bu, sempat terputus tadi.
2: Jadi memang untuk setiap pekerjaan itu ada masa pemeliharaan 6-12 bulan, sehingga selama 6-12 bulan kalau terjadi kerusakan akibat mereka pemasangannya kurang baik, itu menjadi tanggung jawab pihak pelaksana, bukan menjadi tanggung jawab kami. Itu yang untuk mengantisipasi masa pemeliharaan. Dan kami juga beberapa saat ini juga berpesan ke masyarakat bahwa kita harus turut menjaga supaya proyek kita atau infrastruktur kita itu hasilnya cukup baik. Kita cukup bersabar sebentar. Sebagai contoh, apa yang sering menjadi cepat rusak, ketika kita melakukan cor, pengecoran itu minimal harus 2 minggu supaya dia kuat. Tapi kadang-kadang masyarakat ini nggak sabar, ketika jalan harus kita tutup selama 2 minggu. Kan tidak boleh dilewati dulu ini cor. Kita buat galian, kita tutup pakai cor, 2 minggu harusnya jangan dilewati dulu. Tapi karena kondisi lalu lintas kita yang cukup crowded, kadang-kadang baru 5 hari merasa, oh betulnya sudah keras, masyarakat itu langsung kita lewatilah, nggak apa-apa. Nah, ini yang kadang-kadang membuat usia konstruksi itu tidak panjang, karena pada saat pelaksanaan kita kurang sabar sedikit. Ya, ini kami berharap masyarakat juga memahami bahwa untuk sebuah tujuan kita butuh proses juga, tidak bisa ngecor langsung jadi, bisa dilewati seperti itu.
1: Oke, berarti ini masih ada garansi tadi sampai 12 bulan juga Bu ya? Berarti yang nanti memperbaiki adalah si kontraktor tadi begitu ya, yang ditunjuk begitu. Wah enak juga nih, berarti garansinya panjang juga. Tapi kira-kira gimana Bu, kalau misalnya warga menemukan kerusakan, pengen melaporkan begitu. Nah ini kan butuh tempat supaya nanti kemudian bisa disampaikan ke pemerintah, ke tempat Ibu Umi, untuk nanti kontraktornya tolong diperbaiki nih karena ada aduan. Kemana Bu?
2: Ya, bisa menggunakan JSS Mas Jordan. Karena JSS sudah memfasilitasi, ya? Jadi bisa melaporkan ke JSS, nanti kami akan segera merespon. Karena kalau masyarakat langsung ke kontraktor, tentunya itu susah, nanti kontraktor banyak menerima masukan yang benar atau tidak. Sehingga memang kalau ada pekerjaan di Kota Jogja, ada masyarakat merasa tidak pas, kami berharap masukannya bisa lewat JSS, jangan langsung di lapangan. Nanti semua masyarakat kalau memberi masukan, kontraktornya juga tentu tidak akan melaksanakan karena itu perikatannya dengan kami dinas PU.
1: Bingung juga Bu ya. Wong, kontraknya sama pemerintah kok masyarakatnya yang nyuruh-nyuruh ini.
2: Begitu.
1: Baik, terima kasih Bu Umi. Saya geser lagi ke Pak Hasto gitu. Pak Hasto, bisa dengar suara saya Pak? Ke Pak Wali dulu deh gitu ya. Pak Wali.
3: Ya, siap.
1: Oke. Pak Wali, ada pertanyaan terkait dengan tema kita. Ini dari penanya atau pendengar begitu ya. Ada Pak Budi, warga Kota Gede, lewat WA sudah bertanya. Ini teleponnya saya buka juga ya, seterusnya Budi dan juga pendengar. Silakan 55221902274 kode areanya. Pak Budi, warga Kota Gede, pertanyaan gini. Pak Wali, di lingkungan kami masih ada persoalan jalan, drainase, dan fasilitas umum yang menurut warga membutuhkan perhatian. Sementara kita melihat ada proyek lain yang nilainya cukup besar, begitu. Apa yang sebenarnya menjadi dasar pemerintah menentukan sebuah wilayah atau proyek mendapat prioritas lebih dulu nih Pak Wali? Apakah masyarakat bisa mengetahui alasan mengapa satu usulan itu diprioritaskan, sementara usulan lainnya harus menunggu? Dari Pak Budi, warga Kota Gede. Silakan Pak Wali.
3: Ya, contoh proyek besar yang dikerjakan mungkin lebih besar, contohnya adalah Jembatan Kewek misalnya begitu. Jembatan Kewek ini adalah sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang, baik orang lokal maupun juga pendatang, tamu-tamu. Sehingga jembatan Kewek pasti akan diprioritaskan. Ada juga yang nilainya jauh lebih besar daripada jembatan Kewek. Dia 2-3 kali lipat dari jembatan Kewek yang juga kita kerjakan. Contohnya adalah drainase yang ada di wilayah belakang Jalan Solo, itu daerah Klitren ya, Bumi ya.
2: Iya, Klitren, Pak.
3: Iya, daerah Klitren, di mana daerah Klitren itu ada daerah yang ledok itu. Itu dari tahun ke tahun sudah banjir terus, sudah berpuluh-puluh tahun lah banjir terus itu. Nah, sudah ganti-ganti pemerintahan, mereka merasa belum diperhatikan ya. Sehingga waktu saya datang nih ya, itu kita prioritaskan, sehingga kita menyudet membuat saluran baru dari arah Klitren itu lewat Jalan Johannes, kemudian ke lewat depan rumah saya Tetesda, langsung kita arahkan ke Sungai Codi. Ini juga proyek yang menurut saya yang tahun ini infrastruktur yang paling besar adalah itu ya, karena memang itu warga hampir beberapa RW, mungkin 3 RW itu hujan banjir dikit tenggelam, banjir dikit tenggelam itu. Nah, saya kira ini memakan uang yang besar dan kemudian menjadi prioritas. Mungkin seperti itu contoh pertimbangan konkret yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, ini kalau terkait dengan transparansi nih Pak Wali Kota, kira-kira apakah sebuah informasi tentang sebuah proyek yang sebenarnya berhak diketahui masyarakat sejak awal Pak, tetapi selama ya, ini belum banyak dipahami sebenarnya?
3: Ya, sebetulnya paripurna yang menentukan tentang program atau proyek-proyek yang ditentukan dalam paripurna APBD misalnya, perencanaan APBD, itu kan selalu diekspos, dalam hal ini selalu terbuka. Tidak ada mengesahkan APBD, membacakan APBD itu yang kemudian disahkan di paripurna itu tertutup, tidak ada. Semua dibuka untuk umum, untuk wartawan juga dibuka itu. Bahkan kalau program yang ada di kelurahan dan kecamatan, saya minta itu Pak Lurah itu membuat baliho kecil itu di depan kelurahan untuk ditayangkan proyeknya apa saja, nilainya berapa rupiah. Jadi kalau sekarang Pak Yordan ke kelurahan di Kota Yogyakarta ini, di situ ada baliho kecil yang di depan kelurahan itu yang memuat tentang apa saja pekerjaan yang dikerjakan, nilai uangnya berapa. Karena kemarin dulu kita tayangkan secara digital saja ya, warga masyarakat merasa untuk membuka digital belum tentu semua gitu. Jadi akhirnya kita taruh di balai kelurahan-balai kelurahan itu. Di luar ini naruhnya, tidak di dalam. Bisa dibaca
1: kayak
3: sambil
1: gitu, Pak, ya.
3: Iya, bisa dibaca sambil orang lewat, kayak baliho lah.
1: Baliho besar juga kalau gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau sampai enggak kebaca, wah kebangetan ini, Pak, ya.
3: Ya, saya kira itu bentuk-bentuk niat kami untuk melakukan transparansi.
1: Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Agus. Ini Pak Agus, dengar suara saya Pak Agus ya?
4: Ya, dengar.
1: Dari Pak Dwi, ini tidak menyebutkan daerah mana tempat tinggalnya. Terima kasih Pak Dwi sudah mengirimkan pertanyaan di 0895-0144-1066. Pak Agus, kami warga sering diminta menyampaikan usulan pembangunan. Tetapi setelah usulan disampaikan, kok masyarakat kadang tidak tahu ya, apakah usulannya diterima, ditunda, atau tidak masuk prioritas. Apakah ke depan ini masyarakat bisa mengetahui Pak proses perjalanan usulan secara terbuka? Kalau usulan warga tidak bisa direalisasikan, apakah pemerintah juga ini bisa menjelaskan alasan atau pertimbangan kepada warga? Karena kami butuh informasi tersebut. Terima kasih, mohon dijawab. Monggo Pak Agus.
4: Jadi kalau tadi pertanyaan warga kan diminta usulan pembangunan ya. Ini betul. Jadi kalau warga diminta memberikan usulan pembangunan, tetapi setelah itu tidak tahu usulannya diterima
1: sampai mana,
4: ditunda atau masuk program mana, kan gitu ya. Maka persoalannya bukan sekedar partisipasi, tetapi transparansi dan umpan balik perencanaan kalau saya lihatnya. Untuk Kota Yogyakarta, saya kira mekanismenya memang kita usulan terbuka sampai ada jawaban terbuka, kan gitu ya. Jadi warga mengusulkan, usulan tercatat dan mendapatkan nomor atau kode, ini sudah kami lakukan, dan OPD melakukan verifikasi teknis, Bapeda melakukan sinkronisasi dengan prioritas RKPD, diketahui statusnya, dan masyarakat mendapat mendapatkan jawabannya. Ini akan kami lakukan, Bapak. Jadi tidak hanya kami besok termaktub dalam musrenbang saja di situ.
1: Okay. Nah,
4: status usulan, misalnya status hijau, itu diterima. Artinya apa? Memenuhi kriteria dan masuk rencana. Kalau itu kuning, itu diverifikasi, masih diperiksa oleh OPD. Okay. Kalau itu biru, itu diusulkan untuk tahun berikutnya, belum dapat dilaksanakan tahun berjalan. Kalau itu orange, belum dapat diakomodasi, ini ada kendala atau anggaran atau teknis kewenangan. Kalau merah, itu ditolak. Jadi tidak memenuhi ketentuan disertai alasan nantinya di situ. Ini sudah menjadi program. Ini sudah kami akan kami laksanakan seperti itu tadi. Saya matur nuwun usulannya dari Pak Dwi itu. Itu akan kami overlap nanti dengan yang ada di musrenbang kelurahan nantinya.
1: Baik.
4: Jadi jangan hanya muncul usulan tidak diterima, tetapi belum dapat diakomodasi karena misalnya ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi misalnya di situ. Tapi di Kota Yogyakarta kan kewenangannya kan seluruh jalan ada di kota ya. Ini seumpama saja ini di situ.
1: Oke.
3: Itu Pak. Pak Agus. Ya. Pak Agus.
4: Iya Bapak.
3: Mungkin disampaikan itu bisa dibaca di mana? Yang oranye, yang merah itu bisa didapat.
4: Ini baru kami kemarin Bapak. Jadi beberapa usulan dari teman-teman setelah musrenbang itu bisa enggak itu kita lakukan seperti itu. Kita sudah punya perencanaan seperti itu, kita akan kita buat dashboardnya Bapak.
1: Kita buat dashboard. Dalam proses ya, Pak ya.
4: Dalam proses.
1: Oke, baik. Ini jadi muncul pertanyaan juga ini Pak Agus terkait dengan itu, menarik ini. Terima kasih Pak Dwi. Oh, pertanyaannya luar biasa begitu ya. Sudah masuk dalam ini perencanaan ternyata dari Bapeda. Pak Agus, ini kadang kan satu pembangunan itu menyelesaikan masalah di satu tempat, tetapi kita nggak boleh menutup mata, dampaknya itu justru terasa di kawasan lain, Pak. Misalnya nih perubahan arus kendaraan lah kita bilang, atau persoalan air dan drainase gitu ya. Nah kira-kira kalau dari Bapeda gimana nih Pak memastikan sebelum sebuah proyek dibangun dampaknya terhadap kawasan sekitar itu sudah diperhitungkan lah, sehingga pemerintah tuh nggak hanya memindahkan ya satu masalah ke tempat lain gitu. Gimana Pak Agus penjelasannya?
4: Jadi gini Mas Jordan, ada data, ada program, ada anggaran, ada pelaksanaan, ada MONEV.
1: Oke.
4: Kan gitu ya, monitoring evaluasi. Terus ada outcome. Ini juga sejalan dengan arah evaluasi teman-teman Bapeda yang menempatkan hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya. Jadi kalau konsep ini mau dibuat lebih operasional, ini sudah kami rencanakan. Ini model MONEV infrastruktur Kota Yogyakarta itu akan seperti apa. Jadi kami nanti di 2027 nanti ada suatu perubahan mengenai MONEV, monitoring evaluasi, mengenai yang tadi usulan dari warga dan sebagainya, ini akan kami tangkap. Nah, siapa melakukan apa? Indikatornya, frekuensi bulanan atau triwulanan, ada forum rakordal juga, ada Simoneva, ada early warning system, sampai mekanisme intervensi wali kota. Nah, di sini akan kami lakukan secara bertahap nantinya. Ini salah satu contoh ya. Tadi di awal tadi Mas Jordan kan, Pak, pada pengendalian pembangunan triwulan 2026 realisasi visi Pemkot sampai Juli tadi kan tercatat 59,75%. Sedikit di atas 59,64% kan gitu ya Mas Jordan. Namun realisasi keuangan baru 43,41%. Sementara targetnya 49,92%. Sehingga terdapat deviasi negatifnya kurang lebih 6,51 poin kan gitu ya.
1: Okay.
4: Nah, fisik bagus belum otomatis berarti kinerja pembangunan sudah bagus. Nah, ini harus ditelusuri mengapa fisik dan keuangan berbeda. Makanya dalam forum pengendalian ini Pak Wali meminta pekerjaan infrastruktur dimitigasi sejak lebih awal agar proyek yang berisiko terlambat dapat dikenali sebelum akhir tahun. Ini sebenarnya menjadi early warning system bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Maka saya membayangkan ini, dan ini sudah akan direalisasi teman-teman Bapeda ke depan memiliki dashboard infrastruktur kota. Di setiap proyek diberi status tadi hijau sesuai target, kalau kuning deviasi mulai muncul, dan merah membutuhkan intervensi pimpinan. Saya kira gitu Mas Yudha.
1: Oke, nggak mungkin 100% terhindar dari gangguan juga lah ya Pak Agus ya.
4: Ya pasti itu.
1: Tetap ada kalau kata Pak Wali margin of error gitu ya. Rombongan Daniel Waluyo. Oke, kita angkat dulu telepon yang sudah bergabung. Selamat sore, Wali Kota menyapa dengan siapa di mana?
5: selamat sore dari Bapak Dirjo di Kota Gede, Mas.
1: Silakan Pak Dirjo, langsung ke pertanyaannya.
5: Kepada Bu Umi, PU tadi ya, Mas.
1: Ya, silakan Bu Umi.
5: Bu Umi ini di jalan seputaran kemarin Kota Gede ada yang cor yang belum kebak. Artinya mungkin kurang 2 ember, 3 ember, tapi belum ditutup.
1: Oke.
5: Okay. Yang pertama. Yang kedua...
1: Tepatnya di mana, Pak Pak Dirjo? Tepatnya di mana?
5: Kota Gede itu jalan... Jalan...
1: Ancer-ancernya aja kalau misalnya lupa namanya.
5: Depan kecamatan.
1: Depan kecamatan Kota Gede. Oh,
5: persis. Hmm. Depan kemantren Kota Gede itu.
1: Oke.
5: Itu kira-kira ya kalau ditutup 2 ember, 3 ember, tapi belum terkesan ditutup.
1: Hmm.
5: Yang pertama. Yang kedua... parit yang ada di seputaran Asana Mutiara itu kira-kira 20 meter belum ditutup parit itu, Mas. Tidak untuk mengecori sawah itu sudah dibuang di Kali Gajah Uwong.
1: Terima kasih.
5: Itu belum ditutup juga, tapi yang penambalan aspal yang ada di ujung Soto Pak Pardi ke timur itu, yang timur sendiri malah belum ditambal, itu masih gerunjal-gerunjal sedikit. Kalau pakai sepeda kroso banget, gerdik-gerdik gitu Bumi.
1: Oke, baik Pak Dirjo.
5: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Laporan langsung dari warga Kota Gede nih, silakan Bu Umi ditanggapi.
2: Ye, terima kasih. Mungkin di kawasan Kota Gede saat ini memang kami sedang ada pembangunan beberapa saluran air hujan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau belum sempurna, memang masih dalam tahap pengerjaan. Sebagian baru kami cor, seperti tadi kami sampaikan. Dari cor untuk kami aspal, kami masih menunggu umur cor betonnya supaya dia kuat dulu, baru nanti kami cor semua, Bapak. Kalau itu yang dimaksud yang pekerjaan di Jalan Kemasan dan yang di sekitar lapangan karang, seperti itu. Kemudian kalau parit yang terbuka belum tertutup, memang awalnya parit itu semua terbuka karena fungsi untuk irigasi, tapi ketika fungsi-fungsi irigasi sudah mulai berkurang karena berkurangnya sawah, beberapa memang ditutup untuk keamanan, tapi nanti memang kami lanjutkan, Pak, kalau memang ada usulan warga untuk beberapa parit yang menghendaki ditutup, mungkin bisa diusulkan pada kami untuk bisa kami tutup supaya lebih aman untuk pejalan kaki. Begitu, Mas Jordan.
1: Oke, terima kasih Bu Umi penjelasannya. Pak Dirjo, demikian penjelasan dari Bu Umi, semoga bisa diterima ya. Sabar karena prosesnya cukup panjang gitu ya. Tidak bisa langsung matur sekarang, langsung itu belum bisa begitu. Tidak terasa sudah hampir jam 4 sore. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Dan mungkin sebagai closing statement, saya panggil kembali Pak Wali Kota, Pak Asto. Tidak terasa ini Pak, sudah hampir jam 4 sore ternyata kita berbincang gitu ya. Kita sudah membahas cukup banyak tentang pembangunan infrastruktur. Mohon maaf masih ada beberapa mungkin yang tidak kita bahas. Tapi sempat tadi mulai dari prioritas, kualitas anggaran, terus juga sampai bagaimana memastikan pembangunan itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tetapi pada akhirnya ya warga kita gitu ya, tidak hanya melihat berapa banyak proyek yang akan dibangun, warga juga ingin merasakan apakah setelah membangun ini selesai, hidup mereka menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, Pak Wali, ketika ya mungkin saya agak maju agak kebanyakan ini, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ketika misalnya masa jabatan berakhir nanti, Pak, begitu ya. Perubahan infrastruktur seperti apa sebenarnya yang ingin Bapak pastikan benar-benar dirasakan warga Jogja sebagai legacy lah gitu. Bukan hanya terlihat sebagai proyek pembangunan, Pak Wali. Dan masih ada sedikit lagi Pak pertanyaan. Dan kalau warga hanya boleh mengingat satu pesan dari Pak Wali Kota tentang pembangunan Kota Yogyakarta hari ini, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Langsung Pak di radio, monggo.
3: Ya, kalau satu kata ya, Jogja lebih asri. Jadi itu satu kata.
1: Okay.
3: Jadi ya aman, sehat, resik, indah. Itu. Kalau satu kata, ini yang terkait dengan fisik.
1: Baik.
3: Kalau banyak kata ya yang harus menjadi legacy ya.
1: Yes.
3: Aspirasi warga yang sudah saya catat ya, baik untuk pembangunan ruang terbuka hijau, kemudian balai-balai RW yang sudah antri itu, itu yang harus banyak saya respon sebelum saya berakhir 3,5 tahun lagi. Dan saya tidak bisa maju dua kali, makanya saya, ini adalah jabatan terakhir. Gitu. Yeah, yeah. Itu yang harus saya perhatikan. Sedangkan kalau yang di luar itu yang membawa kemajuan di Jogja, itu Jogja sisi selatan harus bisa lebih baik, maka mengimbangi pembangunan di Jogja sisi utara. Sehingga kami akan membangun Taman Pintar kedua yang menjadi taman edukasi lalu lintas baik darat, air maupun udara yang kita bangun di Umbularjo, di seberangnya Taman Ngiwangan ya, Taman Embung Ngiwangan ya. Kemudian trotoar yang ada di dari Ngiwangan sampai ke XT itu akan kita bangun di tahun depan bumi ya, tahun 2027 ya. Tahun 2027 itu akan kita bangun, jangan kalah dengan trotoar depan Bethesda. Standarnya adalah yang di depan Bethesda itu, sehingga supaya selatan itu juga tidak kalah dengan utara gitu. Ini imbangan itu harus kita perjuangkan ya. Begitu juga beberapa kondisi kota gede. Saya terima kasih tadi sudah masukkan kota gede depan kecamatan Bumi, ada yang kurang cor 2 ember cukup ya. Jadi mungkin nanti Bumi yang kurang 2 ember itu tolong ditutup aja lah. Kan cuma kurang 2 ember, nanti Bumi cek di depan balai kecamatan. Ya, mantren kurang 2 ember tadi. Nah, ini saya kira manfaatnya wali kota menyapa ini bisa langsung juga kita mendapat masukan. Nah, kemudian Mas Zurdan, sebetulnya kita akan banyak pembangunan yang kita rasakan sejak, meskipun dengan keterbatasan anggaran, tetapi seperti di belakang Masjid Suhada, apa itu Kalijode, saya kira ini akan ada pemandangan baru nanti. Wah, yang sudah kita DED-kan ya, terbaik trotoarnya. Dan tentu sungai ini menjadi bagian penting yang akan kami tinggalkan, yang akan kami jadikan legacy bahwa sungai harus terawat, perubahan perilaku di tepi sungai harus terjadi, dan wajah baru dua sungai yang mengapit sumbu filosofi tentu itu menjadi bagian yang penting. Contohnya Winongo dan Kali Codi tentu tidak meninggalkan Kali Gajah Wong, tapi itu menjadi bagian legasi yang harus saya tinggalkan, selain juga masalah sumbu filosofi yang harus ada wajah baru. Saya punya mimpi bahwa Malioboro itu mestinya punya fasad baru yang mengandung unsur heritage, karena hari ini fasadnya Malioboro itu sesuai dengan keyakinan masing-masing toko membangun sendiri-sendiri itu. Jadi saya ingin menyeragamkan fasadnya Malioboro itu menjadi mimpi saya juga itu.
1: Pak Wali,
3: saya kira beberapa hal itu.
1: Pak Wali, sorry, ini karena waktunya mepet, saya minta jawaban juga dari Pak Wali. Informasinya kan 1 November udah full pedestrian, Pak ya? Itu benar, Pak?
3: Saya kira tidak mutlak karena full pedestrian itu kalau kita terjemahkan menurut saya luar biasa konsekuensinya. Bagi saya tidak mutlak.
1: Okay,
3: kita tentu banyak faktor, banyak hal, dan insya Allah saya ikut bersama-sama lah untuk menjaga semuanya.
1: Terima kasih banyak Pak Wali Kota. Dan pada akhirnya ukuran pembangunan bukan hanya berapa banyak yang dibangun, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat berhasil diselesaikan. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Hasto Wardoyo. Ya, terima kasih Ibu Umi Aksanti, Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja, dan juga Pak Agus Tri Haryono, Kepala Bapeda Kota Yogyakarta. Terima kasih juga untuk seluruh warga dan juga pendengar yang sudah bergabung melalui Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Saya Jaran Talaksaru mewakili seluruh kru yang bertugas sore hari ini di Wali Kota Menyapa. Sampai bertemu lagi di Wali Kota Menyapa selanjutnya. Tetap kritis, tetap santun, dan mari bersama-sama kita menjaga Yogyakarta. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Matur nuwun.
3: Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Jeng santen.
6: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkap untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanting aturaken lagu-lagu dangdut lumantar Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Propaterer ingin luri budaya Jawi, suara budaya Jogja, suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayok Jokarto. Sugeng sonten seterusna budaya. Apa kabar sore hari ini? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talakseru pastinya ya. Di kesempatan kali ini, yuk lanjut bantuin saya milihin lagu seterusna budaya. Pilihin lagu yang mana sudah disiapkan untuk menemani seterusna budaya di sore hari ini sampai nanti jam 5 sore. Waktunya gak ada 1 jam ya seterusna budaya. Monggo pilih yang mana sudah tak keluarkan ya. Untuk lagu-lagunya yang pertama adalah Esemlan Guyumu atau Gadung Melati. Pilih yang mana? Lewat WA boleh 0895-0144-1066. Gak boleh lebih dari 1 menit ya kalau voice note. Kalau mau telepon 552219. Yuk, pilih yang mana? Esemlan Guyumu atau Gadung Melati? Yuk, tak buka teleponnya. Halo, sugeng sonten, suka sami suka. Monggo, Bapak Bupati Blambangan. Kabarnya gimana Pak Bupati Blambangan?
1: Saya mau.
0: Oh, saya bergenggeng ya.
1: Bergenggeng.
0: Oh iya dong. Padakan ya. Lagunya yang mana Pak Pada Pak Padakan Pak Mariono?
1: Lagu dipun nomor setunggal mau.
0: Esemlan Guyumu. Siap kula catet.
1: Pokoke kagem sedaya kemawon.
0: Oke. Siap matur nuwun Pak Mariono. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Suka sami suka.
0: Enggak ono sugeng sore.
2: Napa?
0: Sugeng sonten.
2: Sugeng sore.
0: Ra iso seneni mengko.
2: Seneni sapa?
0: Ya ono lah sing seneni.
2: Ayo
0: kene
2: are. Channel Balu ya senyane
0: Pak. Piye to aku ki wis arep bener le omong kok yo malah diklerokke meneh
2: iki. Ini paling channel Balu yo ki mau.
0: Nggih, Bapak Bupati Blambangan. Kok ora gabung ki piye to yo ning wali kota iki?
2: Usul ora. Hah? Ya Gus usul karo ngembere usul ki.
0: Ampuh to wali kotane. Kudune yang Gunung Kidul ya melu iki.
2: Ya ora tekan Gunung Kidul pembenane
0: ya. Mengko ya Bupati Gunung Kidul menyapa.
2: Ya iya kudune yang ngono nek tekan Gunung Kidul ya usul.
0: Oke, okay. Usul mikul lho.
2: Iya. Mikul.
0: Lah iya usul mikul no.
2: Oh iya. Oke, okay. Siap.
0: Monggo lagunya yang mana?
2: Lagune tak melu rukun wedha wae.
0: Oke. Okay.
2: Men cepat iki.
0: Siap.
2: Romo Singajono Romo Tujo Romo Yuwono Marto Diarjo. Sing wonten Mbah Yono sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih?
2: Pak Kasyono Bulan, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Pak Sadio, Pak Sumar, Raju. Sing wonten Bu Wigati karo Bu Sriwi. Bu Nani Basuri, Bu Sutarmi, Kang Gilas karo Yugopra.
0: Oke.
2: Okay. Wonten wonten yang Parno, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Yanwasih. Bu Tujo, Pak Pening, Mbak Anggun, Karo, Mbak Yeni, Bu Yayu, dua-duanya. Wonten Pak Dipaimin. Masih untuk salam ke Mas Naryo Purbosari Mas.
0: Salam kembali.
2: Ngepen banget ini Mas.
0: Kok iso ya?
2: Iya.
0: Ono apa tuh Pak?
2: Ya Mbu, aku ya orang ngerti. Aku
0: ora iso. Jane ono apa tuh ya?
2: Karo ke Wiro Gendeng juga. Ayo Pak Dipaimin kan Mbak Sido tunggu. Mbak
0: siap.
2: Karo Pak Yanto. Ngono ya Om ya.
0: Siap.
2: Baik, salam sehat bersama perempat untuk semua saja. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Halo sugeng sonten suko sami suko.
3: Sugeng sonten suko sami suko. Kakak Noyo tak tututi kakak Noyo.
0: Ini siapa ya? Adik siapa ya?
3: Aku enggak tahu yo.
0: Adik motor gede.
3: Motor baru.
0: Baru masuk maksudnya.
3: Lah iya.
0: Anak isopo to ya.
3: Anak isopo bapak iso.
0: Bapak iso.
3: Penyiar iki opo?
0: Lah iya makane yo kepiye yo.
3: Lagune derek.
0: Derek siapa?
3: Oh
0: gitu.
3: Anu Mas, aku telak Indonesia karo Thailand iki to.
0: Apa toh Indonesia karo Thailand iki?
3: Anu Asian Game to.
0: Wah, wis ora usah.
3: Wah, kudu kok
0: wis kalah.
3: Ora menang 2-1 iki ge sing set keempat.
0: Ya wis iki lagunya mana? Lagunya
3: mana? Wis nderek Mbah Noyo mau.
0: Oke.
3: Karo kirimane yo nderek Mbah Noyo, poke nderek sing midhangetaken sonten nika dikirimi kabeh.
0: Siap.
3: Iki kagem Mbak Yuku, ya yuk nang baran rongko. Matur nuwun Mas Jor.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diselakke sikik ya mlebu ning suka sami suka. Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo, kencan dan suka sami suka nak dosen suka.
0: Injil.

0: Mbah Noyo menika wau Rama Heri Sadana Pak Dipaimin Rama Ruslan Ugi Dimas Desa Sumarta Mbah Diman kalian kalian Uti Bapak Azari Nak Wadi Anti KR Joko Bodo di Kupeti Pak Nabi Nursari Mbah Dio Bapak Dumangi Mas Iku kagem Bapak Untung Raharjo Ugi kagem Nak Rian Mas Ibu kalau wau Mas Gilang Mami Sartika Mbah Suro di Asembidianise Bu Triwi Bu Nani Baduri Bapak Sumar lan Prayogi Joyo kemawon kebet Bapak Damater
1: siap
0: lan kagem Eyang wonten ing Eyang Tanjung Pinang nasi untuk Eyang
1: Mbah Mus
0: Nggih,
1: Mbah
0: Mus wonten
1: pantun.
0: Nang Prayogi kagem sedaya
1: kemawon nggih nak ter. Siap. Kula nuwun sanget salam kagem kuasa wonten ing dalem kita tansah sehat sedaya nipun.
2: Inggih. Matur nuwun sugeng sonten nak
1: ter. Siapa ini kok suaranya enggak jelas ya?
2: Harjo mas.
1: Oh alah, sik langganan mati lampu toh niki.
2: Kelihatan ya ini buatan lampu.
1: Oh, Pak Bambang ya, ngolong-ngolong. Hah? Lampu
2: ngolong. Ya, diulai uang.
1: Lagunya yang mana?
2: Namun tunggal ke rukun kerja bau.
1: Oke.
2: Udah saya bau, maturun, tutup hijau. Biayu, ini beli dan saris. Kursi utami. Pan kagem sedaya kemawon.
1: Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mas Nurdian Balasoro.
1: Inggih.
3: Kula nyuwun suka sedaya sami suka.
1: Ibu kenapa kemarin gak masuk dua kali acara mutung ya?
3: Ya lah wingi ra iso mlebu esuk ora hari anu.
1: Nah, mutung pasti ya.
3: Nih ya rapopo, mungkin apa-apa mas.
1: Ah, yang bener.
3: Mengkacah yang kengsami, ngurmen,
1: dasar. Iya.
3: Sabar ke mamon.
1: Wah, nggak bisa, kudu ngamuk.
3: Siapa-apa le mas, dasar
1: nggak bisa, podok. Pokoknya kudu ngamuk, nggak oleh. Nek terima-terima wae kapan komanan, bu?
3: Abis. Nih, sekarang pun nomor setunggal.
1: Oke.
3: Derek Kintun, Kintun, kagem. Bapak Azari, kagem kagem Romo Ajeng Adiono sekalian, kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yul, kagem Pirukon Berda, kagem Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, kagem Totak Kasiono wonten ing Bulawen. Bapak Supoyo, Bapak Damaskus yang buas, langsung kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Keponakung, Ibu Tarmi, langsung kagem Mbah Ijem, wonten ing Babakan Piyungan, kagem Bapak Tumidi, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Mbah Yono Wirosaten dan Noyo Pak Mening lajeng Bunda Drijo Ibu Agianti Ibu Supriyati Ibu
1: Dor
3: kok lali.
1: Waduh siapa ini kok lali nih
3: lajeng Bapak Sunardi Mursari Bapak Susan Gadilan Pak Sagio Pak Mijiono Bapak Sumar Sayu Ibu Piti, Ibu Sriwi, Ibu Sukap Ido Martani, ye Ibu Mbak Aceh Kupra, lajeng, ye sani pun kagem sato yo kemawon, ye beten kesuban Mas Rian kalian Mas Yudi, Mama, Mas Mamat, Mas Ibul, ye ngaten kemawon Mas Yuda.
1: Siap Bu.
3: Dal kula undurakan matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo sugeng sonten suka sami suka.
1: Iya, siapa sih nyari siapa ayo?
4: Nyari penyiar to yo.
1: Oh, ya gitu dong.
4: Lagune apa iki?
1: Lagunya Esem lan Guyumu apa Gadung Melati?
4: Yo Esem lan Guyumu wae.
1: Siapa? Guyunya siapa? Esemnya siapa?
4: Guyumu, karena nanti saya

0: Oh.
1: Siap.
0: Yo nek manting-manting ngono kuwi ra lega paling ya.
1: Oh, ya enggak lah, kan cuma nanya aja biasa loh.
0: Iya, ya wis. Kabar dituku dulu, semoga sehat ya sama.
1: Sehat. Semuanya matur nuwun panjenengan
0: guys. Kirimnya okay. Buat semua saja wae. Oh iya tadi Bu Sri Utami. Terus Inci. Bu Titut, Mbak Titut. Kanggo semua kabeh wae ya.
1: Siap.
0: Kagem penyare Mas Jordan sugeng tugas ngantos tuntas mangke spesial.
1: Ya. Spesialnya siapa?
0: Halo. Jalan tak nanti ya?
1: Iya iyalah, orang udah jadwalnya kok.
0: Yowes, iya wes, semangat pagi, semangat sore.
1: Oke, kita geser ke WA dulu. Sutra Sabuto ya, ini voice note tak puterin dulu ya. Banyak soalnya voice note-nya. Pak Tumidi.
2: Saking Pak Tumidi Keranggan Galur Kulon Progo.
1: Inci.
2: Di tempat jalan saya itu kira-kira ada 300 meter. Itu jam jegong-jegong tidak enak untuk dilewati.
1: Loh, ini apa ini?
2: Dari Pak Tumidi ini mengaji.
1: Walah, Pak Tumidi kayaknya keliru po ya. Lanjut Mbak Suro ya. Aduh alah kok yo. Tak pikir apa ini.
3: Sugeng sonten, suko sami suko. Kulo suko Mbak Suro suko Mas Jurdan suko. Sedoyo sami suko. Selamat sore sugeng sonten. Mugi pawartos dosae sedayanipun sak keluarga garwa putra. Prompat yo sehat bagas waras rejekine banyumini pendengari yo semono uga. Wektune kur sedilo kur sak jam. Salamipun kagem sedaya kemawon boten kula piji-piji lor kidul wetan kulon tengah ngisor dhuwur kula kentune salam sedanten. Salami Mbah Suro salam sehat bagas waras rejeki banyumili do ayom ayem tentrem lagune nomor setunggal khusus kagem Mbah Trisna Utomo Mbah Hadi Suparman, Mbah Dukung Mantan, Mbah Harjo Suprapto. Pun ngoten mawon Mas Jurdan, sugeng ayahe tugas, wekdal kula kunduraken, kunduripun mengke ngatos-atos, matur suwun, terima kasih.
1: Dadah, matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada Pak Kasiono. Kita dengarkan.
4: Suko sami suko sugeng sonten Mas Jordan kula Pak Kasiono Bulawen kintun salam katur Ibu Tutin Joko Yudan Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI Ibu Jujo Karangmojo Ibu Wagianti Wareng Ibu Sutarmi Demangan Baru Ibu Yani Patok Ki Rciseto Jalan Timoho Ki Rukun Werdo Mecing Witan, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tubar Kulon Progo, Pak Sagio Kretek Bantul, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Damaskus, Sokator Sedoyo Poro Susno Suko Sami Suko, Sugeng Sonten, Sugeng Midang Taken, lagunipun, Derek Mas Jordan, Makatan Mas Jordan, Sugeng Sonten, Matur Nuwun.
1: Matur Nuwun, satu lagi ya Mbak Ijem.
5: Halo sugeng santan Mas Jordan Talaksaru sugeng santan suko sami suko niki bayi jembabatan piungan badi ndarek kregengaken acara menika lagune ndarek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae badi kintun-kintun kentune kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suko sami suko matur nuwun wekdalipun kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya seterusnya Buta. Ini lagunya SM Lan Guyumu yang paling banyak di request. Ya wes gak pakai lama tak putarkan sekarang juga di Suko Sampi Suko sugeng midang atakan.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro seterusnya Butoyo. Gulu pedot ya tadi, udah tak putarkan lagunya di sore hari ini. Sudah jam 4:30 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Seterusnya Butoyo lanjut lagi. Monggo, tak keluarkan dua lagu pilihannya, Jenang Gulo atau Jaran Goyang. Pilih yang mana seterusnya Butoyo? Jenang Gulo apa Jaran Goyang gitu ya? Monggo, silakan. Kita buka teleponnya lagi aja dulu ya, nanti baru WA-nya. Oke? Okay? Halo, Sugeng Sonten, suka sami suko.
1: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suko.
0: Monggo. Monggo, Nenek Zizi. Siapa ya?
1: Ini.
0: Nenek siapa ini?
1: Nenek. Gaul.
0: Oh, nenek iki ora nenek gaul, memang pengennya nom terus nek iki. Ya.
1: Ora gelem tuwangi ya kayak
0: gini. Oh, pitulas kok ya.
1: Pitulas pindu.
0: Untune telas.
1: Pipine kendur.
0: Gimana rasanya, Budhe?
1: Napa-napa sing penting dinikmati aja.
0: Rasanya gimana, Budhe? Lihat kaca kok aku wis kendur.
1: Ngene iki putrane aku sih wis perot.
0: Nek perot ki beda ceritane nek kuwi. Mangga.
1: Sing penting ora perot tenan.
0: Nah, gitu dong.
1: Lagune

0: Mantap. Ini lirik dari lagu Jaran Goyang iki mesti pilihan.
1: Ora manehan lagu Jaran Goyang.
0: Apa jarang panas iki?
1: Kok ndak do kepentut.
0: Wah. Ya kan meng lagu.
1: Iya iya. Salame kagem Pak Ruslan Sembako. Pak kasih ana mulawe.
0: Yo.
1: Mati wonten ing Parian. Mbah Noyo. Di Mas Rian Genus, Mbah Yono Wirasaben, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwasih, lajeng Pak Mene, lajeng Bu Widyanise, Bu Sri Monjali, Pak Sagio, di Mas Rotrisik, Mas Adi Ponco, lajeng Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Pelanya gini pun kagum sedaya kemampuan sugeng santen, sugeng tugas, wong bagus.
0: Injih, matur nuwun nenek.
1: Injih, putuku sing jagus dewe.
0: Aduh,
1: lela.
0: Soale, sing liane do ayu makane bagus dewe.
1: Matur nuwun.
0: Sami sami, matur sembah nuwun. Sugeng santen, suko sami suko. Nganyelke lho iki. Suwi ra mlebu lho nek pisan mlebu nganyelke.
2: Ya
0: angel ya. Kang Mas kabarnya sehat toh?
2: Nggih, Kang Sule jelas sing ganteng. Saya dan keluarga saya masih dipersatukan semuanya.
0: Nah, gitu dong. Lagunya yang mana Kang Mas?
2: Jaran Bergoyang.
0: Yang goyang-goyang.
2: Iya.
0: Oke, kembang goyang ya.
2: Ya, saya kan Tante Wadianti nggih.
0: Bude.
2: Kita sabar itu kesehatan, nah tetap STMJ.
0: Nenek kok bu
2: setengah
0: tante.
2: Setengah tua masih jos gitu loh.
0: Lanjut.
2: Ada juga Bapak Tumidi yang tahu nggih sugeng sonten, Mami Satika yang mudah berasa minggir, Pak Yanto Grogel, Kang Jono, Teng Grogel, Siyekan sugeng sonten, Pak Yanto Candi Abang, Lan Ibu Romo Yoro Mato Diarjo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebun Agung, Bu Dedu Wijo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tong, Mbak Surah, dan buat semuanya saja.
0: Oke.
2: Dan penyanku di Majur, dan tinggal deng ramah, nyeneng ke, sugeng tugas, kita sabangi kesehatan keluarga, nggih, salam kagem dino teng dalem.
0: Inti matur nuwun.
2: Salam-salam, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
0: Iki nganggo ahai ora iki? Anak esapa?
1: Anak embok ni.
0: Layo poyo anak Eliane. Layo to, yu muda kabarnya gimana?
1: Kabarnya baik sekali, yu mau sehat mau karena tamu pirang-pirang.
0: Pirang-pirang? Apa dicat poyo rambut eki pirang ni?
1: Abang-abang
0: yo. Nah, iya makane.
1: Oke, udah sekolah dari memang gak laku.
0: Ya, udah sekolah toh?
1: Nah, sekolah sekolah ngamuk kuwi, jadi emang gendam
0: nih. Oh gitu, ya wes lagunya milih sih iki sih endi?
1: Aku milih pada koncane sih jadi milih yang paling ngokas diwi.
0: Oke.
1: Salamnya diri kedua ya.
0: Ya.
1: Gimana no? Ah hai.
0: Pokoke
1: kadung sedaya kemawon ingkang nyawiji mboten pilah mboten pilih kowe tak kirimi kabeh ben duri kula iso pilpun meh kanjane akeh ben bagi-bagi kanjane. Wis pokoke ngaten mawon sugeng sonten salam sehat kagem sedaya keluarga lan sedaya pendengar. Ngaten mawon Mas Dorja.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sampean memang istimewa.
0: Apa
3: ngenteni
0: sih?
3: Mbak Nini lho.
0: Kok istimewa tiba-tiba apa? Emang martabak?
3: Memang ngenteni Mbak Nini masuk gitu lho.
0: Oh gitu, ya Mbah Mus, sehat Mbah Mus?
3: Alhamdulillah.
0: Gih, lagunya yang mana? Gih, lagunya yang mana, Mbak Mus?
3: Manut aja, Mas.
0: Manut? Gak ada judulnya Manut.
3: Manut sing ajeng diputer.
0: Oh, yang milih dulu kalau gitu.
3: Neng apa tau itu?
0: Lagunya ada Jenang Gulo sama Jaran Goyang loh, Mbah.
3: Mau do Jaran Goyang kan? Ya ikut juara Jaran Goyang.
0: Oke, ikut dadi Jaran.
3: Ora.
0: Oh, ora. Ya wes. Salamnya buat siapa?
3: Ada Romo Yuwono Marto Diarjo, ada Bu Wagianti, Bu Yanwase, Pak Rimbang, Bu Mega, Bu Rubini, Bu Eni Wontening Samantirto, Pak Epek Enggar Wahyudi, Ibu Harjila, Lekwer Jujur gitu Mas,
0: yeah.
3: Mbak Senawi, Mbak Gemuk, Romo Haji Ngadiono, wonten Pak Sudar, wonten ing Jadilan, Pak Tumiti, Romo Tujo Subagio, kembaran kula Mas,
0: ya.
3: Mbak Mus Mujiono, wonten ing Grosot, langkung saya kangge sedoyo kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, sami suka.
0: Inje, tumben ini halus ya.
4: Memang orangnya seperti makhluk halus.
0: Aku gak kesana loh Bu, le ngomong.
4: Iya aku, rawe sih ke diplitur kayak ya.
0: Lagunya yang mana?
4: Aku nganu, apa ya?
0: Milih jenang, jenang apa goyang?
4: Wah aku seneng sih jenang baik.
0: Oh jenang,
4: ya wes. Goyang sih sorang,
0: wes sorang. Wes buat
4: jenang lu yang. Aku mau sih, iki aku agak ceklik toh. Iki kagem Mbah Mus ten Tanjung Pinang. Bu Wagianti wau niku. Terus Bu Mega, Romo Wening, Mbah Noyo, Bunda Dwijo. Lajeng niki sing wingi kula bener-bener ora dirurui kancaku. Ibu Eni di pelayan itu ada banyak sekali. Ibu Eni penilik paut, Ibu Eni pengawas SD, ada Bu Eni kepala TK. Jadinya semua protes kok Bu Eni ra tau disenggol. Iki tak senggol Bu Eni sok mlebu to ayo.
0: Yang penting enggak jatuh nek disenggol ya.
4: Iya, oke pokoke senggol-senggolan penting ora kena do suloyo gitu ya.
0: Betul.
4: Kemudian untuk yang lain ki ono iki Pak Sunardi atau nanti ya ki?
0: Pak Sunardi Mursari.
4: Mursari
0: belum masuk aja.
4: Terus Manu Romo bergenggeng. Terus untuk Bu Sri semua Bu Sri, Bu Yayu semua Bu Yayu, Romo Tujuan ji, sugeng sehat, pokoknya sehat semangat selalu. Lekwer jujur, iki ayo lekwer, kok ora tau ketok. Iki Pak Muswe semangat banget kok. Mbah Nawi, iki mau juragane payek, yo gene nek kepethuk orang gemeske nek suarane kok kayak dabe-dabe lho. Keiran aku. Mbah Sura, yo. Kita single mumpung aku iso mlebu ning nek kokean aku yo ora pareng. Pamit rumiyin.
0: Siap.
4: Nyuwun pamunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo sugeng sonten suka sami suka.
5: Salam kasih sayang dulu buat semua saudara.
0: Mongah, mami kemana aja?
5: Lagu nasi nomor, apa ni tu? Manut senang gula mawon.
0: Oke.
5: Salam tak kemasuk gula suturin Mbak Noyo Putri Cok. Rian, Yumudo, Mbah Mas Lawan Haka, Mak Mamik Jajuri, terus Mbak Tasiono, Mbak Tambang Suparno,
0: Mbak
5: Ruslan Sembako, Romo Yu, Mas Mas Yudi Weni, Mas Rian, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Neng Pranggo, terus Mbak Tasiono, Mbak Untung, Mbak Turo, Pak Pariono, terus Pak Wening, Agung Sri Sri Utami Sri Daya Sri terus Yayu Daya Yayu Agung Sri Agung Mbah Timan Mbah Mbah
0: Pundi
5: Mbah Mus.
0: Ah, Mbah Mus.
5: Kita sembah Ustaz Mbak Bagianti, Mbak Sriwi, Sri Patne, terus Mbak Taichen, Mbak Wasira, Mbak Sedaya Penawon. Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun Mami. Lanjut lagi, halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
6: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Astaga, siapa ini?
6: Sopo Menara.
0: Nah, gimana, udah dikasih ember belum?
6: Lah, aku dunia ya pemborongnya, nah aku yang duwe orang ember. Ini anak ban ya, ya kelelep ya, mana yang ban sepeda motor ya, kecegleng ya, raisom.
0: Ya,
6: ya kecepet nih kena wae.
0: Mau dicatat lo nih
6: kok. Ayo langsung Pak Wali menyetujui. Ayo warga ki kena kuwi to, Mas.
0: Lah iya no, kudune ngono kuwi.
6: Ngape-ngape lingkungan ki ya gelem tampil ngene iki lho.
0: Eh, milih dulu lagunya yang mana?
6: Ya anu wae. Jenang Gula.
0: Jenang Gula.
6: Aku arep anu, Mbah. Oh ya, kamu ada tak jak yang suka buruh nih gue Mbah Dalijo. Apa Mas?
0: Iya yeah.
6: Nak geng, geng sore ini nak nih gue Mbah Dalijo ya sugeng sonten gitu Mas.
0: Ya betul.
6: Iya kagum sedaya mawan gitu Mas ya.
0: Iya siap.
6: Pun kurang seberapa jam gue muter lagu gue senten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya seterusnya Butoyo. Sekarang saya baca WA dulu. Ada Bu Widyaningsih Sugeng Sonten lagripun daerah ingkang sambo jumawe. Salam buat Bu Dwija, Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Bu Nanik Bajuri, Bu Yoyok Gweni, Bu Andri Sendowo, Romo Narto Endro, Romo Tujuh Subagio, Kalan Ibu Romo Ngadiono, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Mujiono. Baragunipun kagem sedoyo kemawon. Kagem masyaran sugeng tugas ngantos paripurno. Bu Nanik Bajuri, salamnya buat Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Pak Bambang, Pak Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Wardo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Bonjosari, Mas Rian, Mbak Suro, Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjio, Pak Sumar, sedayu ya Mas Yudi, Mas Ardi, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, dan Mbah Noyo. Lanjut lagi Bu Mulyaci absen. Romo Yuwono, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Kebon Agung, Ibu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nanik Bajuri, Bu Yanu Ase, Mbah Noyo, Kirseseto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito Murti, ada Mas Rian Payak, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoy Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Lanjut lagi, ini ada siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng sonten. Derek gabung ge Mas Jordan. Kintun-kintun salam kagem Budawa Gianti, Mbak Ijem, Budwi, Budwijo gitu ya. Mbah Noyo, Ki Rukun Wardo, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Depaemin, Mami Sartika, Mas Ria, Mas Rianti, Riangki, siapa ini? Oh, Mas Rianto, ini nyambung tulisannya. Ki Kumbokarno lan sedoyo kemawon lagune nderek ingkang sampun jumawes. Salam, pokoknya sugeng tuwi, enggak tahu namanya siapa ya. 063012 nomor belakangnya. Oke, ada Pak Asari Mantingan sugeng sonten. Nuwun lagu nomor setunggal. Kinton salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Agianti, Bu Supriyati, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian, Yusirup, Yumudo, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun. Romo Hadi Projo Kusumo, sugeng sonten, suka sami suka, salam kagem pandemen, suka sami suka, ing pun di kemawon. Pak Supoy ngirimin voice note, kita dengarkan.
7: Suka sami suka, pulau suka, Mas Jordan suka, nggih. Salam sehat, salam sejahtera, salam rezeki wonten ing panjenengan kula nderek Salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Kasiono, Bu Tuti, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lesari, Bu Sri Utami, Bu Dijo, Bu Gadianti, Bu Didut, Bu Mudo, Bu Siwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Piwawan Haka, Kidamaskes, Eyang Buas, Romoyu, Pak Toro, Pak Giono, Pak Mbah Mus, Mbah Rimbang, Pak Nardi, Pak Narto, Pak Mas Giarto, Mas Warsono, Bu Sukina, Lik Jarmo, lan kagem sedaya mawon matur.
0: Nggih, sami-sami kepedhot ini Mbak Anggun.
8: Assalamualaikum Mbak Jodan ya. Selamat sore. Absen suka sami suka. Lagunya nanti ngikut aja deh. Salamnya buat semuanya saja. Salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat Kak Jordan, Mbak Tuga, sehat semangat ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar.
9: Suko sami suko kulo suko penyelenggaraan suko setyo sami suko sugeng sonten Mas Jordan talak lirih derek atur salam gandeng sak jam niki salame kulo ringkes mawon. Kagem sedaya kemawon wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit Sabang tekan Merauke, wiwit sing mendino nyenggol nganti sing durung tau nyenggol. Sedaya kula kirimi kabeh kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kontur ngantos-atos. Kula sakaren nderek mawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada Bu Pipit ya, sugeng sonten lagune manut kinten kagem semuanya aja tanpa terkecuali, spesial buat dirimu wae yo sing paling jahil rep telepon raiso. Jahil gimana sih, wong saya tuh enggak jahil ya. Terima kasih seterusnya budaya yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Karena udah mau jam 5 sore, saya mau pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Sukosami Suko selanjutnya. Hanya di Perempat RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Ini dia lagu pilihannya, Jenang Gulo sebagai lagu penutup. Sampai ketemu lagi

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, edukasi keuangan bagi generasi muda perlu diperkuat. Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Novia Rahmat menyambut baik kolaborasi dengan OJK dalam memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda. Ia menekankan pentingnya penerapan nilai gemi, nastiti, lan ngati-hati menjadi pegangan hidup generasi muda. Gemi artinya kita memilih menyisihkan uang sebelum habis untuk keinginan sesaat. Nastiti ada dalam menabung karena kita belajar merencanakan untuk apa itu uang dikumpulkan, berapa lama, dan di mana tempat menyimpannya. Ngati-hati dalam menabung karena tabungan menjadi bantalan ketika keadaan darurat. Beralih ke informasi lain, JDIH merupakan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi secara nasional. Masyarakat perlu memahami ketentuan hukum sebelum mengajukan permohonan dan memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyediakan berbagai regulasi dan dokumen hukum bidang kekayaan intelektual yang dapat diakses secara digital. Informasi dapat dimanfaatkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, konsultan kekayaan intelektual, dan pemangku kepentingan lainnya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ngalor budaya Jawi suara budaya Jogja Sutrisno Budoyo siraman rohani Islam pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ini segera akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan Ustadz Kusmanto SAG yang akan mengangkat tema bahasan kisah Nabi Musa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring rahmat, taufik, sarto hidayah dumateng kita sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya pendherekipun ngantos akhir zaman. Mugi-mugi kita sedaya kalebet pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang saged netepi sedaya lampah lan sunah-sunahipun Kanjeng Nabi

0: Sutrus Nabutoyo telanda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ya, sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta berasal dari pembangunan Yogyakarta yang memang pertama kali dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta secara membentang dari arah utara ke selatan dengan membangun Kraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Selain itu, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkiling atau Tugu Palputi dari sisi utara keraton dan panggung kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner atau yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta. UNESCO secara sah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Peresmian tersebut dilakukan pada sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee, WHC, di Riyadh, Arab Saudi. Warisan dari Yogyakarta tersebut diterima UNESCO sepenuhnya tanpa sanggahan. Hal itu diungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
1: Alhamdulillah, akhirnya terima kasih juga kepada UNESCO yang telah bisa menerima filosofi Yogyakarta Hamengkubuwono ini sebagai salah satu kekayaan Jogja, menjadi bagian dari yang diakui oleh UNESCO. Di situ juga saya sampaikan ini tempat pembelajaran tidak hanya untuk Jogja tapi juga dunia. Semoga saja kami harus konsisten menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti menjadi catatan daripada UNESCO untuk memenuhi standar yang setiap kritik harus dilaporkan. Saya terima kasih sekali pada UNESCO. Ya, harapan kami akan melaksanakan rekomendasi yang ada sebagai satu konsultasi.
0: Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dianggap memiliki arti penting secara universal. Hal tersebut terlihat dari konsep tata ruangnya yang didasarkan pada konsepsi Jawa. Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki bentuk struktur jalan lurus yang membentang antara panggung kerapia di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Struktur jalan beserta kawasan di sekelilingnya memiliki filosofis Jawa yang bermakna keberadaan manusia yang meliputi daur hidup manusia, sangkan paraning tumati, dan kehidupan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan alam. Hamemayu Hayuning Bawono. Selain itu, filosofis lainnya menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan sang pencipta, serta antara pemimpin dan rakyatnya, manunggaling kawulo gusti, serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Inilah penuturan Aris Nugroho, Paniradia Kaistimewan Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta dikenal mempunyai filosofis yang cukup tinggi atau City of Philosophies. Di situ ada tiga yang menjadi bagian yang utama, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paran Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja ini harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan, dan ini salah satunya memerlukan kehadiran dari pemerintah atau peran dari pemerintah.

0: bukti peradaban budaya melekat pada sumbu filosofi Yogyakarta. Ini ditunjukkan dengan banyaknya tradisi dan praktek budaya Jawa yang dilakukan di sekitar kawasan bangunan. Misalnya, acara pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual-ritual. Berikut penuturan KRT Jatiningrat atau akrab disapa Romo Tirun, budayawan Kraton Yogyakarta, tentang Tugu Golong Gilig.
1: Golong itu adalah ini, bulat, bulat penuh, ini agak tidak penuh, tapi yang sebenarnya adalah penuh, bulat, bulat, betul-betul bulat. Kemudian gilig itu bulat panjang, maka namanya Tugu Golong Gilig. Ini menunjukkan adanya persatuan-kesatuan antara manusia satu dengan yang lain, dan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus golong gilig. Jadi persatuan-persatuan yang sempurna, you know? Golong penuh, bulat penuh, gilig itu silindris, bulat panjang. Ini disimbolisasikan di Jogja itu dengan tugu. Tugu yang dulu itu, yang sekarang ini sudah bukan golong gilig lagi. Mestinya harusnya, ya kalau ada niatan yang baik, mestinya niatan baik menurut saya ya, nah itu persatuan-kesatuan itu ya harus disimbolisasikan juga. Kalau perlu, kalau sebab yang merubah seperti itu Belanda. Karena mereka takut sekali adanya pengertian golong gilig tadi. Golong gilig, bulat penuh, bulat panjang. Ini wujud yang bentuk atau wujud yang sempurna gitu. Hubungan manusia satu dengan yang lain, dan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Itu harus

Dilansir dari laman keratonjogja.id, sumbu nyata yang membentang dari utara hingga selatan yang berada dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Panggung Krapia, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Kilik. Memang ketiganya menggambarkan perjalanan siklus hidup berdasarkan konsepsi dalam falsafah Jawa, Sangkan Paraning Tumati, yang umumnya dipahami sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Penetapan sumbu filosofi Yogyakarta ini bukanlah cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara, namun untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan status jauh lebih berat karena sumbu filosofi tidak hanya menjadi milik Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, tapi juga milik dunia. Sehingga komitmen bersama untuk menjaga sesuai standar internasional menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Sembodro Ratu Pirangan Wolu Tamat. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

kepundur Abimanyu angerbat kewandani kundur Abimanyu sampun ngantos dipun sirnakin dening ratu Ngapura Rinonce ingkang meniku menawi atur kula mboten enggal panjenengan penggalih badhe mbebayani lelampah meniku kula anggap berbahaya mila ingkang meniku panjenengan kedah enggal-enggal tindak dhateng Ngapura Rinonce ngerbat kewandani kundur Abimanyu amargi menawi mboten enggal panjenengan mbebayani sanget jenengan terus dora biayu seto kulo penyangke calan mila ingkang meniku sebablas kabeh singin kuki yo kui kene ngecibri kono blas tanpa pamit Gus, dinda si Gus, ora bareng aku kesasar-sasar.

0: Gong. Enggih, penyembahan.
1: Kalopo, Gong.
0: Mangkel yen kula nata napas. Duh, rekoso temenanan. Matur pekumbahan,
1: penembahan.
0: Enggih. Kula nalika semanten dereken Kang Putra mantu Ndara. Ndara Abi Nyamu.
1: Abi Manyu kok Abi Nyamu.
0: Niku teng gapura linonce wase kelepatan le Suwita ngoten mawon. Sakniki ajeng dipateni kalih Prabu Sumbaga Sekti. Kamila ingkang menika nyumanggaaken menawi panjenengan boten saged ngrebat menika berbahaya. Atur kula cekap semanten digalih monggo boten monggo kula ajeng riyen bonceng gerobak. Nek ora ndisiki kepenyak-kepenyak.
1: Walah ora patut banget. Abi Mayu tak walas wijining satrio ingkang wis cukup babakan opo wae meksa keluputan iku nek ora seko kebangetan Prabu Sumbaga Sekti mung sedya ngluputke Abi Mayu sedya gawe cintrakane Abi Mayu. Abi Mayu anakku mantu tak labuhi bareng mati ora bisa ngrebut Abi Mayu seko tanganing Hambek Angkara. Heh, trimo ngendi.

0: Cuma
1: Abimanyu
0: ulo kowe bisa matur kaya ngono
1: nanging kaluputanmu kuwi ora mung cukup tak paringi pangapura
0: kudu kowe nampa pidana amarga Dewi Banuwati bisa ilang nang jroning sendang kaca Banyurasa saka pakartimu aku ora trimo banget kudu tak tugel gulungmu
2: puringgi pilih mboten kepareng-pareng pangaksama sampun kedangon kula aturi enggal nigas jonggo kula Rama Prabu
0: ora bakal tak gumacak
1: mung kari ngenteni wektune
0: kowe kudu tak ketok gulungmu tak go pengewan-ewan mustaka mono negara ngapura nyonce kula simanggaaken Rama Prabu
1: Werkudara kowe arep apa Werkudara
0: bareng rebut Abimanyu ya Abimanyu tak cekel tak ajar
1: arpo tak patenono
0: arpo tak jur arpo tak lulur
1: arpo apa iki anak-anakku dhewe
0: aku ngajar anak-anakku dhewe kowe arep ora ngilakake ya
1: iya Werkudara ora kena kowe kok melu cawe-cawe bab iki wis kono wae ora kena kowe ngrebut Abimanyu

0: Aku ora sembodo mau le sekolah Negara Ngamarta.
1: Rebute
0: anakku.
1: Gedendet, gedendet, gedendet.
0: Tekan kene, poh. Mengadek njenjer iki piye iki? Gus, ndara Werkudara.
1: Surapatut Pedro.
0: Nun.
1: Prabu Sumbaka Sekti sing nyekel Abimanyu.
0: Nggih.
1: Gedhe perbawane. Pancene gambar aku candak terus arep tak juwing-juwing. Lah kok aku tekan kene kaya ana prabawa aku terus ora iso obah, ora iso musik. Ora iso omong, Pedro, aku meneng wae. Krungu sambate Abimanyu ku ya wis penak wae pikirku. Aku disuwarani Werkudara, arep opo? Bang rebut Abimanyu iki anak-anakku dhewe. Aku kok ya meneng wae.
0: Elah blae. Atuh-atuh parane jebul ning meneng.
2: Pripun Dandara?
1: Wah, pancen gedhe perbawane aku rasaku, aku wis.
0: Elah nek ngono, Ndara Werkudara iki mau dongar nantang. Nek ngono cukup ora ditantang. Ning ya ora mokal Ndara Werkudara kena perbawane Prabu Sumbaka Sekti isih bisa jalaran arpa sugih ngelmu Ndara Werkudara ning tuwa Petruk. Mesti ampuh Petruk karo Werkudara. Aku dhewe kemandang Ndara Abimanyu kuwi ketimur tak lelithing. Wong cilik Ndara Abimanyu ateng.

0: Ci lo godevo.
1: Lo come non può Petro?
0: Masuk lah wi. Tak jaluk ndora Bimanyu. Kowe ora ketemu nalar, kowe ngaku anak kok diunyet-unyet kok ngono kowe. Ora urung arep tok polo, ora urung arep tok pateni. Ora ilo aku. Iki sing gendong sing momong aku ki wit timur. Kang gedene aku ora bisa ndelok kandhane ndora Bimanyu saka tanganmu. Ayo, tak jaluk. Ora oleh tak jaluk srana rembug becik tak rebut.
1: Kowe ora wani karo aku ngono apa?
0: Ket mau lek kowe wani.
1: Sopo edan opo wani karo aku?
0: Ora mati nunggang gajah, mati nunggang semut. Ora mati nunggang semut, mati nunggang gajah. Wetan bebeng, kulon bebeng, tengah dibarisi.

0: cilaka wes wes wes ma eh apa petro edan aduh enak isih cilik-cilik edan yo sing ngrembug sapa entong entong gunung merapi gedatonku segoro kidul kratonku kali opak dalan gede mung mung ilmu mung ilmu dan kau ngerti butuh turut jalan kau juga itu kesang kula nyuwun kenyakunten Petro nggih sinuwun Petro niku nek edan mesake njut mboten mikir anak-anake mongko pirang-pirang cilik-cilik kula nyuwun kenyapura mang mesake kali anake nek Petro wis mari kowe tanggung ora kena Petro wani karo aku nggih nek pancen ngono tak suwun ki karo Dewa ben mari Petro mung mung til mung aku kok buyer mau ngopo ya reng kok kowe mau edan upama ora tak suwun ki ngapura blaik kowe dadi aku edan to iki mau haah wis ngalor ngidul mang mung wis didot kecah cilik-cilik opeh wong sing arep merpeki kowe takon Ramalang bareng mawon pandamu ya ngono. Wela neng ngono pancen ning sinuwun ki mbebayani. Napa gareng kowe ora kena melu-melu. Ora aja kaya Petro nggih mboten. Angka Wijaya arep tak patenono, arep tak ajar, arep tak jur, tak lulur. Ora kena kowe padha cawe-cawe mapan iki anak-anakku dhewe.
1: Nggih.
0: Semingkir kono nek ora pegel dulu ku andane bendaramu Abimanyu.
1: Mbok nggih nyuwun ngapunten ndara.
0: Ya wis kaya ngopo nggonku matur nang ora diparengake nolo gareng.
1: Kek kepiye?
0: Darawan kucara ora iso ngrebut, ndara kacara ora iso ngrebut, Petro arep ngrebut malah dadi edan. Prabaniro kawan curi kono to sumbo Gusti aja katon kaya

0: Mayangka Wijaya. Sapa jenengmu ngendi pinangkamu?
1: Pandhita Ngiri Tunggal Resi Curiganata kowe Sumbaga Sekti.
0: Iya. Apa sebab kowe ku mewani ngarubi runggonku arep ngajar karo Abimanyu? Abimanyu kuwi anakku lanang. Tak jur, tak lulur, ora kena kowe melu cawe-cawe. Ya tak pateni kok dadi kowe ku mewani rebut.
1: Oh, tak kandhani. Kowe aja duwe penganggep nek kuwi anakmu lanang, kuwi anakmu mung anak nggonmu ngaku. Wis ketemu padha gedhe bareng aku kuwi anakku mantu tak kandhani. Nek Abimanyu tekaning pati anakku wadon dadi rondo. Yo nek trimo tak jodhokke karo priya liyane Abimanyu. Rane upama kudu ngladeni Abimanyu, Abimanyu wis tekaning pati leh ku golek Abimanyu meneh yo nandi ora to. Kula kang saka iku perlu tak labi loro tekaning pati mapan kuwi anakku mantu ingkang banget tak tresnani.
0: Surapati dadi angka Wijaya ki mantumu ngono apa?
1: Iya, dasar nyoto.
0: Sapa jenengmu?
1: Curiganata.
0: Tak jaluk angka Wijaya,
1: ah mongso tak ulungno. Kowe arep njaluk anakku Abimanyu mung arep tok gawe daksiyo, malah nek perlu kowe kang bakal gawe cintrakane anakku. Sedhiyo tak sirnakake babu.
0: Wani karo aku
1: apa kang tak wedeni?
0: Kamu dadi awu
1: janji ora ilang tak kedhepke kena tak jandak sabetke mripatan sumur.

tinggalmu. Kuras berokas utipianmu parandini sumbarmu nganti koyo pekanan tumpang song. Jaga diwo batoro urmongso gede pamikirmu kue bisa ngasorake yudaku. Ojo girang-girang kumu yopo katon dining tanganku. Kue nyekel jempar ngar ngelepas ke pusoko tibakno. Tampolo pusakaku tibakno. Kue sambataku untuk sok ini merkaling

ngetingalaken jajaniro. Jonggo dinanglungaken pusaka Kyai Pamungkas tumanduk hangganiro. Sirna mergolayu sang topo Begawan Curiganata Gebadaran Utomanduro Prabu Balaya.

0: Koko Prabu Baladewa.
1: Piye apa, Yayi?
0: Kula mboten nginten Koko Prabu bilih panjenengan ingkang dados pendhita sipatipun yaksa ingkang peparap.
1: Persi Curiganata. Nek pancen ora padha lali Curiganata kuwi rak wis dadi jenengku. Dadi nek pancen ora padha lali najan sipatku ki buta ngaku Resi Curiganata mesti wis kae Baladewa mesti kae.
0: Oh nggih. Koko Prabu teko mbangunaken teki.
1: Aku ditangisi Prunanku Siti Sendari. Awit saka banget tresno klayan Abimanyu ditinggal murca Abimanyu sabab upaya Dimas Arjuna ingkang murca. Sambat-sambat karo pun kakang. Kagawa pun kakang ora mentala mengerti panangisi Siti Sendari terus tak jak topo nang madyaning alas. Nanging kudu silih warna aja nganti kawistara. Bareng wis ketrima tapange bisa nulantaran pinanggih Prunanku Abimanyu. Dados Rama Curiganata menika wau pranipun wa Prabu Mandura. Iya. Lajeng kula wau dipun daupaken kalian sinten? Sejatine Endang Marioneng kuwi garwamu dhewe Siti Sendari. Dados Endang Marioneng menika diajeng Siti Sendari. Iya. Pamulane tresnane raja mang putake dhewe. Wis omong apa iki? Eh iku Ndang Abimanyu niku. Kowe gunungan mesti sing ora-ora. Koko Prabu piye? Nanging kula kinten menawi Prabu Simba Gusti menika dereng sirna mergulai. Tesih ngancam dhateng cintrakanipun Abimanyu. Amargi Abimanyu dipunanggep lepat saestu Yani Ratu Banowati amargi cal wonten saklebeting Sendang Kaca Banyurasa. Nanging pun kakang wis percaya karo kawicaksanane Yayi. Pun kakang wis percaya marang kawas kita

Tata carito sinaring sanjoto cokro dilepaskan cumung plung telenging sendang koco banyu rasa. Sak naliko saenggo baing kumbak samudra loyo. Soyo dangu winawas sendang koco banyu rasa ical blas. Kebadaran, sopo tambuh sopo weru. Ingkang dumadya sendang koco banyu rasa reksi pranyoto pamadyaning Pandhawa dian Arjuna. Kecaling sendang koco banyu rasa kawistara dian Arjuna.

0: cilune kuwi dadi sendang ana ingkang mengkoni.
1: Inggih.
0: Ratu Ngapura Runcih Prabu Sumbaga Sekti Sumbaga Dewa. Digdaya Sti Mandraguna. Dimas Werkudara kalah Koko Prabu Baladewa kalah. Sencaki ora menang dadi kaca kalah. Kawasaku lah Dimas Jaloka mongso ana kang bisa mungkasi karya.
1: Yen mekaten Koko Prabu kula piyambak. Kanggo Ratu Banowati kula aturi nderek Koko Prabu Bathara Kresna kula sedaya damel padanging jagat nyirnaken Ratu Prabu Sumbaga.

0: Janaka.
1: Tiwasan Prabu Sumbagasti Digdaya.
0: Sumbagasti Digdaya.
1: Inggih. Kula jempalani mboten temomo piyambakipun yen males kados tandangipun. Tiyang estri jiwit. Kula dijiwit rumangsa kaya dilolosi ata dubayu. Sareng gawai pusaka pusaka pasopati mboten wantun.
0: Dimas,
1: kula
0: kowe kuwi mbiyen kalau kok Satria Digdaya Sti Mandraguna tau tate dadi jagoning dewa.
1: Inggih.
0: Margo mbiyen banter tapamu.
1: Inggih.
0: Mengerti ya Dimas, pancen kadigdayan kuwi cuma ndok ana titah ingkang banter tapane.
1: Inggih.
0: Prabu Sumbagasti najan to Nalendra nanging banter tapane gedhe prihatine. Ora mokal kadunungan kadigdayan kanuragan. Dimas ini mbiyen wong Digdaya Sti Mandraguna jebul saiki dadi kalahan. Margo Dimas topo ning le topo mau ora kurang dar ora kurang nendro ora banter tapane le topo dadi sendang oleh mopo. Panah pasopati kuwi yo ampuh ning wong gegaman kuwi ning gumantung sing duwe. Ah wong sing duwe ki agek apes dadi gamane yo melu apes. Olehmu topo dadi sendang kuwi yo olehmu apa kok dadi saiki kalah karo Ratu Sumbagasti. Oleh apa ora? Oleh halus. Kowe kira sa omong kok iki.
1: Kowe iki omong apa mrene Bagong?
0: Prei ora urung ditempiling kok iki.
1: Wosipun mboten perlu Koko Prabu kok lajeng nyenges-nyenges ing ngrayi kula nyuwun priksa sagedipun menang dos pundi.
0: Tak kandhani
1: inggih.
0: Tibane lho gegaman saka swarga lho ora bakal bisa redhasi. Nang iruk tibane Aji Smaranggama wis di bakal tekaning mati.
1: Koko Prabu menika kok aneh. Mungsuh Digdaya kok ming ditibani Aji Smaranggama.
0: Kowe iki percaya karo aku ora?
1: Inggih pitados.
0: Anik percaya lho becik bener luput tindake. Nek ora nyoto ingkang dadi dawuhipun Kakang, ora perlu kaya aku sedulur tuwa Kresna.
1: Iye nyuwun pangestu.

0: Kunti milang tatu. Mungsuh karo Sumba Gusti. Ora-orane Sumba Gusti tinggal gelanggang colong playu. Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan wong ayu. Sun Remak Odadi Antiko adenipun Kakang Kencana Saripuja kudupe kembang cepoko. Sunelaga Tresna Musaya ketara wong ayu.
1: Kowe kuwi tak jak Pacakara kok malah glendang-glending ki omong apa kowe? Aku kuwi dudu sipating manut yo, ayo tanding karo aku. Janoko ora glendang-glending kaya ngono.
0: Saripuja kudupe kembang cepoko Sunelaga Tresna Musaya ketara wong ayu. Sopo tuwi bojo ayu Sun Pangku malang gelungane ngembanan katon jonggrong-jonggrong.
1: Janoko kowe iki wong-wong apa? Aku Sumba Gusti dudu Wanudya. Ayo tanding karo aku. Aja mendak-mendak kaya mengkono. Aku sapa? Aku mungsuhmu.
0: Mesmo sak driringan kena kanggo gawe tamba loro brantanipun Kakang wong ayu. Manuto tak mban pekeh manuju ngadinipun Kakang.
1: Orang ngono iki wong apa to iki gumun aku gak wong apa kok kaya

0: nek ora saka iku pertikile Kakang Prabu Bathara Kresna ora kelakon. Kanjeng Pangeran ngerti pengapesane Prabu. Sumbaga Sekti pancen aku arep ngetok kekadigdayan kanuraganku. Do senenge gawe kagol aku arep ngajar Abimanyu bocah ora memper. Duwe anak semono gedene kok ora kena dipercaya kon jaga wong tuane kok malah ora kan. Mulane terus rame. Kawong jebul sendange kae sing duwe sendang kuwi kowe iki omong apa Petruk? Nggih anu kan dereng mika. Kowe iki mboyo jane aneh. Aku ya ga iki ngerti Abimanyu kok ditotok karo Sembadra. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu ning yo manuh kok ngono kuwi. Wis dipercaya karo wong tuwa kok dadi ulak-ulik ora karo karuan. Diaji ngora Sembadra karmu piye kok dadi ratu? Apa kowe rumeksa di Mas Arjuna? Kakang Prabu, apa? Nalika semono Kanjeng Pangeran Jengkar saka Praja tanpa taliwara. Mongko adat ingkang wis menawa Jengkar iku kudu pamit, lah kok tanpa pamit aku duwe panyokra bawa kalamun arep ora bener tumindak. Pak Mas Padak wis kok kaduhan jebul dadi sendang. Meksa tak tunggu dadi sendang iki gegayuhane arep apa, cara wong mlaku tujuane arep menyang endi. Tak tunggu aku dadi ratu, tenuwun karo Bathara bisa aku jumeneng ratu nang Negara Ngapura Rinonce kang duweni kukuban sendang kaca Banyurasa.
1: Iya.
0: Jagat ora nyono le dadi sendang ngar tinggu gawe. Tedeng aling-aling arep ketemu kambok Ratu Banowati. Sakdurunge aku ki dadi garwane Kanjeng Pangeran, aku ki wis ngerti nek Kanjeng Pangeran ki karo kambok Ratu Banowati tresno. Apa aku ngalang-alangi? Tahu kapan aku ngalang-alangi? Kanjeng Pangeran arep pinanggih kambok Ratu Banowati ning mbok yo bloko wae ora sah kok ndandangku tedeng aling-aling. Kuwi panas pikirku. Ora trimo aku. Mula-mula yo Abimanyu jewer sisan.
1: Oh iya to ya.
2: Nyemangkaken Koko Prabu mangke kula nek mangsuli dadi padune. Kula niku nek guneman karo Sembadra ora sabar.
0: Ya wis rasah guneman aku dhewe sing mutusi. Sembadra.
2: Pak Jarwan.
0: Kowe duwe garwa Janaka, kuwi sejatine rak wis ngerti to watak wantune Dimas Arjuna. Arjuna iku swijining satriya kekasihing Bathara. Keparingi wang padha pancen kudu mengkono, Janaka kedunungan kasih Arjuna kadunungan wiji ingkang mustika, wijining kang mustika dadi wijining ratu babuning ratu. Jeneng ratu wis tuwiba Dimas, apa putramu Abimanyu? Akhir tembene kowe bisa nurunke sejarahing ratu. Nanging babuning ratu durung bisa. Kula kang saka iku keparingi wang padha Dimas Arjuna kang kudu nyangkul kewajibane. Wektu iki wis bisa kelakon. Anggone Dimas Arjuna dadi sendang. Iku netepi dawuhing Bathara, besok ingin bakal ngunduh pakartine Dimas Arjuna. Ya anak turunmu dhewe. Mula kang saka iku nek kowe muntah karo Dimas Arjuna, aku ora trima duwe adi wadon kok galak karo priya kaya ngono. Ayo. Ora kena kowe kudu masrahke kaluputanmu nggon muka wis wijining manut ya wis kaloka. Rumeksa kaluhuraning priya kok dadi saiki sujanan temen. Oh, sedulure Kresna kok sujanan. Jagat Bendoro dadi Kanjeng Pangeran iku ora nggugu karepe dhewe. Netepi dawuh wong padha ingin bakal nunduh. Iyo anak putumu dewi jagat Ndoro Kanjeng Pangeran menawi wonten kalepatan kula nyuwun gunging pangaksama kula klentu pandugi dateng patuko.
2: Ora dadi apa barang wis kebacut. Mula besuk meneh kuwi nek ana tumindak kuwi kudu dipikir luwih dhisik urung-urung kok wis sujana ngarani sing ora-ora.
0: Jagat Ndoro panjenengan mboten pamit nalika semanten
2: lali.
0: Oh, bari kito le ora pamit ming lali. Ah, wis lali iki wis entek pisan. Kula kuwatos menawi kula dipun dakwa ingin mboten-mboten kalian Kang Mbok Ratu sak menika Kang Mbok Ratu wonten pundi?
2: Arep apa?
0: Dadi pinanggih Kang Mbok Ratu.
2: Oke, padu.
0: Kaya dudu Sembadra. Kowe kula mboten trima menawi mboten saged ngaturaken pangabekti dhateng Kang Mbok Ratu. Menawi kula mboten nyaketi Kang Mbok Ratu kuwatos menawi kula dipun dakwa kula menika mboten narimaken babagan menika. Yen ing kula prayoga diajeng Yai Ratu Banowati wektu iki wis diderekke Dimas Dewa manjing kadaton ing Mapa Ngamarta. Prayoga diajeng para Sumatera uga nututi. Merpeki Yai Ratu Dewi Banowati kula nuwun inggih Bapak Prayoga.

0: periksa Nyai Ratu Banowati.
1: Nyai Ratu Banowati orang projo ing Amarta. Wis nemu kabegjan nampa kanugraning Bathara. Nampa wis si bibite babune ratu. Ing akhir tembe kasmatan Nyai Ratu Banowati duwe turun bisa nyami. Kamukten Nagara Astina sakwising perang Baratayuda. Markus Kelabuhane Dimas Arjuna. Yen pancen kowe padha karo panampa setya gawe cintrakaning Kadang Bedowo aku kang larilo. Lajeng paripun Koko Prabu Nyai Ratu Baliono Astina aku kang ngerapi. Wektu iki kowe sak kancamu para Kurawa bali stika.

0: sapa?
1: Werkudara kowe ngaku patih. Dapura Inonce. Yolo patih. Sogumi. Arep apa? Ora trimo sedane sisbahan. Bila lo sedane gustiku sumbogo setia sumbogo diwulan sumanggar jito. Karena ora bisa nuruti pandaluku. Negara Ngamarta bakal tak dadekke gunung geni wadon bisa muwus tidak.

ning carita Sembadra Ratu. Dadi srana tumuruning kanugrahan ya sabdaning Bathara Kang Akarya jagat puja santi jaya-jaya kawijayan. Dadi srana katentremaning jagat.

Sutresno Butoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken sukorenaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI, dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya, Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama utawi NU, ketah ningkataken kualitas pelembagaan kagem ngadepi perkembangan zaman, teknologi digital, lan ugi wontenipun perubahan karakter generasi ing wekdal menika. Perkawis menika kaandharaken tining Kiai Haji Fajar Abdul Bashir, wonten ing adicara konvercap PC Pergunu Kabupaten Bantul. Miturut panjenenganipun Kiai Haji Fajar Abdul Bashir, transformasi pendidikan ketah katindakan kanthi penguatan sistem, kualitas sumber daya manusia, ugi karakter ahlus sunnah wal jamaah al-nahdiliyah. Pawartos salajengipun. Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, nemai kawontenan krisis air bersih awet sampun pitung wulan dangunipun boten-boten Jawa, amargi mlebet ing mangsa ketiga. Bapak Suprianto ingkang minangka lurah Kalurahan Sidomulyo ngandharaken, kirang langkung 70% wilayah nampi dampak kekeringan wontenipun mangsa ketiga menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutrisno Butoyo, selamat malam. Kembali lagi dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini saya Jordan Talaksoru. Saya akan ajak Anda untuk memutar waktu sejenak. Kita akan bernostalgia bersama dengan grup musik legendaris yang karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Siapa lagi kalau bukan Bimbo? Dan mari kita dengarkan karya-karya terbaik mereka.

Bimbo adalah legenda. Grup musik asal Bandung ini dibentuk oleh 3 bersaudara bersuara emas, Sam, Acil, dan Jaka. Mereka sangat ikonik dengan harmoni vokal yang indah dan lirik yang puitis. Mari kita mulai perjalanan kenangan ini dengan lagu yang sangat syahdu berikut ini.

0: ngangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

Sutrisno Butoyo, salah satu kehebatan Bimbo adalah liriknya yang dibuat oleh para sastrawan besar, seperti karya dari Iwan Abdurrahman. Lirik mereka sangat dalam dan mudah menyentuh perasaan kita.

0: Loh, kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kau menghubungi si call center.
0: Call center.
1: Aku wedi Bu.
0: Alah, ngocet tuh harap entuk duit gampang kok minggring. Wis kita nanti klik, diklik, loh.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Aduh bu, ademe kayang ini.
0: Aku kuwi rak wis omong kepak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
3: Aku jane yo wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
0: Apa?
3: Es krim.
0: Ekstrim.
3: Ayo ya kaya nggonmu kuwi.
0: Tak gawe keangetan. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Butoyo masih di Sejenak Kenangan bersama lagu-lagu Bimbo. Tidak hanya bercerita tentang cinta, mereka juga sering membawakan pesan sosial dan spiritual yang sangat menyentuh jiwa.

Seterus Nobutoi tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sejenak Kenangan Bersama. Perjalanan musik Bimbo dari masa ke masa mengajarkan kita tentang arti karya seni yang sesungguhnya. Lagu-lagu mereka tidak sekedar untuk didengarkan, tetapi juga untuk dirasakan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya. Selamat beristirahat dan salam hangat.

programang Pater yang nagkakarto ng aturakan kiaran bangun deso. Sudarsono putoy sukeng dalu pinagi baliwatan ing kiaran bangun deso kan di irairan RDF bahan bakar dari sampah padat ingkang badhipun andharaken panjenenganipun Bapak Profesor Karna Wijaya saking Laboratorium Kimia Fisika Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada.

0: Sutresno Budiyo kagem mengertosi menapa RDF ingkang arupi bahan bakar dari sampah padat sakmenika sampun sesarengan panjenenganipun Bapak Profesor Karna Wijaya Sugeng Dalu Prof Karna.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih, pinanggih malih nggih Prof Jee. Karna menika.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, dalu menika babagan RDF bahan bakar dari sampah padat. Nggih, Prof Karna menapa menika RDF?
1: Nah, ini sebenarnya cuma bahasa kerennya.
0: Oh, bahasa keren.
1: Bahasa Inggrisnya.
0: Oh,
1: sesungguhnya ini ya sampah biasa ya.
0: Oh, ngerti.
1: Jadi kalau kita lihat timbunan sampah di tempat pembuangan sampah itu, TPS itu kan macam-macam tuh jenisnya. Ada bahan organik, ada keramik, ada gelas, kemudian ada plastik, ada styrofoam, kemudian
0: macam-macam.
1: Nah, yang dimaksud dengan RDF itu sebenarnya bahan bakar yang mudah terbakar ya, tapi sebenarnya bahan organik juga bisa di situ dimasukkan, tetapi biasanya kalau dalam konteks RDF ini bahan organik kita pisahkan untuk jadikan pupuk. Gitu. Kemudian bahan-bahan yang lain logam dan sebagainya kita pisahkan. Ya. Kemudian dapatlah kita kayak kertas, styrofoam, plastiknya itu, tutup botol dan plastik aqua dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kita proses menjadi bahan bakar. Nah ini kita keringkan. Memang kadar airnya harus kalau bisa lebih kecil dari 20%. Biasanya dijemur dulu atau dimasukkan ke
0: dikeringkan.
1: Dikeringkan dulu.
0: Dijemur biasa kan?
1: Bisa dijemur kalau mau sederhana, tapi kalau di industri sekarang ada ya, di industri Jawa Barat itu sudah di dengan pengering gitu ya, tidak selalu dijemur karena musim hujan kayak repot juga. Tapi kalau di desa mungkin kita bisa di luar saja kita keringkan. Nah kemudian nanti kadar airnya kalau bisa memang serendah mungkin ya, kalau idealnya sih di bawah 20%. Nah nanti kita bisa pelet-peletkan saja gitu. Sebenarnya ini bahan bakar sederhana banget, dari sampah gitu aja. Nah ini nanti sekarang itu ada tren untuk dipakai untuk campuran batu bara, Mas.
0: Campuran batu bara.
1: Jadi untuk misalnya boiler-boiler di perusahaan-perusahaan pembangkit listrik gitu, kan dulu biasanya dari batu bara salah satunya. Nah ini dicampur dengan ini supaya menekan harga gitu. Ini kan sayang sekali karena bisa dijadikan bahan bakar kan. Ini kan plastik, ada kertas, ada styrofoam, ada triplek dan sebagainya. Itu kan bisa jadikan bahan bakar sebenarnya kan. Nah, tapi cuma kita rapikan sajalah, kita keringkan, kemudian pisahkan dari komponen-komponen lain. Jadi jangan sampai ada baterai masuk di situ, kemudian ada gelas dan sebagainya, enggak dipisahkan. Jadi disebut RDF itu ya. Harus sudah terpisah lah dari komponen lainnya. Komponen-komponen yang seperti organik, bahan organik kan bisa jadikan pupuk toh. Terus yang plastik ya, kok yang misalnya baterai dan sebagainya itu kan bahan beracun berbahaya, dipisahkan lagi, kemudian gelas dipisahkan lagi. Tersisalah di sini ada kertas, ada triplek, ada styrofoam, ada plastik.
0: Itu yang disebut
1: RDF. Nah, itu yang kita jadi disebut RDF itu.
0: Prosesnya sendiri untuk
1: Itu ada sortiran, Mas.
0: Sortiran.
1: Sebenarnya kalau di industri yang pengolahan sampah itu ya sortirannya mereka ada yang dengan menggunakan magnet tuh, misalkan logam-logam tuh. Terus ada pemisahan bahan organik, setelah itu juga ada penyemburan dengan angin ya. Jadi disemburkan yang kan mereka ringan-ringan sebenarnya, ada kertas, ada kan ringan-ringan, ada cacahan-cacahan itu. Belum lagi mereka juga dicacah, Mas. Kan dicocok sampai halus, kemudian dipelet. Setelah terpisah semua lah. Setelah terpisah semua, bagian yang mau kita jadikan RDF itu kita peletkan gitu, cacah dulu sampai
0: halus.
1: Jadi sampel kan gitu, sampel aja prosesnya halus, kemudian dipeletkan ya sudah dijadikan terserah apa kotak-kotak dan sebagainya terserah, tapi yang penting gampang dibawa gitu ya. Biasanya tidak dalam bentuk cacahan ya, tapi sudah dipelet-pelet. Nah nanti ini dijual ke misalnya tadi pembangkit tenaga listrik untuk dicampurkan dengan batu bara gitu sebagai bahan bakar. Ya sesimpel itu sih.
0: Untuk syarat menjadi RDF ini sama yang seperti apa? Artinya sampah seperti apa itu? Ada kategori sampah padat itu kategori sampah seperti apa?
1: Ya itu tadi seperti katakan
0: misalnya plastiknya seperti apa?
1: Oh plastik bebas
0: kalau
1: aja.
0: Kalau misalnya
1: bebas saja.
0: Styrofoam
1: bebas saja. Pokoknya ada nama styrofoam, kertas, triplek dan sebagainya itu jadikan satu. Terus yang bahan-bahan organiknya bisa daun-daunan dan sebagainya itu jadikan pupuk organik. Terus yang logam-logam ya dipisahkan kan? Ya yang ini yang kemudian dicacah, dikeringkan, dipeletkan, ini jadi RDF itu.
0: Untuk proses pemisahan atau proses pencacahan atau proses pembentukan RDF ini membutuhkan waktu berapa? Kalau tadi disampaikan butuh pemisahan, butuh penyortiran, kemudian nanti butuh pencacahan, ini membutuhkan waktu
1: berapa? Ya, tergantung ininya ya, volume sampahnya ya. Kalau volume sampahnya besar sekali, memang itu sudah tidak bisa lagi dikerjakan.
0: Besar sekali artinya perusahaan.
1: Oh, misalnya harus ya, perusahaan, misalnya kayak Piungan, skala Piungan itu kan terlain. Tapi kalau skala desa itu mungkin, nah ini juga musim mas, musim kan hampir sama dengan yang tadi. Jadi harus dijemur kan.
0: Dijemur.
1: Nah dijemur kalau di musim hujan kan agak repot. Ya. Jadi ini bagaimana diatasi ini? Kalau di perusahaan RTF yang emang serius buat itu kan dia punya pengering, mas. Punya pengering ya, mesin pengering. Nah kalau enggak ya terpaksa kita jemur, gitu ya.
0: Jadi kalau penjemuran misalnya plastik itu harus berapa hari?
1: Oh, nah itu kita harus ngitung kadar sebenarnya mas.
0: Pakai alat ya?
1: Iya bisa, itu kan berapa persen harus di bawah 20%-an harusnya. Atau bahkan idealnya di bawah 5%, malah perusahaan-perusahaan yang menggunakan batu bara itu mintanya biasanya di bawah 5%, kalau kurang dari itu agak susah gitu biasanya. Karena kalau banyak airnya kan nanti susah masaknya, matengnya, susah terbakar lah gitu. Jadi idealnya kalau saran saya memang di bawah 5% kadar airnya, kan itu bisa dites kadar airnya.
0: Untuk zat padat atau sampah padat ini yang lebih efektif yang mana nih?
1: Nah, yang tentu saja begini ya, efektif itu kalau ada banyak kertas, terus banyak plastik. Tapi kalau plastik itu kan ngerinya ada apa namanya klorinnya juga tuh, yang bahan beracun ya. Tapi kan kita nggak bisa menghindari, namanya sampah. Ya itu, ya idealnya kalau ada kertas karton itu ya, karton ya bagus sekali gitu ya.
0: Kertas karton.
1: Nah, bagus sekali karena bahan bakar yang ideal ya.
0: Jadi yang kalau misalnya dibuat semacam apa kategori pemilihan, maka harus ada misalnya kalau karton ini yang lebih ideal.
1: Ya, tapi biasanya orang nggak mikir sampai situ mas. Oh, gitu. Pokoknya udah terpisah dari glass, keramik, logam, baterai, bahan beracun, organik, sudah ini dimasukin ke RDF. Karena juga kalau kita terlalu memikirkan itu malah jadi kos sendiri kan. Karena di dalam industri kan setiap prosesnya kos ya. Setiap langkah itu kos, setiap langkah pasti kos, tidak mungkin tidak. Gitu. Nah ini mereka kan berusaha meminimalkan ini. Gitu.
0: Jadi kalau misalnya di kita tidak bicara perusahaan ya, bicara di masyarakat desa. Ketika ada misalnya semacam depo sampah misalnya atau memang tempat penampungan sampah di kelurahan atau di tingkat kecamatan. Apa langkah apa dulu yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
1: Pemisahan di rumah masing-masing.
0: Pemisahan di rumah masing-masing. Jadi sebelum ke depo nih.
1: Ini dulu di kampung kami sudah ada pemisahan gini, tapi enggak tahu sekarang kok jadi anu lagi.
0: Kurang berjalan.
1: Ya biasalah di Indonesia kayak gitu ya. Bukan. Harusnya dipisahkan antara bahan yang baku yang memang untuk persiapan RDF, kemudian organik. Kalau organik sebenarnya bisa ngolah sendiri kan, kita bisa ngolah sendiri. Kami juga ngolah dengan ember tumpuk dulu yang tumbangan kertas pertanian. Terus ini gelas dan sebagainya. Nah ini memang kalau kita punya kertas, punya plastik, punya botol aqua ya masuk ini di satu tempat itu, nanti ini kita siapkan untuk RDF.
0: Jadi gitu. Pemisahan itu dilakukan dari rumah.
1: Sebaiknya
0: oleh masyarakat ya. Tidak kemudian memilah di depo gitu.
1: Iya itu kasihan juga pemilahnya mas, kan bisa terpapar juga kan.
0: Setelah terpilah ini kemudian dilakukan.
1: Nah kalau sudah dipilah di sini kan tidak merepotkan lagi nih, tinggal mencacah aja. Kemudian mengeringkan supaya kadar.
0: Dikeringkan dulu, dicacah dulu.
1: Sebaiknya sebenarnya boleh dua-duanya. Ya. Nah, salah satu dipilih boleh tergantung. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya keringkan dulu kan lebih
0: keringkan
1: enak.
0: Keringkan dulu
1: Terus nanti baru setelah itu masih peletisasi kan, pemeletan.
0: Pemeletan itu dengan menggunakan?
1: Ya cetakan lah, di pelet, dicetak. Terserah cetaknya, bisa bundar-bundar segede gini tergantung.
0: Artinya tidak menggunakan bahan tambahan?
1: Kalau mau bagus memang dikasih perkat. Perkatnya itu ya tepung terigu itu kan juga bisa. Ya nggak usah terlalu banyak lah. Tapi sebenarnya kalau kuat mengepresannya sudah lumayan. Ya.
0: Artinya ketika sudah dikeringkan kemudian dicacah untuk penambahan itu hanya bisa dengan tepung.
1: Atau kalau mau perkat? Murah ya.
0: Murah ya.
1: Bisa. Perkatnya lah.
0: Perkatnya. Tapi ada zat yang memang.
1: Oh nggak perlu pakai zat yang lain, pakai itu aja karena itu organik kan.
0: Oh gitu. Cukup dengan itu.
1: Iya cukup sekali.
0: Setelah pemeletan
1: ya sudah siap. Pakai.
0: Artinya saya pakai masyarakat.
1: Bisa dipakai artinya untuk bahan bakar. Itu kan sebenarnya kayak pengganti kayu bakar. Cuma keren aja namanya RDF. Sebenarnya pengganti kayu bakar aja. Atau kalau di pabrik pengganti batu bara gitu. Atau substitusi batu bara atau penambah. Sebenarnya kan hampir sama kayak bahan bakar kayu bakar.
0: Seperti apa ya? Seperti apa ya, ya batu bara itu aja,
1: ya, iya, sama
0: arang batu bara itu aja. Ketika menggunakan RDF
1: kayak arang pelet lah,
0: arang pelet
1: kan banyak sekarang arang pelet itu.
0: Nah, ketika menggunakan ini orang kan berpikir ini kan sampah.
1: Okay.
0: Saya buat bahan bakar. Ada dampak atau efeknya apa? Ada pengaruhnya gak ini?
1: Ya pastilah kalau itu banyak plastiknya kan tentu saja membahayakan juga ya karena di situ. Makanya kami itu sekarang ini di dengan teman-teman juga memikirkan itu kita konversi. Bisa nggak ini menjadi semacam bahan bakar yang fasenya liquid atau gas?
0: Ya,
1: jadi tapi ini kan agak sedikit advance ya. Ini kemarin baru berhubungan juga ini. Jadi kita berminat mau menjadikan apa semacam LPG gitu. Jadi di liquid kan kemudian di ya, bisa jadi juga fase yang lain gitu sehingga tidak langsung terbakar seperti itu. Karena kalau langsung terbakar itu kan hampir sama kayak pirolisis plastik juga ya sampah
0: yang dibakar.
1: Seperti itu.
0: Nah ketika ada apa ada pengaruh atau dampak yang boleh dikata kurang baik. Kalau masyarakat misalnya nih masyarakat sudah ini kelihatannya mudah ini dengan RDF ini. Langkah apa yang bisa dilakukan agar apa dampak atau pengaruh yang kurang baik ini bisa terkurangi?
1: Nah kalau misalnya di masyarakat ya dia misalnya untuk kompor ya memang ya, tapi sekarang udah nggak ada kompor ini lagi lah. Kalau setahu saya ini begini sebenarnya kalau masing-masing desa itu mungkin bisa saja mereka berfungsi seperti kalau dulu ada namanya inti dan plasma. Semacam. Nah, misalnya pengolah sampah besarnya atau perus atau Pemda atau apa ini berfungsi sebagai inti nanti plasmanya desa-desa. Terus nanti ngumpul itu bisa dijual kan ke perusahaan besar gitu. Jadi tidak kalau dipakai di sendiri hampir enggak. Mungkin kalau untuk bahan bakar katanya untuk bahan bakar kapur itu ya untuk pembuatan kapur ya mungkin bisa kambing mungkin daerah situ juga bisa. Artinya kalau untuk individual saya kira sudah hampir tidak ada di sekalipun di desa orang belum pakai gas semua rata-rata. Nah ini tapi kan daripada dia terbuang percuma kan bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk tadi untuk genteng, untuk keramik, untuk apa yang lainnya kan bisa dipakai tuh ke situ. Dan ini mungkin lebih baik memang dikoordinasi secara agak itu ya. Jadi di sini pemerintah mungkin berfungsi sebagai atau koperasi lah sekarang mungkin trennya koperasi merah putih sebagai intinya plasmanya beberapa kan bisa tuh. Itu ngumpulin di situ nanti dijual ke perusahaan misalnya genteng, perusahaan keramik atau apa yang ke kasongan misalnya bisa seperti itu.
0: Makanan semacam gerabah
1: dan gerabah.
0: Nah, kalau masyarakat kan biasanya akan tertarik ketika sudah ada wilayah yang melakukan semacam apa ya mungkin daerah percontohan atau apa. Kalau di DIY ini sendiri, apakah ini juga sudah dilakukan, Prof?
1: Ini kan masih isu baru,
0: Mas. Oh, isu baru.
1: Isu baru.
0: Oh, belum.
1: Belum begitu. Isu-isu RDF itu kan belakangan sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Di DIY sendiri saya kira kemarin juga sempat, tapi kemudian terkendala apa katanya dari dikembalikan di reject. oleh perusahaannya karena kadar airnya masih agak tinggi. Nah, ini sekarang kan tantangannya bagaimana tidak mengandalkan kalau sudah memang untuk kepentingan industri ya kita harus speknya kan cukup ketat ya. Jadi mungkin pengeringannya enggak lagi mengandalkan matahari yang naik turun, tetapi memang harus membuat ini dengan kering. Itu memang harus diniatkan maksudnya serius karena ini enggak kalau memang ini kualitinya bagus kan memang sulit. Yang di mana di Jawa Barat atau di mana kemarin sempat gaduh juga yang karena baunya itu ya. Itu juga RDF kan sebenarnya Mas. Bantar Gembang juga sekarang mulai ngembangan. Tapi di Jogja ini saya kok belum sudah mulai tapi katanya di reject kan. Terus enggak tahu gimana follow up-nya ya. Nah ini yang sebenarnya kalau masing-masing dusun itu atau RT RW itu punya seperti itu kemudian nanti dijual ke yang lebih besar lagi ya, mungkin ke koperasi atau bumdes akan bagus ya. Kalau kami di Sukoharjo bumdes Mas, ada bumdes Kental ya. Di sana itu udah agak lama kita bikin macam-macam itu termasuk biodiesel kemudian
0: RDF ini juga salah satu ada juga
1: RDF baru mau kita mungkin tahun ini karena isunya kan baru
0: gitu.
1: Jadi RDF ini mau kita coba tahun ini. Kemudian termasuk di Bangka Belitung juga ya kita sudah punya
0: RDF juga
1: mau tahun ini rencananya sudah ada kerjasama dengan fakultas kami gitu. Mudah-mudahan nanti proposal sedang kita siapkan, mudah-mudahan disetujui.
0: Persiapannya dilakukan apa ini?
1: Sebenarnya aja itu saja.
0: Sukoharjo ya di Pelangkah Belitung yang persiapkan apa ini?
1: Sebenarnya yang paling penting tentu saja tentang ketersediaan sampahnya itu ya. Kemudian nanti mulai harus kita pikirkan pemilahannya. Pemilahannya kan harusnya mekanik juga, Mas. Jadi misalnya tadi katakanlah pemilahannya kalau memang harus serius kan untuk logam-logam itu kan mungkin pakai magnet gitu ya, kan juga enggak mahal juga sebenarnya, bisa terpisah. Kemudian nanti di blue yang itu yang kayak kertas plastik kan bisa masuk ke tempat yang, nah ini memang ada kalau udah skala kayak begitu effortnya ini. Kalau di desa yang misalnya sekitar RTRW ya mungkin manual aja ya.
0: Oh, betul.
1: Atau paling saran saya sejak dari rumah sudah disiapin.
0: Kalau manual itu kan terlalu makan-makan tuh gitu.
1: Nah, tapi kalau dari rumah sudah disiapin kan nanti labung saya lihat sendiri ya di kampung itu ya dulu sudah dibuatkan ini tiga kan dulu ada. Tapi ketika dinaikkan ke truk dicopor lagi gitu kan. Nah kan kasihan yang milahkan lagi di sana tuh. Sebenarnya kan ketika ngambil tuh untuk RDF mungkin dia hari ini ngambil tuh RDF, ngambil ini untuk ini, ngambil ini untuk ini kan gampang kan sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu memang effortnya harus
0: benar-benar.
1: Nah kita itu kadang angkat-angkat aja udah dibuatin kayak gitu, di truknya itu dicampur lagi, walau di sana dipisahin lagi ke sakit, bisa kepapar. Coba kalau ada bahan kimia yang berbahaya. Ini ada kasusnya dulu Mas di mana di tahun 1900 berapa ya lah.
0: Cukup lama.
1: Jadi,
0: ya?
1: Cukup lama di Brasil tapi itu bahan radioaktif malah Mas. Bahan radioaktif dari rumah sakit yang sudah enggak terkelola dengan baik itu sampai ke TPS itu. Terus oleh pemulung ini kok indah warnanya bersinar biru
0: di bawah.
1: Masalah di bawah kepapar radioaktif sampai ribuan di situ. Ya seperti itu kan ngerinya ya kalau kita ya literasi itu perlulah masyarakat perlu diberi literasi supaya aman gitu.
0: Dan ini, kita ini juga menjadi kan, ini juga menjadi kadang-kadang menjadi apa pertimbangan masyarakat ketika bicara sampah ini berbahaya apa tidak. Tadi kalau disampaikan contoh di negara lain ya. Kalau di Indonesia kan tidak sedikit sampah misalnya sampah medis dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat kan harus bisa membedakan ini yang bisa dilakukan dan ini yang jangan sampai di.
1: Ini kita bicara sampah rumah tangga ya.
0: Sampah rumah tangga.
1: Artinya, kalau sampah medik itu penanganannya beda.
0: Beda jauh.
1: Penanganannya beda.
0: Karena masyarakat berpikirnya begitu sampah kan apapun katanya.
1: Lab pun juga beda Mas. Oh, jadi di lab kami itu penanganannya beda. Karena di situ kan mungkin saja kepapar bahan kimia kan.
0: Iya.
1: Ini kita bicara sampah rumah tangga.
0: Sampah rumah tangga
1: dan itu juga malah lebih banyak dari yang mono-mono TPS kan malah sampah rumah tangga.
0: Artinya ini masyarakat memang diajak ya, diajak bagaimana memanfaatkan sampah gitu ya, agar untuk bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Jangan sampai ketika mungkin depo penuh, kemudian tempat penampungan sampah, tempat pembuangan sampah penuh, kemudian masyarakat bingung membuang sampah. Padahal sampah itu bisa dimanfaatkan untuk RDF tadi ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Prof. Karena barang ini terakhir yang disampaikan terkait dengan bahan bakar dari sampah padat ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat?
1: Baik, jadi begini, sebenarnya memang kita perlu literasi ya. Jadi di kami tugas mungkin di RT RW kan juga ada tenaga-tenaga misalnya karang taruna dan sebagainya itu bisa menggerakkan itu. Ya mulai lagi kembali pemilihan sampah itu dari rumah tangga ya. Jadi nanti yang bisa jadikan pupuk bisa kita pakai untuk pupuk sendiri mungkin. Kemudian yang untuk tadi RDF di tempat sendiri, nah nanti ini dikelola. Kemudian yang lainnya logam dan sebagainya kan sudah bisa kita pilihkan. Jadi jangan di TPS-nya itu sendiri karena menjadi sangat repot. Dia harus mengembangkan alat atau melakukan pemilihan secara manual dan itu kan kalau kita sudah sejak awal di rumah masing-masing melakukan pemisahan kan isu ini sebenarnya sudah sangat lama sekali di UGM sendiri semuanya sudah gitu sebenarnya tapi tidak tahu juga nih di truknya saya nggak ngerti. Ya seperti itulah artinya dianukan lagi lah di apa namanya di masyarakat di populerkan lagi lah
0: paling tidak menjadi bahan pertimbangan solusi untuk pengurangan beban sampah di penampungan atau di tempat pembuangan
1: dan itu harus sangat serius itu karena sampah sudah sangat parah sekali. Permasalahan nggak jadi di daerah lain di tempat-tempat yang saya kunjungi juga sama
0: baik Prof. Karna karena waktu terbatas. Terima kasih sudah memberikan pemahaman tentang RDF ini, bahan bakar sama-sama. Dari sampah padat. Lain waktu kita bisa berbincang dengan tema yang lain.
1: Siap.
0: Terima kasih. Dan matur nuwun kagem sedaya sedaya yang sampun sarangan wonten ing bangun di suwandara menika. Sugeng dalu matur nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada zaman dahulu kala, di desa Jepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andan Sari.

0: Nyai, hidup kita semakin miskin setelah dua anak kita lahir, Nyai.
1: Terus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan?
0: Nyai, izinkan aku untuk bertapa. Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
2: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari Guru Soka dan Andan Sari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayah handanya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Soreng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu, sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Guasoka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Guasoka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Guasoka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai.

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepitu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Anakku, Guru Soka dan Andan Sari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andan Sari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andan Sari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
0: Ayo Nyai, kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andan Sari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Suka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mule dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

Demikianlah drama legenda Nyai Andang Sari dan Kiai Soka. Naskah dan sutradara Titik Lenggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dengan para pemain Yosa sebagai Kiai Soka, Umineng Prianti sebagai Nyai Andang Sari. Narasi Putri Arnisia dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Yogyakarta.

Saudara Senu Putus Laut Malam Sugeng Dalu, berjumpa kembali kita di pendopo malam hari ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Miskam Pambudi temani Anda, dan malam hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir studio, dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan mengundang Anda, Saudara Senu Putoyo, di 55 2219 atau

0: nuwun sangat Pak Siki, sehat Pak Siki.
1: Inji alhamdulillah Pak Miskam.
0: Kamangka parang dawuh dalu menika ingkang kekalih inji menika panjenenganipun Dr. Andes Ki Anton Ekhnaton M. Hum, seorang sastrawan sugeng dalu. Selamat malam Ki Anton.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Miskam.
0: Inji matur nuwun sangat, sehat inji Ki Anton.
2: Alhamdulillah.
0: Malam hari ini kita akan berbincang seputar RRI ini. Pak Siki dan Ki Anton Ji, karena kita tahu tahun ini RRI masuk di 81 tahun usianya, dan tema kita adalah membangun budaya dan citra bangsa. Barangkali ke Pak Siki dulu nih, Pak Siki ada pengalaman apa atau kenangan menarik apa dengan RRI selama ini yang barangkali ada di benak Pak Siki?
1: Baik Pak Misham, terima kasih dan pendengar. Bahwa kalau saya tujuannya pasti akan lebih kepada kebudaya RRI dan budaya tentunya. Karena saya melihat RRI adalah sebuah lumbung yang besar berkaitan dengan kebudayaan. Artinya apa? Bangsa yang besar itu bukan hanya bangsa yang kuat secara ekonomi, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga identitas dan kebudayaannya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Bahasanya, keseniannya, sastra, tradisi, sejarah lokal. Nah, peran RRI ini menjadi sebuah peran yang sangat strategis sekali, peran yang sangat penting dalam memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Apalagi di dunia modern ini, mereka berkuar-kuar tentang apa ya, yang namanya mungkin ada semacam digital dan sebagainya, tetapi mereka tidak, kesentuhan hatinya itu kayaknya kurang. Mereka tidak punya apa ya namanya loyalitas yang betul-betul. Yang adanya sebuah gengsi dan hanya memberikan wacana-wacana yang tidak mempererat. Nah, ini ya, inilah program kebudayaan yang selama ini saya amati. Sehingga saya senang sekali diundang di RRI ini karena memang punya keprihatinan yang luar biasa, dan RRI ada medianya untuk mempererat sebuah budaya, mempererat, memperkenalkan, dan ngancing dalam artian pemahaman orang-orang yang saat ini ya dengan berbagai macam pandangan, ternyata RRI mampu untuk mengikat untuk hal tersebut kaitannya dengan budaya. Begitu Pak Misamji.
0: Nah, kalau Pak Sigit melihatnya sejauh mana peran RRI hingga hari ini terhadap atau kaitannya dengan keberadaan budaya lokal kita, budaya dan tradisi kita?
1: Nah, kalau saya melihat ternyata RRI ini tidak sekedar pelengkap siaran, menjadi pelengkap saja. Tetapi justru kebudayaan ini harus menjadi salah satu kekuatan utama sebagai lembaga penyiaran publik. Yogyakarta misalnya memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber inspirasi nasional. Nah, inilah RRI selama ini mereka bisa memberikan media itu dalam rangka memberi sumber inspirasi. Artinya selama ini kita juga mendengar, kita bisa koyo-koyo rasanya ini terenyuh, rasa tersentuh begitu ketika kita mendengarkan. Salah satunya aja lah kita diundang dalam kegiatan apa siaran pendopo ini kan satu hal yang sangat menarik sekali. Artinya dia punya apa konsistensi terhadap pengembangan budaya dan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan adab, moral, dan sebagainya. Ini kalau tidak dikuatkan oleh RRI yang seperti ini, ya siapa lagi? Mereka mungkin bicara tentang adab, bicara tentang moral, tetapi kenyataannya mereka hanya bicara keuntungan dan sebagainya, kan begitu. Gitu Pak Miskam.
0: Artinya RRI masih punya peran ya? Perannya saya masih dibutuhkan?
1: Ya sangat-sangat, betul-betul sangat dibutuhkan. Terutama sekali gedok tular, mendengar dari kaum orang-orang yang sepuh, kemudian ditularkan kepada anak-anak muda. Sekarang banyak juga anak-anak muda yang suka terhadap budaya, sehingga melahirkan anak-anak muda yang cinta terhadap budaya, cinta terhadap Jawa gitu. Saya tidak ngalem terhadap anu ya, anak saya sendiri aja anak muda yang betul-betul suka banget terhadap kebudayaan dan Jawa, Boso Jawa dan sebagainya. Begitu.
0: Artinya RRI juga masih dibutuhkan untuk menjangkau generasi yang sekarang di Pak Sigit.
1: Mestinya begitu. RRI itu justru satu-satunya media yang bisa menjangkau itu untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak dengan model

0: kemasan-kemasan yang luar biasa sehingga mereka tertarik dan ingin mengetahui, oh ternyata budaya kita yang adiluhung itu seperti itu, yeah, yang luar biasa itu seperti itu. Gitu Pak Mis.
1: Baik. Saya ke Kianton, sama pertanyaan saya. Mungkin ada pengalaman atau kenangan menarik apa dengan RRI? Kianton.
2: Terima kasih Mas Mis. Menarik sekali. Kami lekat sekali dengan RRI, ya, karena rumah saya nggak jauh dari RRI ya. Betul. Kalau kita melaku itu di Pakualaman itu hanya kira-kira ya sekitar 1 kilonan lah. Jee. Ke barat Rito Solo. Dan sejak kecil kami senang main-main di RRI sehingga kami kenal betul, lekat betul dengan RRI. Maka dengan RRI yang ke-81 tahun yang lahir 11 September 1945 itu betul-betul umur RRI itu diuji kemampuannya menjaga kepercayaan ketika zaman berubah, teknologi berganti, RRI betul-betul peran yang urgen sekali. Bayangkan 17 Agustus merdeka, selang 24 hari RRI sudah berdiri. Untuk apa? Membantu pasca proklamasi. Pada waktu itu Jalan Kebangsaan 56 Soekarno mengumandangkan proklamasi tidak sampai. Tetapi setelah RRI berdiri sudah, bayangkan ya, dengan semboyannya sekali di udara, tetap di udara itu betul-betul dari Sabang sampai Merauke itu merata, sehingga proklamasi itu bisa tersebar ke seluruh antari Indonesia, bahkan dunia. Nah, maka bangsa Indonesia butuh informasi yang dapat meneguhkan kemerdekaan sebagai bagian dari perjuangan. Informasi yang masih terbatas pada waktu itu, kekuasaan kolonial yang berusaha kembali ingin merebut Indonesia, RRI menjadi medium yang menghubungkan peristiwa antara harapan, kesadaran, kebangsaan. Jejak perjuangan inilah yang harus ditanamkan pada generasi Z, generasi-generasi yang akan menggantikan generasi yang akan datang nanti. Maka perlu nanti RRI perlu merangkul anak-anak muda yang sekarang ya sepertilah main podcast, wow, HP, main TikTok sing ora karuan. Nah, dari agresi itu betul-betul menjadi infrastruktur perlawanan yang menjalankan tupoksi komunikasinya di udara di tengah risiko politik dan keselamatan. Maka RRI dekat dengan perjuangan Republik ini. Dokumennya kehidupan publik betul-betul merekam peristiwa besar, menyimpan serpian-serpian sosial, budaya, politik, dan semuanya aspek kehidupan. Membentuk ingatan kolektif, mampu bertahan sampai detik ini. Karena apa? RRI menjaga prinsip tanpa kehilangan kepekaan terhadap perubahan. Maka setiap hari ya monggolah kita melalui akurasi, keberanian, kedalaman ya aktual berita itu, kemudian mengadakan pendekatan terhadap semua masyarakat yang ada, khusus di Jogja, umumnya di Indonesia, sehingga betul-betul RRI harus sehat, waras untuk mempertahankan demokrasi, membangun budaya dan citra bangsa. Itu mungkin begitu Mas Miskam.
1: Nah, Kianton, kalau tadi disampaikan bahwa RRI hadir di tengah kolonialisme kemudian bertahan sampai hari ini, tentu sudah mengalami berbagai perubahan ya Kianton. Kalau Kianton melihat perubahan-perubahan yang ada di RRI, kemudian kita bicara mengenai generasi, seperti apa kalau Kianton melihatnya perubahan-perubahan itu dengan bergantinya era, bergantinya generasi? Seperti apa dari hari ini?
2: Terima kasih Mas Beskam. Kalau kita runtut ya.
0: dari penjajahan, kemudian kemerdekaan. Ada beberapa etape. Ada orba, ganti, ada orla, ganti orba. Orba ada reformasi, pasca reformasi. Dan sekarang betul-betul bagaimana? Saya melihat RRI sekarang, meskipun gedungnya sebagai cagar budaya, tetapi
3: heritage ya,
0: kontennya itu masih eksis, sehingga banyak orang-orang para baby bomber, termasuk generasi Z itu pun tertarik. Oh, ternyata kita tanpa ada RRI tidak mungkin kita akan bisa seperti ini, tidak mungkin kita akan bisa memegang HP, tidak mungkin kita akan bisa bereksistensi seperti ini. Maka dia juga tertarik. Maka peran pemuda sekarang, sekali lagi, masih banyak ya yang tertarik. Kalau kita meneliti dari 70% generasi Z itu kira-kira separuhnya yang masih intens, senang. Maka monggolah kita sama-sama menggandeng mereka untuk betul-betul bagaimana RRI ini di masa ini bisa menjemput generasi-generasi digital. Sehingga tantangan terbesar ini adalah menjangkau generasi muda dan segala aspek hidup dan kehidupannya. Saya yakin, karena apa? Generasi muda itu yang nanti akan memegang peranan, jadi guru, jadi penyiar, jadi wartawan, jadi dokter, jadi presiden, jadi menteri. Ini inilah persiapan 2045 betul-betul ya. Mudah-mudahan RRI bisa merengkuh, bisa ngayomi, bisa gandeng, iso mbopong, iso gendong, iso ngomong dengan sistem momong. Wah, itu saya kira saya sebagai sastrawan di Jogja optimis. Ya, RRI masih betul-betul eksis, penting ya. Eksis ya keberadaannya. Karena apa? Ternyata kalau kita pantau, mereka diam-diam juga banyak yang mendengarkan. Karena apa? Di HP kita juga bisa untuk nyetel ya. RRI, terutama siaran kita Pro 4 Pendopo Suara Budaya Jawa atau Yogyakarta.
1: Nah, kalau kaitannya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ki Anton, kaitannya pula dengan budaya yang ada di DIY. Budaya itu luar biasa di DIY, budaya tradisi, budaya lokal. Nah, kalau Ki Anton melihatnya, peran RRI sejauh mana ini mampu apa mengawal, kemudian membangun, mengawal budaya di DIY ini?
0: Begini, tetap bagaimanapun RRI tidak luput dalam menanamkan nilai-nilai ha memayu hayuning bawono. Semangat gotong royong, unggah ungguh, sopan santun, berbagai kearifan budaya Mataram Jogja dapat dikemas secara kreatif agar dekat dengan generasi muda. Disitulah RRI tidak hanya memberi takan kebudayaan, tapi juga ikut merawat, mengembangkan, dan menghidupkan kebudayaan bangsa. Nah, maka ya saya yakin dengan berpadanan dan adat istiadat Jawa, tetapi Jawa yang mengglobal, Jawa yang mendunia, Jawa yang membumi, dari Hayuning Bawono itu akhirnya RRI bisa memoles bagaimana kecantikan, ketampanan, kecantikan dari dunia ini bisa kita poles dengan tiga aspek, yaitu bagaimana kita menyenangkan siaran ini, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya, sehingga tiga ranah itulah kita juga memetri, ngopeni, kemudian kita juga selalu melanggangkan dan melestarikan seperti itu. Sehingga semuanya berperan dengan aspek multidimensional.
1: Artinya sampai hari ini RRI juga masih punya peran kesan, Pak Ki Anton.
0: Iya, masih. Masih sekali.
1: Baik. Nah, saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, kalau ada satu hal yang sama disampaikan Pak Sigit juga Ki Anton, yakni mengemas.
0: Yeah.
1: Kemasan. Kalau Ki Anton tadi ada kemasan kreativitas. Nah, kalau Pak Sigit, ketika bicara mengenai budaya, ketika membangun budaya, mengawal budaya, mengawal pelestarian budaya, ngeleluri budaya Jawi terutama daerah Istimewa Yogyakarta, kemasan seperti apa yang bisa dilakukan agar generasi yang sekarang, kalau tadi kan disampaikan Pak Sigit juga, ini kaitannya dengan generasi yang sekarang, dengan modernisasi. Nah, tadi Ki Anton juga mengatakan sekarang generasinya beda dengan dulu karena perjalanan waktu. Nah, kalau Pak Sigit, kemasan seperti apa yang semestinya dilakukan agar bisa menjangkau ke generasi yang sekarang ini?
0: Iya, betul. Kalau tadi dikatakan bahwa RRI ini merupakan satu pengemban tugas sebagai pengemban citra budaya, citra Indonesia. Kalau RRI di Nusantara yang mengemban citra budaya senusantara. Tapi setidaknya memang tadi yang disampaikan, citra bangsa ini tumbuh dari sebuah kejujuran, prestasi budaya, toleransi, kreativitas, serta karakter masyarakat. Sehingga jumbo bahwa adanya RRI ini memang betul-betul memberikan pendidikan terhadap anak-anak muda zaman sekarang. Ini sebenarnya tidak hanya anak muda, semua masyarakat juga ya sebenarnya berkarakter, punya karakter, punya adab, punya moral yang betul-betul itu. Saya masih ingat betul Pak Misyam, dulu tahun 90-an itu, wah munculnya banyak sekali media informasi yang berkaitan dengan gaya logat bahasa yang tidak konsisten itu. Tetapi cukup luar biasa itu boomingnya itu. Dengan radio-radio yang muncul itu dengan kata-kata, kalimat-kalimat, kemudian bahasa-bahasa kekinian yang akhirnya menjerumuskan dari mereka itu sendiri. Makna menjerumuskan itu akhirnya mereka larut dalam suasana kemodernisasi tetapi terlepas dari akar budaya itu sendiri. Nah, citra bangsanya itu kadang-kadang menjadi hilang gitu loh. Tetapi RRI konsisten untuk memberikan makna moral, adab, susila, tata krama dan sebagainya. Itu saya lihat begitu. Juga banyak orang yang meninggalkan pada saat itu, tetapi justru mereka tercerbur dalam lembah yang namanya kegaulan, terlalu gaul sehingga tidak konsisten mereka. Nah, akhirnya saya melihat RRI yang konsisten, kemudian RRI yang mampu apa ya, menghadirkan informasi yang akurat, kemudian imbang, edukatif dan bertanggung jawab. Ini luar biasa sekali. Tanggung jawab terhadap bahwa tadi moral dan adab tadi loh. Kaitannya dengan budaya. Gitu, Pak.
1: Tapi Pak Sigit, kalau kita bicara mengenai pergantian zaman, perubahan zaman, kalau zaman sekarang ini kan budaya luar biasa banyak Pak Sigit. Tidak hanya lokal ya. Artinya budaya itu bisa kita terima begitu ya. Artinya terima itu kita bisa melihat budaya mana saja sekarang ini. Nah, bagaimana semestinya ketika mengawal membangun budaya ini, tapi juga memfilter, menyaring budaya agar budaya-budaya yang di apa yang dikawal, yang dibangun adalah budaya-budaya yang apa, yang pas, yang cocok dengan karakter budaya bangsa kita.
0: Iya, betul, betul, betul. Ya, sebenarnya pemahaman terhadap budaya atau yang kita sebut dengan cross culture understanding, pemahaman antar budaya itu wajar-wajar saja. Tapi justru RRI itu dapat menjembatani. Menjembatani untuk memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia dan wajah dunia terhadap Indonesia. Menjemput generasi digital gitu. Kalau orang mengatakan menjemput generasi digital, ya enggak apa-apa ya, CCU ya, cross culture understanding, pemahaman antar budaya, tapi bisa memilih, memilah dan mengambil hikmah mana yang mesti harus harus dipilih berkaitan dengan hal tersebut. RRI menjembatani hal tersebut. Sehingga salah satu tantangan terbesar RRI memang menjangkau generasi muda saat ini. Piye supaya ini dari itu sing menggo ya dadi lurus, kemudian sing lurus dadi yakin, yang yakin kemudian rumongso handar beni terhadap kebudayaan yang ada gitu loh. Nah, RRI ini menjembatani hal tersebut. RRI ini menjadi penguat dan RRI menjadi pemacu, pematik untuk orang-orang itu tetap selalu di garis yang lurus gitu.
1: Mantan, yeah. Baik Pak Sigit, Ki Anton juga. Kita sembari berbincang, kita juga menerima kebersamaan seterusnya, betul ya, Inje? Nanti bisa di 55-2219, juga bisa di WhatsApp 0895-0141-066. Kita jeda dulu, setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar tema kita, yakni 81 tahun RRI membangun budaya dan citra bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudrasno Butoyo, Anda masih bersama kami di Pendopo dengan tema perbincangan kita 81 tahun RRI membangun budaya dan citra bangsa. Bersama dua orang narasumber ada Bapak Sigit Triana SPDMM dan juga Dr. Andreski Anton Ekhenaton M.Hum, seorang sastrawan. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami berikan kesempatan di 55-2219 ataupun di 0895-0141-066. Pak Sigit Kianton, kita lanjutkan sih perbincangan kita. Ya, Kianton, saya kayak Kianton ini, kalau tadi di Pak Sigit menyampaikan bahwa tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana, kan begitu Njih. Nah, kalau Kianton, tantangan terbesar yang dihadapi RRI kali ini atau hari-hari ini atau zaman modern ini, zaman kemajuan ini, terutama dalam upaya membangun, melestarikan, menjaga, mengawal budaya tradisi, tantangan terbesarnya apa ini Kianton, ketika bicara mengenai melestarikan budaya tradisi ini Kianton?
1: Terima kasih Mas Miskam pertanyaannya. Jadi salah satu tantangan terbesar RRI untuk era sekarang adalah menjangkau generasi muda. Generasi hari ini tumbuh bersama telepon pintar atau yang disebut setan gepeng, media sosial, video digital, di berbagai platform komunikasi baru. Karena itu, transformasi digital perlu menjadi bagian penting dari strategi RRI. Karena mengapa? RRI dapat diperkuat dengan podcast, dengan video, media sosial, arsip digital, serta kolaborasi dengan komunitas kreatif dan dari generasi muda. Namun, transformasi teknologi tidak boleh menghilangkan jati diri RRI. Teknologi itu hanya sebagai alat. Roh RRI tetap harus berpijak pada informasi yang benar, pendidikan, kebudayaan, persatuan, dan kepentingan publik yang harus dipertahankan. Karena bagaimanapun yang saya utarakan itu hanya sebagai alat. Saya yakin dengan RRI bertahan seperti itu, RRI tetap berjalan sepanjang masa, jaya untuk selamanya. Saya yakin gitu. Asalkan tadi bisa menggandeng dengan berbagai ranah, terutama orang-orang muda,
0: generasi muda sekarang ini. Kianton, baik. Kianton Mas Sigit ini sudah bergabung. Ada Pak Bening di Wonosari Gunung Kidul. Kita hadirkan ini voice note ya. Silakan Pak Bening.
2: Selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
0: Ji Sugeng Dalu.
2: Bapak-bapak narasumber, Mas Miskam, saya Pak Wening saking Wonosari Gunung Kidul. Ji Pak Derek, menapa menika urun rembug nyimak nggih tentang peranan RRI 81 tahun. Kula sebagai masyarakat, salah satu masyarakat juga seneng akhir-akhir ini mengikuti program-program yang ada di RRI. Berkenaan dengan menjaga dan ikut membangun budaya, di mana budaya itu tidak hanya meliputi kesenian, namun budaya cara berpikir masyarakat, budaya etos kerja masyarakat, budaya tinggalan materi-materi, banyak leluhur yang perlu kita pahami, kita lestarikan. Ini termasuk acara-acara yang di era itu memang bisa meladeni ya, masyarakat-masyarakat yang generasi itu pun bisa menikmati, seperti diberi kesempatan melalui media digital ini. Nah, kemudian kami merasa benar bahwa di tengah perkembangan geopolitik dunia ya, di mana cognitive proxy war, perang dari asing untuk menyulap cara berpikir masyarakat kita itu supaya tidak mencintai bangsanya, supaya melawan kesadarannya dibangun untuk generasi, untuk menjatuhkan satu kondisi suasana tenang bangsa ini. RRI memberikan sumbangsih Pak untuk menyadarkan mereka-mereka dengan acara Rangsukawruh, acara seperti sekarang ini Pendopo, kemudian acara lain, dan di bidang kesenian pun saya kira juga melibatkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi. Saya salut, semoga daya juang perjuangan RRI ini yang sekarang mengikuti peranan digital segala ini tidak hanya mengindonesia tapi mendunia informasinya. Selamat berjuang 4 RI Jakarta dan RI Indonesia. Matur nuwun, salam Ji, budaya.
0: Sami-sami lestari budayaku Pak Wening di Wonosari. Silakan Pak Sigit dan juga Ki Anton, barangkali Pak Sigit dulu ini untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Wening.
1: Ji, leres Pak Wening dari Wonosari bahwa RI ini susu dapat meningkatkan budaya etos kerja, budaya leluhur yang dilestarikan. Nah, semua harus diladeni. Karena kalau bisa ini RRI menjadi sebuah tempat atau sebagai rumah rakyat. Semua memiliki. Ya tidak hanya anak muda, ya orang tua, ya petani, ya mungkin nelayan, guru, pelajar, semua dinaungi. Karena memang betul ini meningkatkan semacam budaya etos kerja budaya leluhur itu ya semua punya peranan dalam hal ini, semua harus dirangkul. RRI lah sebagai rumah rakyat Indonesia, artinya mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun, mereka bisa menjelma sebagai apapun sehingga bisa jurajer dalam artian ya. Di ting anak muda ya bisa diterima, orang tua ya bisa diterima. Inilah yang perlu konsisten dari komunikasi yang harus di apa ya, yang harus di dimiliki oleh RRI begitu.
0: Baik,
1: saya setuju sekali dengan Pak Wening Monosari.
0: Kalau kaitannya tadi yang paling disampaikan Pak Wening tentang menyulap cara berpikir masyarakat. Jadi sekarang ini banyak media, terutama media-media di yang katakan media luar yang menyulap cara kerja masyarakat suatu negara untuk kemudian tadi disampaikan Pak Wening ada beberapa ya. Nah, dengan mengubah cara berpikir masyarakat. Nah, kemudian kalau kita bicara dengan RRI agar kemudian masyarakat masih bisa mempercayakan kepada RRI tentang informasi, tentang edukasi, tentang hiburan, tentang bagaimana menjaga budaya tradisi, menjaga budaya etos kerja. Apa yang mestinya dilakukan Pak Sigit?
1: Nggih, yang mesti harus dilakukan di RRI itu di dalam bersuara itu terdengar melalui memang mungkin gelombang udara ya. Tetapi tidak hanya sekedar menyuarakan ataupun artinya begini, bahwa RRI adalah suara Indonesia, suara rakyat, suara masyarakat yang harus diterima oleh siapapun, baik itu suara kebudayaan, suara persatuan, pendidikan, harapan masa depan bangsa dan sebagainya. Inilah fungsi dari sebuah RRI yang nanti akan mengemban tugas di sana. Kalau tadi saya katakan bisa ajur-ajur kepada siapapun dan diterima oleh siapapun begitu.
0: Baik. Ke Ki Anton barangkali untuk menanggapi Pak Wening.
1: Terima kasih Pak Wening di Wonosari. Untuk geopolitik peran asing yang ingin emosinya mempengaruhi generasi bangsa ini, asalkan RRI betul-betul tumbuh berkembang sadar dalam penanaman nasionalisme, cinta tanah air, heroik, pasti semuanya tidak mungkin akan terpengaruh. Karena apa? Geopolitik asing itu memang rusak. Bagaimana geopolitik itu disimpan pada anak-anak muda melalui apa? Satu, pornografi untuk merusak generasi kita. Kemudian apa? Melalui pil koplo yang diselipkan dengan berbagai macam. Sekarang ada wape, ada rokok, ada bang gula, betul-betul yang merusak. Di samping itu apa? Geopolitik asing itu apa? Bagaimana generasi muda itu dirusak apa? Dirusak asusilanya. Sehingga dia berbuat asusila. Pergaulan bebas. Nek orang-orang dulu itu orang wong Jawa itu namanya kata Pak Sigit, karena beliau juga seorang ketua budayawan di Sleman,
0: Forum Budaya
1: Nasional. Dia mengatakan adanya meeting bevelo, kumpul kebu, itu betul dari budaya barat. Diserapan main rusak. Nah sekali lagi dari narkoba, kemudian dari film-film porno, dari kumpul kebo itu, itulah yang harus kita antisipasi. Maka RRI tidak segan-segan menanamkan generasi muda, generasi yang bertangguh, tanggap, tanggon dalam mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat kebudayaan nasional untuk meningkatkan bagaimana citra Indonesia itu betul-betul bisa pulih, sehingga suara RRI dan suara Indonesia, suara kebudayaan, suara persatuan, suara pendidikan, dan suara harapan masa depan bangsa ini kita harapkan. Maka betul-betul ya eksisnya RRI ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga coba bayangkan sampai bertahan 81 tahun. Coba lihat apa yang lainnya. Sebenarnya sama ya, saya tidak bandingkan ya. Rata-rata mereka yang mendirikan radio rata-rata sekarang sudah gulung tikar. Nek RRI masih eksis sampai sekarang. Ini orang masih percaya ya seperti itu. Maka sekali lagi saya berpesan bagaimana RRI itu bisa menjadi suara rakyat, penjaga kebudayaan, penguat persatuan Indonesia. Itu harapan kami, Mas Miskam.
0: Baik, demikian untuk Pak Bening yang ada di Wonosari. Dan untuk Sutarsono Putri masih kita berikan kesempatan di 552219 ataupun di 0895014410666. Tema kita adalah 81 tahun RRI membangun budaya dan citra bangsa. Pak Sigit, kalau bicara mengenai tentang citra bangsa, citra suatu bangsa.
1: Iya, betul.
0: Nah, tentu ketika itu terbangun dengan baik, itu terjadi dengan baik, tentu ada indikatornya sih Pak Sigit.
1: Iya, betul, nah, betul, betul.
0: Kalau kaitannya dengan radio terutama RRI dalam membangun budaya dan citra suatu bangsa atau citra bangsa ini, apa indikator yang bisa terlihat atau indikator apa yang bisa kita lihat bahwa radio itu mampu membangun budaya dan citra suatu bangsa itu sudah terbangun dengan baik?
1: Iya, betul. Di tengah arus global, kemudian derasnya arus informasi, disinformasi, dan berita-berita yang sekarang serba membingungkan, kemudian bisa dikatakan itu berita-berita palsu atau hoax dan sebagainya. Nah, masyarakat membutuhkan media yang memiliki kredibilitas. Nah, kredibilitas inilah yang dimiliki RRI. Ini harus konsisten. Kemudian menghadirkan sebuah informasi yang akurat tadi. Kalau konsisten, kemudian akurat, kemudian bisa diterima secara nalar dan sebagainya, itu adalah itu indikasi bahwa RRI tetap tegak lurus begitu. Dan banyak peminat, kemudian banyak. Dan salah satunya saja, kalau salah satunya ketika kita pada saat bicara seperti ini banyak komentar dan sebagainya, itulah adalah indikasi bahwa RRI masih konsisten terhadap tegak lurusnya sebuah budaya, adab dan sebagainya. Ini citra bangsa itu dibentuk dalam bentuk-bentuk seperti ini, sehingga merasa meyakini bahwa berpegang terhadap RRI itu merupakan salah satu kekuatan yang luar biasa gitu. Setidaknya mereka bisa mendengarkan suatu informasi yang bagus dan konsisten tadi yang saya katakan. Demikian Pak.
0: Nah, kalau bicara konsistensi Pak Sigit, karena ini di era-era modern, di zaman modern serba digital, kemudian juga generasi suka beda. Ketika kita konsisten dengan apa yang tadi disampaikan Pak Sigit, mungkinkah gitu ya? Mungkinkah kemudian RRI kemudian dianggap media yang kuno? Artinya ketika itu di ada benar pada generasi sekarang, kemudian bagaimana cara mengubah pandangan generasi sekarang bahwa RRI bukan sebagai media atau apa sesuatu yang kuno yang sudah tidak diperlukan lagi Pak.
1: Beberapa orang kadang berpikir begitu. stagnasi, sudah tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, itu dianggap kuno. Tetapi ternyata kalau tadi saya sampaikan, pada tahun 90-an itu media-media lain seperti penyiaran radio itu dianggap terlalu modern. Kemudian mereka menganggap dirinya itu eksklusif gitu. Tapi kenyataannya perubahan waktulah yang nanti akan melihat bahwa konsisten terhadap ya gaya bicara, kemudian gaya penyiarannya dan sebagainya itu akan meyakinkan kepada masyarakat bahwa oh ternyata inilah yang diharapkan oleh masyarakat itu. Wah, nah dulu kan ada kalimat kan, wah lo gue gimana salam-salam ketemu gue lo hari gitu. Tapi ternyata pada posisi itu stagnasi, kemudian pada puncaknya mereka akan jenuh dengan sendirinya. Karena hal yang paling menyenangkan itu adalah satu standar yang bagus untuk mencerminkan kalimat-kalimat atau mungkin semacam bahasa-bahasa yang itulah milik kita gitu loh. Milik orang Indonesia, kalau di Jogja ya orang Jogja begitu. Sehingga mereka yakin bahwa oh inilah yang harus kita anulah, kita ikuti begitu.
0: Baik, saya ke Ki Anton. Hampir sama pertanyaan saya dengan Pak Sigit tentang indikator. Kalau tadi beberapa indikator atau indikasi yang disampaikan Pak Sigit, nah kalau Ki Anton sendiri melihatnya, indikasi-indikasi atau ada indikator apa yang kemudian dilihat oleh Ki Anton bahwa RRI membangun budaya dan citra bangsa ini sudah dilakukan dengan baik?
3: Terima kasih Mas Miskam pertanyaannya. Jadi indikator RRI itu bagaimana? RRI mampu bertahan menjaga prinsip yang tadi saya utarakan tanpa kehilangan kepakaan terhadap perubahan. Artinya RRI tidak dianggap kuno. Seandainya RRI dianggap kuno, anggaplah RRI itu lagu tembang kenangan. Tembang kenangan Rawono sudah kuno. Bahkan sekarang di kreativitas oleh Sheila on Seven, oleh Eros, oleh Duta. Itu lagunya Cross Plus ya. Yang apa tuh? Bunga di tengah jalan. Wah, bagus sekali. Bagaimana RRI itu bisa yang dulu sudah katakan kuno sekarang bisa di upgrade, diperbarui perubahannya, sehingga tekniknya, cara penyiarannya, sehingga akurasi dan keberanian itu betul-betul mendalam. Kemudian masih bagaimana RRI masih perlu tetap pemberitaan yang akurat dan beretika. Kritik terhadap pemerintah tetap perlu, tapi berbasis fakta dan data, bukan propaganda. Karena citra bangsa lahir dari kejujuran, prestasi dan karakter masyarakat. Asalkan RRI itu bisa bertahan tiga, bagaimana RRI itu bisa adanya aspek trust, harness dan responsibility, betul-betul RRI itu masih dikangeni, dirindukan pada semua generasi. Trust di sini masih dipercaya. Harness ada rasa kejujuran. Responsibility adanya tanggung jawab dari dirinya, dari masyarakat, dari Tuhan dan dari alam semesta, sehingga bisa menyatukan semuanya aspek. Sehingga aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, bahkan aspek religiositas bisa betul-betul ditegakkan, ditanamkan di RRI yang semakin membumi dan mendunia. Dengan ainul yakin betul-betul RRI masih milik kebanggaan dan rumah rakyat Indonesia. Itu harapan kami seperti itu, Mas Miskam.
0: Baik, Anton. Nah, kalau bicara mengenai apa perjalanan, kemudian dalam perjalanan itu tentu butuh ada apa, ada persaingan-persaingan. Kalau kita bicara media modern, tentu bersaing di tengah gempuran media modern, Ki Anton. Ketika tadi di awal Ki Anton menyampaikan tentang bagaimana RRI hidup dari perjuangan ke perjuangan, ya, berjuang dari masa penjajahan, kemudian berjuang kembali di masa Orla, masa-masa berikutnya. Artinya RRI masih terus akan melakukan perjuangan atau berjuang di era-era modern kedepannya. Nah, kalau Ki Anton, apa yang semestinya dilakukan RRI ketika melakukan perjuangan, berjuang di tengah persaingan media modern kali ini?
1: Terima kasih Mas Miskam, yeah. Pertanyaannya membumi dan bagus sekali. Sekali lagi saya sudah bilang, RRI mengapa tetap eksis, meskipun banyak radio-radio swasta yang tumbuh dan berkembang, tapi nyatanya tidak bertahan lama. Saya tidak menyebutkan banyak yang gulung tikar. Coba, apa ono radio swasta sing nganti 81 tahun. Tengah lamun enggak ada, ya. Maka di sini betul-betul, ya. RRI itu betul-betul apa ya? Sudah mengakar. Sudah ngoyot. Sehingga kalau oyotnya itu sudah betul-betul membumi dengan batang yang begitu kokoh, dengan daun-daun yang begitu rimbun, dengan buah yang begitu muncul di mana-mana dan enak rasanya, RRI tetap masih dicintai oleh siapapun. Kenapa? RRI rumah yang sehat. Maaf, RRI masih menggunakan akal waras untuk mempertahankan demokrasi dan membangun budaya dan citra bangsa. Itulah yang kami sebutkan. RRI diharapkan menjadi ruang bersama bagi semua kalangan, tanpa tebang pilih, tanpa kasta, tanpa gender, tanpa apa, membedakan budaya, tanpa membedakan apa itu bahasa dan lain-lainnya. Inilah RRI bisa merangkul, bisa ngayomi, lindungi. Itulah harapan kami. Sekali lagi, terus menjadi suara rakyat, penjaga kebudayaan, penguat persatuan Indonesia.
0: Baik. Waktu kita terbatas, barangkali satu atau dua menit, Pak Sigit, sebelum kita akhiri, barangkali apa yang ingin disampaikan Pak Sigit kaitannya dengan kedepannya RRI semestinya agar tetap bisa membangun budaya dan citra bangsa ini, Pak Sigit.
1: Baik, terima kasih Pak Miskam. Peringatan 81 tahun RRI dengan demikian bukan sekedar hanya sekedar perayaan semata. Hura-hura. Ini adalah sebuah momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik, memperkuat kebudayaan nasional serta meningkatkan citra bangsa tadi. Karena RRI hadir memang hanya untuk rakyat, dari rakyat, dan tentunya untuk rakyat, begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Sigit sudah hadir. Ki Anton juga terima kasih sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Waktu yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berbincangkan malam hari ini bisa memberikan semangat untuk semuanya, RRI, kemudian juga masyarakat yang cinta akan budaya. Terima kasih untuk Anda, Sutrisno Butuhnya, yang sudah bergabung sama kami di 0895 01 44 1066. Kami akhiri untuk mendoakan malam ini. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagiyo wilujeng sugeng dalu katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan nggih. Wonten ing dalu menika panggenan malih wonten ngatur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Wonten ing giaran dalu menika kepareng kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kula Miska Pambudi ingkang badhe ngrasani panjenengan tumuju kitab Stusun dalu kemawon. Lagu-lagu congdut sumangga ingkang ngersakaken sampun kacawisaken menika.
0: Nggih.
1: Wonten menapa kemawon Mas Gilang?
0: Menika wonten nitip kangen, wonten kelengkeng Bandungan.
1: Kelengkeng Bandungan.
0: Mendung tanpa udan.
1: Mendung tanpa udan.
0: Ketahuan selingkuh. Waduh, niki kekno dong atas satu. Dong atas satu napa pripun niki le?
1: Kula milih lagu iki kepiye cerita?
0: Kilangan niki sing milih sinten tadi?
1: Nggih.
0: Monggo lah niki mbok
1: menawi lagu lho ya. Niku namung lagon.
0: Namung lagon kemawon ya Sutarno Budaya.
1: Ya wis pepeling.
0: Nah, nggih, ya kepeling kelaran panjenengan sami menika, nggih. Monggo saged nyawiji wonten telepon katampi wonten 0271 gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Nggih. Ugi WhatsApp 0895014410666.
0: Nggih, ingkang lumantar telepon langkung rumiyin nggih Mas Miska monggo pun pika menika nggih. Sugeng dalu micongdut.
2: Sugeng dalu micongdut. Mas GLSTW kali Mas Miskam Pambudi.
0: Nggih.
1: Ora iso disingkat aku nek. Mboten usah
0: disingkat.
1: Nyingkat jenengku langsung pedhot engko Mas Jae. Ya ta? Iya, makane aja disingkat.
0: Mulan niku to.
1: Aja wani-wani nyingkat jeneng.
0: Ya ta? Ayo
2: niku. Apa anu potong-potong e.
1: Ampun. Ampun
0: mboten sah mongen. Nggih. Sami sian Bu Agianti.
2: Pengetunipun sehat iki wedangan awe Rondo Royal.
0: Oh lak ngaten. Kok lemes to niki?
2: Niku jeneng ya.
0: Randane niki wau en apa?
2: Rondo Royal.
0: Oh, Chan Royal randane.
2: Sono. Mboten nggih.
0: Oh, mboten nggih.
2: Oke, anteng.
0: Oh, lak ngaten. Lanjut anteng.
2: Lagune niku aja selingkuh.
0: Ketahuan selingkuh. Lagune niku lagune nggih.
2: Lah nggih, ketuan selingkuh.
0: Ketahuan selingkuh.
2: Lah nggih, mbok jare kula tak anu niku.
0: Napa?
2: Kedus napa mangke lagune atik ngejo. Ngono lagu kok kaya ngono.
0: Aduh. Lagu mawon to menika lagu keroncong dangdut.
2: Lah ngaten. Ora nggih pun matur to.
0: Nggih.
2: Rondo Royal iki ya jenenge.
0: Oh, lah ngaten.
2: Iku ora ya, mbok lagune iki kepiye
1: cek. Lagune nggih kados niku wau.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum. Kagem Pak Ruslan sembako. Mbak Jiman. Lajeng Pak Kajono Mbulawen. Bu Wati Parian, Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Supriyati, Mika Bian Lase. Lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Mujono. Si Mas Rian Gemes lajeng Mbak Yono Wira Sabar Ugi Kang Dilas Pak Sawiyo Pak Sagio lajeng Sinten Maling
0: Sinten Maling
2: kok lali yo
0: sering
2: yo Mbak Yeni Patro lajeng ngaten mawon nggih.
0: Ngaten mawon.
2: Pak Yanto pengen bulegi. Pak Yanto sayegan, Pak Yanto sayegan di Mas Rotrisik. Mas Adi Ponco.
0: Ngaten.
2: Rayu kidipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Sugeng dalu. Kula mirengke lagunipun. Aja selingkuh.
0: Ketahuan selingkuh.
2: Ketahuan
0: sering. Nggih. Ngaten nggih bagian iki matur nuwun.
1: Monggo.
0: Nggih, matur nuwun
1: nggih bagian iki ingkang wonten Waring Wonosari.
0: Nggih. Salajengipun.
1: Salajengipun sugeng dalu micongdut.
3: Sugeng dalu micongdut Mas Wisam kalih Mas Gilang.
1: Oh. Mang, monggo.
3: Lagune tak
1: milih
3: sing
1: anu mawon. Napa? Napa?
0: Napa?
1: Oh, gitu. Lah napa lagune jenengan?
3: Lagune tak
0: klengkeng Bandungan. Oh, klengkeng Bandungan.
3: Kinten kinten salam.
1: Ini kalbar atau niki?
3: Kalbar.
0: Nggih. Ya.
3: Wis
1: asam lebu. Lah pun.
3: Apa mboten kesabukan musa.
1: Weh, lah niku wis pripun nek ngoten niku wis ora iso nulungi kula pun niku.
0: Nggih.
1: Ora iso ngewangi nek niku.
3: Nggih. Lah nek kinten salam.
1: Kagem sinten?
3: Romo Haji Ngadiono wonten bayan kalih ibu Romo Haji ibu Kateng Putri Utami Putri Sobonagung Putalama Putri Rayu Tawi Biyayu Nikolau Bu Abianti
1: terus
3: Kateng Putuso Panoyo Pak Yanto Candi Abang kalih ibu Lebi Mbah Suro wonten Trike
0: Ngeten
3: Mbah Nawi, Pak
1: Rimbuang. Lah saiki pun kagem
0: jaya
1: kita. Sedaya kemawon ngaten
3: injih. Inggih. Matur nuwun sanget. Injih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Puji Graito.
0: Wonten ing Kalasan Barat ya lawan injih. Monggo.
1: Wingingipun.
0: Sugeng dalu micongdut.
4: Gendalu micongdut.
0: Ji sugeng dalu. Inggih.
4: Mas MKP PMD.
1: Ada nih toh, aja singkat. Repot nih kan jeneng
4: kula niku. Ora repot aku.
1: Wih.
4: Repot yo ngingu rewang lho.
1: Sesine iki.
0: Oh iya ya.
1: Sing marake wong seneng yo ngene
0: iki. Lah niku lho.
4: Sing meneng lah guyon ta Mas.
1: Nah. Pripun?
4: Guyu ra tuku.
1: Ana po nggih?
4: Lah iya kepulo ra tambah.
1: Ten mriku tuku napa pripun?
4: Napa?
1: Ten mriku tuku ta?
4: Tuku e.
0: Waduh. Kakale dadak tuku ta le guyu niku.
4: Lagune sing nomor 1 jiwa napa Mas?
0: Napa?
4: Nomor 1 mah lho.
0: Nomor 1 kalau mau nitip kangen.
4: Yo wis nitip kangen wae.
0: Oh nggih, nitip kangen wae.
4: Oh wonten Bu Wagianti.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Puji Graito. Romo Singadino, Romo Tujo, Romo Yu.
1: Nggih.
4: Mbah Yono, lajeng Pak Dipaimin, Mbak Wati Palian, Bu Saginem, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Bu Dwijo, yang Parno kalih Pak Wening, Mbak Anggun, Pak Yanto Candiapa, Ngali Yulgi, Wonten Yusirup, Wonten Mbak Bu Yayu dua-duanya, Pasir Wonten Pak Mbah Suro, Mbah Ijem, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Mbak Wan Mami Sartika, kali Yang Sasmita Murti, Prayogi,
0: Kagem,
1: Sedoyo Kemawon,
4: Mas Gilang, Mas Mes Kami,
0: Inji.
4: Ayo tugas, salam sehat bersama perempat
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Wonten Gadung Sari Wonosari.
0: Ngaten nggih.
1: Sawingingipun sugeng dalu micongdut.
5: Sugeng dalu micongdut Pak Meskam.
1: Sugeng dalu Ki Budi.
0: Nggih. Pangestunipun sehat, Mbah Yu Dugi tansah sehat saya keluarga nggih.
1: Amin. Kita sehat.
5: Amin. Menawi mbok pilih wonten Lolo Gandrung wonten.
0: Menapa Lolo Gandrung? Mboten wonten menika menawi Lolo Gandrung.
5: Menawi ana siji.
0: Ana?
5: Ana siji.
1: Mboten wonten.
5: Karena kosong menipun
1: nih. Iku wonten e kucing garong.
5: Ora seneng aku kucing garong.
0: Kok ora seneng.
5: Sanesipun tak mesan.
0: Menapa sanesipun?
5: Pareng iki.
0: Nun?
5: Iya wis. Apa wis tak manut wae.
0: Napa?
1: Ini kucing garong ngono beris niku.
0: Kalau ngemas napa kahanan napa menapa menika lali janjine. Napa ya, lelamu neng lali janjine?
5: Nggih.
0: Oh nggih.
5: Lali satungan kok ya.
1: Mboten.
5: Kucing karo biasane sing kok kesel kan gak kantenan iki Pak Meskam.
1: Wong kucing garong iki apa kok tidak lali.
0: Gak ora seneng ngaten gak ya.
5: Oh. Lho nek iki kelas biasane Pak Meskam remen anu jadian.
0: Nggih.
5: Kupen
0: mula
5: lali
0: janjine. Oh, lak ngaten ta Mbah Uyut.
1: Pene janjian. Lah nggih, pene wonten janjian mangke Mas Gilang sing mriku. Tenang mawon. Beris.
0: Sing dijokke kula, Mbah.
5: Assalamualaikum.
0: Aku
5: digraito matur nuwun Pak Gianti, Mbah Noyo, Yusiru, Bapak Satio. taun tapi sok beten kapireng mugi
1: tansah sehat. Mugi tansah sehat, Inji.
5: Pak Imin, Romo Nato Endro, Bu Salama.
1: Inji.
5: Bapak Suwardi Nengahan, Bu Yayu. Kweni monggo Bu Yayu.
1: Inji. Mugi
5: kakak Mak Rian. Romo Nadi Mursari, Mbah Yono Wirosaban, Mbah Diman Tebungan.
1: Inji.
5: Kalian Ibu, Dimas Dito Sumarto, yang Rukun Merdo, Mbah Dio, Bapak Sumar, Mas Gilas. Mbah Jati wonten ing
1: Bundi.
5: Wonten ing pantai.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Cangkring.
5: Cangkring Pantai Selatan.
1: Leres.
5: Dadi Widyanise, Bapak Untung Raharjo, Dimas Rimbang, Nak Wadianti teko wau, Mami Satika. Ugi kagem Bu Nani Gajuri, Bu Sriwi, Mbak Umi wonten Selandaan.
1: Nggih.
5: Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Nar, Mbah Mut.
1: Nggih.
5: Ugi Bapak FX Subarti, Bapak Supoyo Kadilayar, Bu Wati Palian, Mbak Agun, Romo Yuwono Marto Diardo, Romo Haji Ngadiono, Mak Yeni, Mbak Surotrise,
1: Ugi
5: Bapak Damase, Klik Gono, Mbak Neputune, Mbak Manwonten Ing Pengasih, lan Prayogi kagem
1: sedoyo kemawon ngeten.
5: Sampun nggih Pak Mes.
1: Siap, mangke wae Mas Gilang sing kan maju.
5: Kowe Mas Gilang seneng karo Mas Gilang kok kentombo.
0: Heeh ta. Kentombo anjir.
1: Pokoke Mas Gilang siap.
5: Oleh nom banget
1: kaya. Oh,

0: Sugeng dalu micambut.
1: Sugeng dalu
0: kilang sutawiyoso. Dua sepasang yang harmonis selalu menghibur Bapak Ibu pendengar dari Kompak. Selalu jaya di udara
1: nggih. Kok mesti nek terharmonis kok
0: ngene ya. Sekar. Menop. Tanpa hujan kalau mau nggih.
2: Oh, mendung tanpa hujan. Nggih.
0: Nggih. Nek kantuk salam sekian cucu kula saka.
2: Oh, nggih.
0: Mulai belum te kalau mau mengatakan.
1: Nggih, Desa Angka Sukendalu,
0: nggih. Om Iska, Mama Om Gilang.
2: Oke.
0: Siap. Sekar mendung tanpa hujan kalau mau nggih, Mas.
2: Nggih.
0: Salam kagem Bu Nadija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Timur Jono, Mbok Menawi Dereng Sare, Pak Rimbang, kalian.
1: Sinten.
0: Pak Tujuh sekalian Ibu. Kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken micang dalem menika
2: Matur nuwun Ibu Supriyati.
1: Wonten Tunggul Timur Semanung gitu. Sugeng dalu Mas Miska, Mas Gilang, salam Bagas Waras nggih. Kintunan Gempak Kasino Bolawen, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Suro, Bu Salamah menika saking Ibu Tuti wonten Jogo Yudan.
2: Matur nuwun Ibu Tuti.
1: Nggih. Salah jengipun.
2: Menika wonten Pak Wening,
1: Pak Wening sumangga Pak Wening.
3: Sugeng dalu menjang
2: dunya. Nggih.
1: Sugeng dalu Pak Wening, monggo
3: monggo. Bapak Wening.
2: Monggo.
3: Lagunipun derek kemawon
2: sampai paling
3: ketakkan poro pandemen cara mencobit meniko.
1: Namun
3: di atur salam juga
1: meniko
3: yang sas Bapak Tujuh Sebagio kalian Ibu Mbah Mus Pak Asari wonten Sragen Bapak Narto Hendro wonten Mbah wonten Angkrang no wonten
2: Bekasi
3: Bapak Eri Sarjono Pak Darijo ugi Bapak Singadiono, kalau Ibu Wagianti, Uki Mbah Noyo, Eyang Parno, dan Bandan Sari, Uki Bapak Sunaryo, kalian Bu Indang, dan Purwosari, Wonosari, Ibu Yanuarse, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Supoyo.
1: Oh, Supoyo.
3: Sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
3: Monggo dipun laras kembang nipuran ing penggalih matur nuwun.
2: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Sugeng dalu ugi Pak Wening Wonosari. Sameneika katuraken lakon rim.
2: Lakon rumi nggih. Menika wonten Ketawan Selingkuh.
1: Ketawan Selingkuh kalian
2: menika susul wonten Kelengkeng Bandungan. Sumangga.

0: Ayo, ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk, yuk, yuk, ayo cepet, saturnya entek. Eh, Nis, deloan tuh iki, saiki rego emas ki munggah terus, rumedun-medun.
0: Iya ya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas kita regone cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jarene analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi aja ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sithik-sithik sing penting diwiwiti saiki.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Sutresno Budhe tasih wonten ngatur giaran mirungkan lagu-lagu keroncong dangdut mejongdut.
1: Ketahuan selingkuh kalian.
0: Kelengkeng Bandungan.
1: Tasi wonten lelagon mendung tanpa udan.
0: Ki wonten nitip kangen,
1: nitip kangen
0: lali janjine.
1: Lali janjine.
0: Ketaman asmoro ku wonten ora oleh nakal.
1: Ojo nakal.
0: Kucing garong.
1: Kucing garong.
0: Gede. Monggo Sutresno Budhe saged nyawi jimalih kangge lumantar telepon pun bika malih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo.
1: Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mikroncong.
0: Wis. Keroncong dangdut.
1: Tambahin dangdut. Nah,
0: keroncong dangdut, Romo.
1: Seneng nek gawe acara dhewe.
2: Janten gagah kaya itu malah bingung aku.
0: Alah, alah.
1: Fitnah kok nyoba banget ngoten lho maksude.
0: Gini ku lho Romo nek
1: gagah-gagah niku fitnah.
2: Ning ora nakal lho.
1: Pripun?
2: Ora nakal.
1: Lah niki pas mboten nakal.
0: Nggih. Nek dalu ngoten iki pun leren.
2: Nitip kangen mawon.
0: Nitip kangen.
2: Kangen.
1: Oh, nitip okay. Kangen. Kagem sinten Romo monggo.
2: Kangen kalian sinten mawon.
1: Nggih, kowe kabeh dikangeni oleh wong kangen kok ya.
2: Kanca-kanca sedoyo.
0: Sedoyo kanca Romo iki. Iki
2: kangen iki kok kintuni ane mawon.
1: Napa?
2: Napa?
1: Donceng.
2: Donceng mah.
1: Oh, ngaten nggih.
2: Oh, ngaten. Oh, ngaten. Bijo banoyo. Antum dua kianti.
0: Nggih.
2: Pasen ikon wedo
0: ngeten
2: lah kathah malih
0: nggih
2: lebet mboten kesupen Bu Yanti sih.
1: Oh nggih
0: ngeten Romo
2: sedaya
1: mawon sami-sami
0: nggih Romo Cingadiana kala wonge
1: yen matur nuwun
0: nggih
1: salajengipun sugeng dalu micongdut
0: sugeng
1: dalu pun mboten sit. Halo.
3: Halo.
0: Eh, monggo.
3: Halo Suka.
0: Monggo Mami Sartika.
3: Monggo di tengah sawah.
0: Betul, tidak salah.
1: Wong ngurin, Bu.
3: Napa lagune wau?
0: Nggih. Ingkang pundi?
1: Nitip kangen apa lali janjine?
0: Napa mendung?
1: Oh niku, oh nggih, Bu, nggih, mau nggih, kita salaman sinten monggo nggih.
0: Nggih. Ngeten Mami.
3: Aslawan kata Pak Nalik Bajuri yang mudah Mas Rian Pak Yanto Toyo Yanto
0: Joko
3: Budo Pak Kasiono Pak Nalik Bajuri terus Sito terus Pak Mbah Mbah Men Pak Men Pak Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah
1: Mbah Putri no Mbah Agung
3: Mbah Suro
0: oh Mbah Suro nggih
3: Aryono
0: ngeten
3: Pak Pak Mbah Pepin Mbah Sutri Mbah Yoyo Yustayo Yayu
0: ngeten
3: Mbah Sumira Mbah Sumintan
0: nggih
3: Mbah Mbah Pak Mbah Wenen
0: ngeten Mami
3: Pak
0: Kagem
3: Pak Mbah
0: Mbah Putri
3: Lalu
0: Sinten
3: Mbah
0: Sedaya kemawon
3: Sedaya
0: kemawon Ngaten nggih Mami Sartika nggih
1: Sami-sami
0: Sami-sami matur nuwun Mami Sartika mugi tansah sehat terus nggih Mami Sartika matur nuwun
1: seneng-seneng mawon
0: Lho nggih leres
1: dalu niku yo siora
0: pun nggih dingi ngaso lak ngaten nggih ngaten nggih Mami Sartika matur nuwun
1: sugeng dalu
0: halo sugeng dalu micongdut
4: assalamualaikum Mas Rekam Pak di Mas Ganteng
0: nggih
4: sabar sabar
0: tas pundi
4: ngomong tuwa nenek-nenek iki sabar
0: oh lah nggih mboten ana apa
4: sabar nggih sabar tikel pindu nggih mami
0: tikel-tikel
1: wongku sing mriki sabar kok jenengan mboten sabar niku maksudnya pripun
0: sing mboten sabar kok kados jenengan
1: ta yo jenengan nek kula sabar-sabar mawon niki
0: santai mawon lah nggih ta wong sabar
1: kok malah jenengan malah mboten sabar
0: niku lha niku oh nggih ta sing mboten sabar lah jenengan
4: jenengan
1: niku malah yo kudune wong tuwa ki sabar jenengan niku.
4: Napa?
1: Masuk angin mboten nonton. Mboten nonton. Nitip kangen nonton.
0: Nitip kangen.
4: Oh, nitip kangen, Mas. Waduh. Nitip kangen karo Mas Nesa, Mas Bakun.
1: Nonton napa-napa?
4: Agem
1: sinten.
4: Mami Sartika wau. Bu Dwija Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Agen Priyati, Didik Gono Pak Sawiyo, Mas Adi Poncosari, Pak Sakjo, terus kagem sinten Mas Yudi, Mas Ipul, terus kagem
0: pripun to?
1: Piye-piye iki? Si critane.
0: Nggih, heeh.
4: Kagem anu Pak Supar nggih, Pak Bapak Sutarno. Bumarto Saronto, saenipun kagem
1: sedaya nggih. Sedaya monggo-monggo
0: Waalaikumsalam. Matur Yusirup. Oh niki pun sabar niku nggih Yusirup.
1: Sing sabar kene ya kurang ora sabar malah kene sing dikon sabar. Kita
0: niki wae nggih. Matur nuwun Yusirup. Nggih, monggo panjenengan malih sugeng dalu micong dut.
5: Sugeng dalu malih kula.
0: Monggo.
5: Sugeng dalu micong dut man. Gilang Sutowiyo kalian Mas Lestan Pamudi.
0: Nggih. Monggo monggo Bujri Tami.
5: Nggih.
0: Yeah. Monggo.
5: Saking derekin ton.
0: Oh ngaten.
5: Lagunipun nek kucing garong ki apik ora sembah.
0: Oh nggih. Garong.
1: Kucing garong.
5: Kucing garong.
0: Nggih lagune niku.
5: Ya awake yen wonten wektalipun kula tak krungu kucing garong.
0: Oh nggih.
1: Beris.
0: Nggih.
5: Nggih, salamipun kagem Bapak Sari. Kagem Romo Asiono sekalian. Sarjono Romo Yu Tirukun Redo Pak Uji Graito lajeng kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen.
0: Nggih.
5: Kagem Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, lajeng kagem Pak Tumiti, Pak Rosan, Pak Supar, Mbak Yono Wirasaban, lajeng kagem Jem wonten ing Babatan Piyungan.
0: Nggih.
5: Lajeng kagem Bunda Jijo, kagem Pak Supoyo.
0: Nggih.
5: Yes, saya ini pun kagem
1: sedaya kemawon ngaten inggih.
5: Mas Mes Kampang Budi, Mas Gilang Sutowiyo, sukenayai tugas ngantos paripun mamangke.
0: Ngaten.
5: Maka kemawon medal kula kondraken matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun.
1: Ibu Sutami. Wonten sewon nggih sawetan isi.
0: Ngaten nggih.
1: Sugeng dalu Mbah Suro sumangga.
0: Monggo Mbah Suro.
6: Sugeng dalu micong dalu. Sugeng dalu Mas Gilang Mas Wiska.
0: Nggih.
6: Sehat sedayanipun to?
1: Alhamdulillah sehat.
6: Mbah Suro absen tak sambil udut karo biru. Radio leyeh-leyeh nomor.
0: Iya. Ngaten.
6: Lagunipun kula nomor setunggal kinten salam kagem Ibu Wagian Bu Sakinem, Bu Yanuase, Pak Joko, Pak Rimbang, Mbah Noyo, Mbah Ledi, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuli, Mas Rian Peye, Ki Resi Seto, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo,
0: Nyaten.
6: Pak Rimbang, lan Prayoginipun, Romo Yu, Pak Wening, lan sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
6: Kagem Mas Fiska, Mas Gilang, sugeng ayahe tugas, le siaran sing guyub. Mengke kunduripun ngatos-atos matur suwun.
0: Sami-sami matur nuwun sugeng dalu, nggih, Mbah Suro kalau wong nggih.
1: Kok semutone riben nggih.
0: Nggih, pas iki dadi nyan Mas Fiska mujan gleling niki Mbah Suro niku nggih.
1: Sugeng dalu Pak Sari wonten mantingan.
0: Nggih, monggo.
1: Mas Gilang Mas Fiska nyuwun lagu Kelenggeng Bandungan kintun salam kagem Bu Suro. Tami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayu Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bu Hajing Adiono, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh, Mendosari Gede, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Mbah Ji. Nawi, Pak Yanto, Candi Abang, Mbah Kiyu Kajoran luar, Pak Tujuh sekalian, dan Ngagem Sudo, Kemal Matur Nuwun,
0: Sami-sami. Ji, Matur Nuwun. Salah jengipun, Sugeng Dalu, Mbah Ijem, Meningon, Ji.
1: Mbah Ijem.
7: Halo,
1: halo juga.
0: Nggih, Mbak Ijem.
7: Mas Mirkam, Pak.
1: Monggo,
0: monggo.
7: Niki Mbak Ijem babatan
1: pinanjen. Monggo, monggo.
7: Lagune nderek ingkang sampun tumawis mawon.
0: Nggih.
7: Badhe kinten kinten.
0: Kagem sinten monggo Mbak Ijem.
7: Kagem sedaya kemawon.
0: Oh, sedaya kemawon, nggih.
7: Mi tondut dalu menika.
0: Nggih, Mbak Ijem.
7: Kagem Mas Meskam kalih Mas Gilang sugeng dalu.
0: Matur nuwun Mbak Ijem.
1: Nggih, wonten Bu Mulyatsi
0: napa niki
1: sugeng dalu. Matur nuwun nggih, sugeng dalu iki. Salajengipun wonten Ibu Ningsih wonten Sari sugeng dalu mijondut Mas Miska Mas Gilang lagunipun kula milih Lali Janjine.
0: Lali Janjine.
1: Dinten salam katur sedaya pamidhangan mijondut wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika. Sinambi ngasuh katur Mas Miska Mas Gilang mugi tansah sehat, rezeki lancar, sukses dhenipun. Sugeng tugas kanthi paripurna mangkin nggih Mas Miska Mas Gilang matur nuwun. Sami-sami Bu Ningsih ngawonten Wonosari.
0: Nggih matur nuwun. Katuraken lagu rumiyin
1: menika Mas Gilang.
0: Badhe katuraken wonten nitip kangen.
1: Nitip kangen
0: Lali janji, sumangga.

0: Suter seno budaya matur nuwun dumateng panjenengan ingkang tasih keparingane wiji wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut
1: micongdut luwanter program Ombate dari Yogyakarta nggih
0: kan sampun katuraken wonten nitip
1: kangen kalian lali janjine kagem pepeling kagem panjenengan ingkang kagungan janji kalian sinten kemawon sumangga
0: dipun ngantos lali
1: to lali tak elingke
0: mila niku nggih
1: nggih ingkang ngersakaken lagon sampun mboten saged
0: betalipun menika nggih.
1: Ya menika ingkang sampun kita WhatsApp mawon menika wonten Pak Damaskus, Mas Sugeng Dalu.
0: Nggih, monggo.
1: Salam lagunipun dereng bonceng kemawon, penting kena nggo kanca tunggu gubuk salamipun kagem Ki Rukun Werdo Ki Joko Bodo Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Wening, Pak Yanto Sdoyanto, Pak Yanto, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung Budwijo, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Yayuk Kweni, Bu Serutami, Bu Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsi, Bu Pipit, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Suro, Mas Yudi, Prayur Gimbun, Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas-mas sugeng tugas lancar jengipun matur nuwun Pak Damasku.
0: Matur nuwun salah jengipun ugi wonten Ibu Salamah menika
1: sugeng.
0: Dalu Mas Gilang, Mas Miskam. Kok Janur Gunung berdua.
1: Janur Gunung nggih malam Kemis.
0: Malam Kemis nggih.
1: Menawi mboten wonten alangan menika berdua.
0: Berdua lah ngaten nggih. Matur nuwun Ibu Salamah kintun salam kagem Bu Dwijoy Bu Warini.
1: Nggih.
0: Ugi wonten Ibu Sri Utami, Bu Yayuk Kweni, Pak Puji Graito, Pak Asyari, Mbah Noyo, Mbah Jadi. Ugi wonten Mbah Man, Mbah Min, Bali, Pak Depaimin, Pak Sagio, Mbah Glendi, Romo Tujo, Romo Haji Ngadiono, Ugi Yurati, Yutini, Yusirup, Yupahijem, Ugi Banten Yumudo, Mas Suroyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Mus, Pak Mujiono, Pak Tumidi, Pak Sukabjo, Pak Muryanto, Pak Yanto, Ugi Banten Sedoyo Pak Yanto, kalau ponji, Gire Sisito, Girukun Werdogi, Kumbo Karno, Pak Wening, Ibu Sri Bonagung, Mbak Siti, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Tuti, Mbak Susi, Mbak Emi, Mas Toto, Mbak Eni, Tamantirto, Langki Sedoyo Kemawon, lagune Lali Janjine.
1: Kalau sampun.
0: Matur nuwun, Mas berdua, sugeng tukang game. Matur nuwun, Ibu Salama.
1: Matur Salama, sugeng dalu Pak Giman.
0: Monggo.
1: Saking terukan selot tumpeng mirit Kebumen sebagai mawon mirit jalur selatan Dendles menika nggih.
0: Oh nggih.
1: Sugeng Pak Gilang Sutowiyoso, Pak Miskam Pambuti micondut salam saking Mbah Giman dari Salon Tumpeng Turukan mirit Kebumen.
0: Nggih.
1: Lagu sak wonten iki mawon
0: nggih.
1: Ngoten. Wonten ngersakaken menapa menika Klengkeng Bandung.
0: Klengkeng Bandung kan kalau sampun.
1: Nggih, matur Pak Giman.
0: Nggih, matur nuwun. Sak lajengipun ugi wonten Pak Supoyo menika.
1: Monggo Pak Supoyo.
2: Sugeng dalu micong dut.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Monggo Pak Supoyo.
2: Salam desa sejahtera kagem panjenengan.
0: Nggih.
2: Salam kagem Pak Nadi Rizari.
0: Nggih.
2: Pak Iskandar Tegaloko, Pak Poro, Pak Tupal, Pak Kasiono,
0: ngeten.
2: Bu Tuti, Bu Siri, Bu Sas, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun,
0: ngeten.
2: Bu Wadiyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Suparmi, Bu Mujo, Bu Siri, Pak Nabi, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Abiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo,
0: ngeten.
2: Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka,
0: Ki
2: Tumiji, Ki Limbang, Ki Ki Gono,
0: ngeten ji.
2: Ki Bilas, Mas Giyato, Mas Fati, Mas
0: ji.
2: Pak Mas Fati, Mas Warsono,
0: ji.
2: Pak Natolan, kagem sedaya Pak
0: sedaya kemawon nyaten
2: lan kagem
0: sedaya kemawon ji
1: matur nuwun supaya kadhe layar
0: klaten matur nuwun ji
1: Pak Bakdo Terutomo
0: sugeng
1: Mas dereng laras micondo salam sehat kagem sedaya kemawon ji
0: matur nuwun salajengipun ugi wonten Pak Slamet Wahono
1: sumber arum sumangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dalu Mas Gilang lagi Mas Sinten iki kula dreng apal.
1: Mboten
3: Mas Gilang.
0: Ngaten nggih.
3: Karo Mayitan Sleman.
0: Nggih.
3: Kembangipun nggih menapa Mas Saget.
1: Nggih.
3: Nipun
1: napa?
3: Jagong.
0: Jagong.
3: Jagong
1: menjang minggu.
0: Nggih. Ngaten.
3: Karim Zuliani, Febria Sari, lajeng Mbak Kom Satu Minggir, Karinah Minggir, Anuki Buyani, Kening Sejatin di Sotiko, Anuki Kagem Rumiati, wonten Tijo Sarinya Brahma Gelang, Dewi Sekar Arum, Sugeng Supriyanto, Anuki Arif Mustafa, Anuki Kagem Sedoyo Kemawon,
1: Monggo Monggo,
3: Radio Pro 4,
1: Leres,
3: Papan, Kemawon, Saking Pulau Selamat Lahono,
1: Pak Selamat Matunun, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh, Yudan Sleman,
0: Jih, Matunun,
1: Mbak Mati,
0: Monggo,
1: Assalamualaikum Insyaundu,
0: Jih, Waalaikumsalam,
1: sekalian Mas Semi, Lagu Brojo Lali Janjini Sampun, Badan Dere Kintun Kagem Bunda Wagian, Nanti Mbah Ijem Bunda Dwijo Yumudo Misartika Mbah Noyo Pak Tupar Pak Sagio Ki Joko Bodo Ki Kumbokano Pak Debayun Mas Rian Mbah Muslan Sedaya Kemawon Matur Nuwun Wektalipun Agem Kali Sugeng Tugas Kantos Panipun Matur Nuwun
0: Salah jengipun Mungkos Sugeng Dalu Mas Miskam Sugeng Dalu Bicongdu Salam Kagem Mas Sugiman Dwi Nurdito Sak Keluarga Jee Lan Sedaya Kemawon Saking Turgo Purwo Binangun Pakem Ki
1: Paryadi
0: Paryadi Nen apa Paryadi
1: Paryadi
0: Oh ngaten
1: Matur Nuwun
0: Matur Nuwun Matur Nuwun
1: Wonten ugi makasih Kak Sama-sama Bon
0: Matur Nuwun Sampun Sedaya Menikah Mas Jee Mas Miskam Jee Jee
1: Matur nuwun agem sedasa budaya ing dalu menika sampun rawuh miyos wonten gansal-gansal 2219 2089514106 Kranten wekdal menika
0: ngaten nggih
1: yang winates nggih kedah pamitan menika Mas Gilang
0: ngaten
1: menika lagune ingkang
0: pungkasan wonten ing Garan Wicandu dalu menika badhe katerakan mendung tanpa udan
1: mendung tanpa udan lagi
0: wonten menika kucing garong
1: kucing garong
0: nggih matur nuwun wonten sedasa budaya ngusana kula Gilang Sutawiyasa
1: kula Miskam Pambudi
0: katerakan sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur Garan Wicandu dinten candhaipun matur nuwun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Puro Miarso ngaturakan pambagyo wilujeng sugeng pepanggian kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturakan giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Grati seri pitu. Puro Miarso pendhapuk so dalang tining sedherek Warjudi Wiknya Swara pranata gending tining sedherek Suwiti rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Wiratmi keprak tining sedherek Miyanto lan sedherek Sumarji pangrenggo swara sedherek Sujartoyo kepareng kula aturaken menggah dabuaning paraga Kanjeng Ratu Kencanawati katindakaken tining sedherek Marsita PSC sedherek Widayat ngayahi dados Prabu Brawijaya Simonindra katindakaken tining sedherek Purwoto Macan Puro katindakaken tining sedherek Santoso Tumenggung Haryo Simping katindakaken tining sedherek Ardi sedherek Warjudi Wiknya Swara ngayahi dados Adipati Kebu Marcuwet Rogonolo katindakaken tining sedherek Panut Rongga Praja katindakaken tining sedherek Waji sedherek Paiman ngayahi dados Rongga Yuda Mban Mirah katindakaken tining sedherek Yuria Begawan Sentanu Murti katindakaken tining sedherek Sumarji sedherek Sarjono ngayahi dados Patih Mangudara Dewi Palupi katindakaken tining sedherek Sri Butiyati ingkang pungkasan Cantri Rogojati katindakaken tining sedherek Bayu Wicaksono Saksuwing gending pambuka menika keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Sang Prabu kok rerepen mongko surasane. Muga-muga putrane micil kaku. Ya, muga-muga wae ning semono. Yo apa anane kedah ditampa. Muga-muga yo kakung tenan, muga-muga.

Wibowo sak turuniro trah tumerah turune jumeneng Aji.

0: sampun mireng sedaya anginipun derepen.
1: Rumangsa kene kene enggak.
0: Sampun mriki kemawon. Remen sangat rasing manah kula Sang Prabu tetela panjenengan dalem nggih tansah ngatosaken kandhutan kula menika Sang Prabu.
2: Diajeng Ratu. Punang bayi kang sira kandhek iku tembe wuri bakal nyambung sejarah ingsun. Jumeneng ngaji run tumurun ana ing Praja Majapahit. Saka iku, Yayi, tan kendhat panyuwun ingsun marang Jawata kang akarya jagat. Bayi kang sira kandhut besok lahir mijil kakung Diajeng Ratu.
0: Punten dalem sewu.
2: Kepiye Diajeng?
0: Tiang menari kados ngaten menika rak njih mboten lajeng saged nemtokaken menika mangke mijil kakung menapa putri to Sang Prabu.
2: Nanging manungsa rak diwenehake nyuwun ana kersaning bathara kang jagat.
0: Ning saupami lho njih. Saupami menika iso bali, menawi mboten kakung ngaten dos pundi?
2: Yen mijil putri ringkih Diajeng.
0: Lho kok ringkih dos pundi to menapa sing jenenge wadon menika njur ringkih menapa?
2: Ora kaya kakung.
0: Nyun sewu. Penyayang dalem namung supe kok mbok pilih. Jaman rumiyin menika rak nggih wonten to sampun Sang Prabu yang kalingga yang kengasmo Ratu Simah menika rak njemi cileng putri to Sang Prabu.
2: Iya iya.
0: Hatetela nggenipun ngasto babat ngaten nggih sae sineyu dan para kawula. Menapa malih menawi sinten ingkang lepat injih tampi pidana. Supe to
2: Kanjeng Ratu Simah pancen kaya ngono.
0: Injih.
2: Ngene mbabar adil oneng Praja Keling. Pancen pantes tinulodo dening sapa wae kang jumeneng pangbating praja. Nanging Diajeng Ratu ndadekno wruhanira praja Keling kang diasta dening Maha Ratu Simah nalika semana iku bebasan mung sak megaring

0: Kenapa? Kenapa kemban Mira? Eh? Suwane ngersaku kok malah tarantah-tarantah nangis ngopo? Ono apa?
1: Eh? Nyuwun pangapunten sak derengipun.
2: Le mu nangis meneng dhisik meng aturmu men cetha ditampa.
1: Mbok pilih mangke katukanan nggih sumangga nanging kula nggih sampun budidaya.
0: Ora ora. Iki ono apa tenane kok sajak ing
3: malah
0: geget iki.
1: Matur.
2: Apa?
1: Matur Darapati.
0: Matur apa?
2: Ayo tak gek matur to.
1: Kula Denayu Dewi Jinggosari menika. Denayu Jinggosari
0: menika. Ngopo? Piye? Ana apa?
2: Jinggosari?
0: Heh. Ilang ta.
2: Jan kowe iki.
0: Sik. Tanggung jawab kepriye? Heh. Ilang-ilang kepriye ngono, heh?
1: Ical mboten wonten kula padosi wonten pundi-pundi kok mboten saged pinanggi. Kula piyambak iki mboten mangertos.
2: Wajah jo,
1: waton
2: ngucap lho, Mban Mirah.
1: Menika saestu.
2: Iki Raka Patih Rangga Praja ki nampa jejiban sing abot, ya kuwi kanjaga Dewi Jinggosari. Nek nganti kaya sing tok kandhake ilang saka taman, wis cilaka aku sak kanca ki
3: dudu perkara sing enteng. Iki bener kok.
1: Injih milo kados pundi.
2: Kados pundi Raka menika? Kados pundi? Awakipun piyambak
0: tanggung jawab priye to, eh? Kau sih kahanan kau yangin malah mengmatut gula itu saya kau silung, eh?
1: Wanten pun dipun.
0: Cilok kau tenan.
1: Kalau matut sih buatan wanten menikah.
3: Wanten kita tosannya tani kikirang bejani pun kulo penjenan ikan.
2: Kulo sampean tanggel jawab sing ora enteng kados ngendiko sampean mau menikah. Menikah kedai pun kados putih. Kulo sumadong damu.
0: Yo, yo. Nen panten kahanan yuk kudu kau yang ini ora no alani lain keliru nih. Awak dhewe ming sedrema jaga. Ana kahanan sing kaya ngene wajib awake dhewe kudu matur nang ngersani Kanjeng Dipati Kebumarsuwen.
2: Matur.
0: Ha iya.
2: Menapa mboten madosi riyen?
1: Nek matur.
2: Rayoginipun dipun padosi langkung rumiyin, kok menjur matur.
0: Oh,
2: matur mangke malah terus nampa pidana pati.
0: Saiki ngene wae.
2: Nggih mboten.
0: Iya,
2: dipadosi ngantek ketemu.
0: Ah, saiki ngene wae antum gawe wae. Antum gawe cekat-cekat. Aku tak neng Trogong Rampi suan ngesane Kanjeng Dipati.
2: Lajeng kula
0: wis sak kanca golek sing nganti ketemu.
2: Aduh nggih mangke riyen.
0: Nggih.
2: Madosi ngantos
0: ketemu. Lah iya.
3: Tanggung jawab
2: mangke upaminipun panjenengan dipun dukani sak menika sampun dipun padosi dening Patih Rangga Yudha kalian Raga Nala
0: ngaten. Iya.
2: Dipun temtokaken mesti ketemu nika nek golek tiyang pinter kok ngeten nggih.
0: Nek upama ora piye?
2: Menawi mboten kepanggih kula minggat mawon.
1: Lho mboten ngaten menika malah
2: mboten nek minggat ora minggat hukum
3: nek ngoten niku jeneng uwal saking tanggung jawab sampean.
0: Ya wis ngene wae. Suang-suang aku tak ning Telaga Ngrambi ya.
2: Nggih.
0: Borong aku bakal ngetapi perjuwit goleki
2: Dewi Sari. Nggih. Pun mangke.
0: Yo
2: mangke tanggal jawab pun kula. Kekalih nggih.

0: kira ke Macan Pura.
1: Cih.
0: Ini ngecak kene le lungguh. Sinambi ngayai jejiban jaga rega ning Majapahit omong-omongan tinimbang mengko ngantuk.
1: Nggih, nggih, nggih. Adi Simonendra. Kula piyambak menika nek netepi jejiban pas pinuju jagi ngaten menika.
0: Heeh.
1: Menika kala mangsanipun sok ongap-angop ngantuk.
0: Mula kuwi awek dhewe le jaga ya karo ameng-ameng mbok menawa ana perkara sing isoh dirembuk.
1: Aning kula niku percaya kali sampean lho, Di.
0: Percaya piye?
1: Ah sampean niku sing betah melek. Mengko nek ana wong sing segerane nyubriani di Kawula Majapahit. Nah, panjenengan sing wajib.
0: Iya,
1: nakoni.
0: Ya ora mung aku dhewe to, iki kewajiban jejiban iki tanggung jawab aku lan kowe jaga rega ning Majapahit.
1: Ambok lenggah mriki mawon sing rada kepenak iya, lungguh. Iya, iya. Oh, ngadeg niku kesel ya kula nipun ketu wae le ngadeg. Ah sampean niku sok-sok tekane telat. Aku kula nipun jaga nunggu sakwetara jenengan dereng rawuh kok di.
0: Ayo mergo menungso ki kadang kalane lak ya. Awak barang ki nganggo lungkrah nggo sayah. Ning aku kan ora tahu ninggalke jejibahan.
1: Enjening ampun kerep-kerep le telat niku.
0: Iya, kaya, iya.
1: Dadi kula niku ora ngarep-ngarep ngoten lho di.
0: Kira kok Macan Pura.
1: Nggih, terus pundi?
0: Nek miturut penemumu piye? Apa Ki Patih Maudara kang diutus Sang Prabu Brawijaya supaya ngeripe Adipati Kebomarcuet ning Kadipaten Ngranti kuwi miturut penemumu kira-kira bisa merantasi gawe entuk gawe apa ora?
1: Wah, nek niku kula percaya. Kula percaya yen Gusti Patih Maudara niku mesti saged ngrampungi menawi namung perkawis Kebomarcuet ing wonten Kadipaten Ngranti.
0: Ning sak ngertiku Ki Patih kuwi ora kersa di derekke prajurit e.
1: Lah inji. Tindak piyambak wonten Kadipaten Ngranti menika. Ha ning mesti saged, tentu saged men.
0: Iya.
1: Kula aturi pitados.
0: Aku percaya menawa Ki Patih Maudara kuwi digdaya sekti mambara. Wis kondhang kaloka gentur tapane. Ning lak ya kala mangsane wong kuwi ana apese to, Roko. Tuladane jaman Adipati Rangga Jampi ing Lumajang kumendel nyendikani dawing ratu. Nanging kasunyatane piye? Pejah mengsah Kebomarcuet. Lho, iki lho.
1: Ngaten lho, Di. Anggenipun menggali sampun kados ngaten menika. Senajan Kanjeng Adipati Rangga Jampi menika gugur wonten ing palagan Mangsa Kebomarcuet. Ning wong menika dadi Rangga Jampi kok.
0: Iya. Ah
1: sampean niku le ngabdi teng Majapahit lagi wae.
0: Iya, iya, iya, ya aku ngerti.
1: Ngertos Ki Patih Maudara menika kejawi piyantunipun sabar. Menika saged momong para kawula lan saged ngrampungi damel sak wayah-wayah Majapahit menika ketaman bebaya. Menika Ki Patih mesti saged ngrampungi wong menika piyai sing digdaya
0: sekti
1: gentur tapanipun kulino ngadepi agal alusing lelakon. Nek ora iso nganggo agal, nganggo alus. Ah menika Ki Patih Maudara.
0: Iya, iya.
1: Dadi nek sampean kok ora percaya, menika klentu di.
0: Iya.
1: Ah nek Ki Patih Maudara mboten saged ngrampungi damel mboten dikersake Sang Prabu Brawijaya dados patih. Mergo milih Sang Prabu menika Ki Patih Maudara menika saestu piyayine wah pun kula atuh percaya.
0: Ya wis muga-muga wae apa sing kok kandhak kaya kuwi bisa numusi Ki Patih Maudara bisa ngayahi jejiban kanthi slamet. Ya iso ming ndongak-ndongake kok kaya aku lan kowe kuwi. Wong Ki Patih ki ya ora kersa diderekke prajurit sing pilihan to. Saupama kersa diderekke prajurit tak kira ya ana kanca sing kena nggo wawan rembuk kena nggo omong-omongan lak ngono to.
1: Ning menawi mangke padherekaken prajurit malah pun penggaling ngribeti rak malah kirang prayogi.
0: Iya.
1: Amila Sang Prabu Brawijaya menika utusan kalian Kipati Maudoro. Menika sampunipun pitados. Mesti sagedipun merampungi.
0: Ayo wis muga-muga wae pinaringan slamet Kipati Maudoro.
1: Ayo njenengan ngedonga kemawon. Adi Simonendra lan Adi Macan Puro.
0: Kita tembung Haryo Simping
1: monggo.
0: Haryo Simenggo.

0: nyegel wonten wigatos menapa ki mengko?
1: Ngene. Tekaku ning regol Majapahit kene iki mergo aku kedawuhan. Aku diutus dening Sang Prabu Brawijaya supaya Adi Simo Nendra lan Adi Macan Pura ditimbali sowan.
2: Iki awake dhewe napa sampean dhewe kleputan di. Sampeyan tau gawe perkara mboten? Kok nganti ditimbali niku?
0: Sekoro mangsaku aku ora tau duwene
2: kabeh. Oh, awake dhewe bener tapi Joko ditimbali nek ora luput, ora kelakon
0: asa warna-warna penemumu
2: disulke preso di, disulke preso.
0: Luwun sewu ki menggung. Kula kekalih kapure sowan menika sejatosipun wonten perkawis menapa ki menggung?
1: Apa wigatine aku uga ora ngerti. Ning sing baku Adi Simo Nendra lan Adi Macan Pura
0: nggih.
1: Kudu sowane ngersane Sang Prabu Brawijaya.
2: Oh, napa kula badhe pikantuk ganjaran? Ki menggung.
1: Aku ora ngerti. Aku ora ngerti perkara kuwi.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Menawi mengkaten prayoginipun ngene wedi.
0: Piye-piye
2: nderek dawuhe Ki menggung Raga Jambi. Saiki sowan bae.
1: Nah, sowan. Mula ayo. Saiki ngene, saiki ayo bareng lakuku tumuli sowan Sang Prabu Brawijaya ing kraton Majapahit.
2: Ije, ije, ije. Monggo, monggo kula dherek. Monggo, monggo.

0: Kanjeng Tripati. Wah, anggone sare kita kepenak banget.
1: Weh,
0: mongko anggone sare itu mengoing ngakoso.
1: Waduh,
0: piye ya? Ngurku bakal nyangkan parani supaya Kanjeng Tripati itu mulai enggal kerso wungu. Ning piyambake aja nganti duka iki kepriye apa malah iki ana ing sek lesare bejane wae ning pinggiring telaga iki. Wah, mongko ngagem lemek. Wah, lemek iki opo iki kok mengwujud kaya suket-suket opo. Wes, yus, senajan pakalian kiabut, yus bejo ciloko bakal tak lakoni. Upomo kleru gonku, umindak bakal nggugah Kanjeng Tripati, yus pancen bejaku. Wes, Kanjeng, Kanjeng Tripati, Kanjeng Tripati kepumarcuet, kutal kulaturi wungu, Kanjeng. Aku ora kerso wungu iki piye potak lho digrayangi ya ora wungu. Aku kelingan ngendikani para sepuh nggugah wong sing sare lagi tepenak kuwi kudu dibebut wulune cumbu. Yo, esto pota. Tak, is, tak kaya ni.

0: Ronggo Brojo wing mumpet mulu tumbuku ngukah aku kowe.
1: Inggih. Padah teko dalem Kanjeng menawi kula kanggep lepat saestu nyun ngapunten ing kabekta kawontenan kula wani mumpet mulu tumbu panjenengan Kanjeng. Jalaran wonten perkawis ingkang wigati Kanjeng.
0: Ronggo Brojo.
1: Inggih.
0: Kowe biyen kang tak pasrahi lan kang tak weling. Kang tak dawuhi aku Topo Nendro prasetyaning penggalihku ora bakal wungu anggonku Topo Nendro ana sak pinggiring tlaga ngrambi kene kalamun aku durung nyanding Jinggosari kedeng opo kowe kumuwani nggugah aku Rangga Praja.
1: Inggih kawontenan kula kedah wani itu minta ngaten menika Kanjeng. Inggih caos uningo caos uningo calon garwa dalem Kanjeng.
0: Calon garwaku matur karo kowe yen saguh nglantini ke Bumar Cuwet. Yo kaya ngono wis atur no karo calon garwaku yen aku bakal nemoni lan tak tampa kanthi senenge atiku ngono karo
1: Dede perkawis ngaten menika Kanjeng. Saestu Dede calon garwa dalem calon garwa dalem Dewi Jinggosari ical Kanjeng.
0: Jinggosari ilang.

0: pangapunten Kanjeng. Kula ngrumaosi lepat kapatapan pitono menapa badhe kula lampahi Kanjeng saestu. Kula nglirwa ing wajib Kanjeng.
1: Rangga Praja.
0: Kula Kanjeng
1: mestine aku kudu tegel karoku. Sopo kang bantah barang dawuhku? Sopo kang lirwake dawuh? Sopo kang ora merantasi gawe? Bakal tak hukum pati. Nanging aku ora kena tumindak sakarepku de. Iki perkara wanita kang njunjung derajate kepemartuan. Rangga Praja.
0: Kula Kanjeng.
1: Aku rewang rewangono. Ana ngendi papan tunungi Jinggasari? Apa wis tak teliti ana sajroning taman grati.
0: Iki. Mboten namung kula. Rangga Yuda, Rangga Nala ugi sampun ngupadi ewus manten. Dereng saged pinanggih Kanjeng. Mila kula sumanggaaken Kanjeng.
1: Ya. Yen ngono. Aku ngersakake bakal niti preksa taman.
0: Iki.
1: Ilange Jinggasariku. Murku lunga saka karepe dhewe. Apa didustra tining satriya? Apa tining Narapraja? Apa ana tondo-tondo bebasan ondo semende beteng kang rubuh kang jalari ilange si Jinggasari?
0: Mboten wonten tondo-tondo ingkang nyubriani Kanjeng saestu Kanjeng.
1: Jinggasari, Jinggasari, aku sumpah prasetyo marang jagat saisine do wong ayu. Aku ora bakal palakrama. Aku ora bakal lintatusan tindih pawestri kalamun dudu Jinggasari. Duh, Rangga Praja.
0: Kula Kanjeng.
1: Seksenono ana ing pinggiring tlaga ngrambi kene.
0: Injih Kanjeng.
1: Yen nganti aku cabar wurung orang garwa Dewi Jinggasari. Haluwung kepo martuwet. Hantu Osarono ilang saka lumahing bumi.
0: Injih. Kulo nderek paseksen Kanjeng iki.
1: Rangga Praja.
0: Kulo.
1: Lilakno atimu. Mulung ora sam. Bantu nenaku. Tutno sak laku jantrak. Pak telitine. Pak telitine oning taman gati. Hilang tenan. Opo ora Jinggasari.
0: Monggo kulo dherekaken Kanjeng. Monggo. Monggo Kanjeng.
1: Jinggasari. Jinggasari.

0: beneran tak goleki jare kowe eh.
1: Parmatur
0: piye
1: lepat nyuwun pangapunten kula sampun ngetapaken para prajurit malah kepara prajurit santi kemawon kula dawuh supados nyambut damel madosi lenggaripun Kusumo Dewi Jingga Sakti.
0: Terus?
1: Namung, waduh,
0: piye?
1: Nggih. Waleh-waleh menapa? Mboten wonten lan mboten saged kepanggih. Taman sampun dipun gledah tapis. Wewengkon ing gratis sampun kemput. Mboten wonten mboten saged kepanggih Dewi Jingga Sari menika.
2: Leres Raka. Sedaya abdi kula suwun prisa nggih. Sami mboten mangertos perkawis icalipun Dewi Jingga Sari.
0: Minta apa duka dalem Kanjeng Dipati. Yen nganti ora bisa nemokke Kesuma Dewi Jingga Sari.
1: Kula lan panjenengan tentu nampi pidana ingkang awrat. Ning ewata semanten rening nyatanipun kados ngaten nggih dipun lampahi kemawon. Mboten saged sewala.
0: Dilakoni kepriye? Kowe ora ngerti kang saknyatane ana ing Trogong Rambi.
1: Lha terus
0: Kanjeng Dipati sawise priksa
1: Trogong Rambi terus mendi?
0: Menawa Kesuma Dewi Jingga Sari kuwi ilang. Waduh kaya ayah sinipi. Wah, aku diluputke marang Kanjeng Dipati Bumarcuwet. Malah piyambake dawuh nganti ora ketemu. Piyambake dawuh kowe kabeh sak kanca bakal pocot kelungguhan.
2: Aduh. Menawi ngaten napa sampun tumugi pepesten. Menawi kula kalian panjenengan mung tumugi semanten gesang wonten ing jagat niki Raka Patih.
1: Raka. Sak menika ngaten kemawon.
0: Piye? Yeah.
1: Tenimbang mangkeh menika nampi pidana rawurunga ya dipocot. Sak menika padus pangsangan senesipun kemawon terus pun.
0: Karmu, karmu.
1: Loh. Nilar kadipaten grati.
2: Nek ngoten niku jenenge mboten tandul jawab sampean.
0: Ninggalke kadipaten grati.
1: Lho rak ngaten.
0: Apa nek wis ninggal kadipaten grati terus perkarane rampung ngono? Kowe lunga mesti digoleki, ya ta? Kudu perjuwet kon goleki kowe, kowe ketemu luwih abot hukumamu. Nggih.
3: Projo Rangga Yudha Rakanala
1: kula kula Kanjeng
3: aku mlebu ning taman ngendi wae papan tunung kang nate kanggo Sari ora bisa ketemu Jingga Sari piye piye anggonmu Pati Jingga Sari
1: ketiwasan Kanjeng nyun pangapunten anggen kula madosi sampun kemput tepung gelang bebasanipun jagat gratis menika namung nyatanipun boten wonten menapa malih taman gratis sampun wiwit enjang kala wau menika namung dipun upeng dipun padosi nggih boten wonten Kanjeng.
3: Wah yen ngono atuh Resi Rangga Praja duk rikala ning pinggiring Tlaga Ngrambi goro kowe cara wis dawuh karo Rangga Yudha Rakanala mesti padhe pinanggih kalian Jingga Sari. Ning nyatane piye? Piye Rangga Praja?
0: Nyuwun pangapunten nggih piyambakipun sagah nyekani dawuh ning pepuntenipun mboten saged angsal damel nggih. Nyuwun pangapunten Kanjeng nggih sampun budidaya Kanjeng nggih.
2: Kula nggih sampun boten kirang-kirang anggenipun budidaya Kanjeng.
3: Ya. Yen pancen kaya ngono kowe wong tuwa nganti pisah karo aku.
1: Kersanipun Kanjeng.
3: Malah kepara nata prajurit kang kepara akeh. Ayo padha ninggalake sak mentro kadipaten ngrati golek Jingga Sari nganti ketemu.
1: Nganti
3: ketemu Jingga Sari.
1: Monggo Kanjeng.

Sugap semanten poro miyarso atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan pedhut ngrati seri pitu. Mugi-mugi cariyos menika wau saged tambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rayu ing

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno, Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngelaluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Di kesempatan hari ini, hari Kamis Wage, 24 September 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso. Tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno, Butoy, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik kepercayaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudaryono dari Paguyuban Umat Pranjo. Sutresno, Budoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berombak tereng leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya salah jipun badai katurakan wonten ngarso penjenengan ngeling gending soran lan wonten yang wektal mereka badai katurakan gending tukung Sutresno budaya saking jalan Hamad Jasuli Kota Baru Ngayogyakarta katurakan sugeng midangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan berbasis kerja modal luring angkatan keempat. Kegiatan ini digelar di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Sebanyak 147 guru SMK dari 7 kompetensi keahlian mengikuti pelatihan intensif 120 jam pelajaran atau CP. Materi pelatihan mencakup pembekalan, magang industri hingga uji sertifikasi kompetensi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan bahwa penguasaan kompetensi teknis guru SMK harus diimbangi business mindset. Pola pikir ini sangat penting agar keterampilan yang dikuasai dapat dikomersialisasi dan punya nilai tambah. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun data rumah sakit belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam mengatakan, karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Anggraini menyebut keluhan influenza di perkotaan terasa tinggi karena akses pemeriksaan masyarakat lebih mudah. Aktivitas berkumpul yang meningkat juga dapat membuat kasus lebih banyak terinfeksi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan dari Jalan Amaja Juli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perompat RR ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budoyo. Sugeng enjang katur dumateng Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan tansah sehat lan mugi tetep semangat ya Sutresno Budoyo. Wonteneng dinten menika Kamis wage 21 September 2016 panggihan malih wonten ngatur giaran Mathuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ayu Jakarta. Kangge giaran wonten ing jam menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken ngantos sing mangke tabuh 7 Yesu Tresno Budaya. Tentunya dengan pertanyaan yang mudah-mudah saja di pagi hari ini Yesu Tresno Budaya untuk mengawali pagi kita, mengawali hari ini. Semoga Sutresno Budaya tetap semangat, diberikan kesehatan selalu nggih. Monggo dumateng panjenengan di pagi hari ini yang tentunya di Kota Baru sudah cerah luar biasa Sutresno Budaya. Semoga secerah hatiku hatimu. Monggo saged nyawiji lumantar telepon ing mangke katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Dengan pertanyaannya monggo bisa dijawab bersama-sama dengan penuh kegembiraan. Tentunya kegiatan apa yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin? Oh, monggo versinya masing-masing. Kegiatan apa yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin? Yang ada di WhatsApp, matur nuwun sudah bergabung banyak sekali. Monggo yang ada di telepon kita buka di 0274552219. Monggo Sutresno Budaya, nggih. Sugeng enjing Mathuk Gathuk.
1: Sugeng enjing Mathuk Gathuk.
0: Ya, ya, halo.
1: Iki ora kondur, ora ganti baju, ora ganti jaket, wis ketok iki.
0: Pun to ndak ngembon-mboni liyan.
1: Pokoknya ada cedak-cedak
0: lho. Rasa, rasa cedak-cedak wing kecut dan kiwa lengan. Wah.
1: Paling ngukur sikatan minum air putih wis kok. Heeh,
0: wis kok ya ngerti iki lho, Jan.
1: Ngerti om. Semalam tak pantau terus.
0: Wah, ya, terima kasih ya Bu Agianti ya. Sampai sehat niki nggih.
1: Sehat wal afiat wal andum seperti Mami Sartika.
0: Derek remen Bu Agianti. Nggih. Monggo niki biasane kegiatane napa sing biasane dilakukan saat cuaca dingin?
1: Nek cuaca dingin iki apike ya bakar-bakar sampah.
0: Oh, bakar-bakar sampah.
1: Geni.
0: Cetek geni. Ya. Ning luweng.
1: Wah. Cetek geni barang to.
0: Wah, kan iki anu ya apa angkatan tuwa.
1: Berarti iki padha karo wong Gunung Kidul.
0: Oh, anggi godian ya padha.
1: Ya aku kalau cuaca dingin itu
0: abang-abang.
1: Jogging.
0: Oh, jogging, senam.
1: Oh.
0: Senam nggih mboten.
1: Jogging tipis-tipis kok entuk keringat.
0: Oke.
1: Okay. Lagi senam.
0: Lah ngaten ta nggih, ngaten Je Bagianti.
1: Nggih, matur nuwun Dimasku.
0: Sami-sami.
1: Dadah.
0: Dadah, matur nuwun Bagianti yang selalu jalan tipis-tipis dan juga senam. Sugeng Ijang Mathuk Gathuk.
2: Sugeng Isuk.
0: Mathuk Gathuk.
2: Mathuk Gathuk.
0: Nggih, sugeng Isuk.
2: GLSTW.
0: Ya, halo Mbah Naya.
2: Kita ora mulih rek.
0: Ketoke nggih.
2: Ya ora apa-apa.
0: Mboten ana apa to Mbah, mumpung isih enom ya Mbah ya. Sing bagus daya sehat ya Mbah.
2: Mumpung urung duwe tangguh.
0: Nah, lak ngaten nek duwe tangguh lak mung dibalbel-bal.
2: Ya, ngono ya
0: iya. Nggih. Gak Mbah Naya.
2: Saya tak ngapain Pak Sipaimin sih.
0: Nggih, monggo. Ya.
2: Pak Yanto, iki mak eneng salam saka Pak Naryo.
0: Pak Naryo. Oh, nggih matur nuwun, matur nuwun.
2: Oke, wira gendeng.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nek usah madhum ngene iki ya wis kok paketang mlaku-mlaku to mayu mau dhewe ning dalan.
0: Ngaten.
2: Aku nek bar kuwi yang mbewe wedang jahe.
0: Wedang jahe.
2: Wawe jang sere.
0: Wah.
2: Malai anget neng awak.
0: Wah, cocok ya Mbah ya.
2: Nggih. Ngono bae ya ya.
0: Ngaten nggih Mbah.
2: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo nggih. Sugeng enjing Mathuk Gathuk.
3: Pilujeng enjing Mathuk Gathuk.
0: Monggo monggo Pak Di.
3: Sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun Pak Di iki sehat terus dari keluarga nggih.
3: Alhamdulillah bregenggeng.
0: Alhamdulillah derek remen.
3: Nggih Pak Sakirman nggih sehat.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Nggih Kang Men sing teng jojoran kan telepon Mas.
0: Oh nggih, monggo monggo sami nyawiji.
3: Nggih. Terus Pak Kliman sing teng Salaan.
0: Wah, ngaten. Nah, nggih monggo-monggo.
3: Nggih, niki wau Mbah Noyo kok tumben le ngampiri dinteni tenan.
0: Wah, tenan nek niki wau.
3: Nggih, kanca sinara wedi.
0: Lak ngaten nggih, Pak Dhe.
3: Nggih, kula kegiatane kemulan.
0: Kemulan ya, kemulan ya oleh.
3: Salrek selimut, ngoten mawon Mas. Gila.
0: Ngaten nggih, Pak Dhe.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Dhe Paimin. Nggih. Sugeng jang matuk gathuk.
4: Sugeng Mas Ki.
0: Ya, halo.
4: Halo.
0: Aduh, kok ya semprana semprene.
4: Oh, ya rumari-mari.
0: Wah, ya rada awet niki to Mbak Siti ya.
4: Aku ki nganu, karek biyen to mangan manggis sak kulite dadi nek rada seburan ki angel.
0: Kayak ora sak isine to.
4: Ora.
0: Isine manggis ya gede-gede ya rada rekoso ning gulu. Heeh. Ya moga galdangan ya Mbak Siti nggih.
4: Amin.
0: Nah, monggo niki gak cuaca dingin biasane napa yang dilakukan?
4: Aku ki dingin sumuk padha wae naik turun tangga.
0: Nggih. Oh, lak ngaten.
4: Rene ning dhuwur.
0: Ah, nggih.
4: Oh,
0: lah ngaten to. Berarti naik turun gitu. Tangga, nggih.
4: Naik turun tangga, ya. Bersih-bersih biasa lah.
0: Bersih-bersih. Gitu ya.
4: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Iki
4: juga Pak Noyo matur nuwun juga.
0: Ya, matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih sugeng njang matuk gathuk.
3: Sugeng njang matuk gathuk.
0: Wih, monggo.
3: Nengan.
0: Pak Suwardi napa?
3: Alhamdulillah
0: nggih. Sami sehat Pak Suwardi.
3: Alhamdulillah. Pripun Bapak Ibu
0: Mas Gilang? Pangestunipun nggih sehat sedaya Pak Suwardi alhamdulillah. Nggih. Monggo Pak Suwardi.
3: Ijing-ijing niku nek dingin-dingin nggih dolanan banyu.
0: Halah kok saya anyep.
3: Assalamualaikum.
0: Oh lak ngaten.
3: Ngaten Mas Gilang wonten dulu.
0: Nggih, sami-sami wonten nuwun nggih. Ra dibenten menika Pak Suwardi kok malah dolanan banyu kekeceh banyu saya adem. Napa banyu anget po ya? Sugeng njang matuk gathuk.
3: Sugeng njang matuk gathuk.
0: Monggo sugeng njang lek rimbang napa nggih?
3: Nggih leres.
0: Sami sehat ta lek rimbang? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah kula ya sak keluarga sehat.
0: Derek remen lek rimbang.
3: Nggih, niki cuaca kene ya wis cemlorot.
0: Sudah cemlorot.
3: Ya.
0: Nggih, alhamdulillah. Monggo lek rimbang.
3: Aku tak perlu jawab nek esuk-esuk iki nek awane adem iso ge aktivitas ora dadi adem.
0: Oh, sing bagus ge aktivitas.
3: Ayo aktivitas opo anane? Pokoke anane nyapu ya nyapu.
0: Sing positif.
3: Lah iya,
0: positif. Nggih.
3: Tapi kalau malam hari
0: awane
3: dingin ya toko lenggo jaket loro po telu karo kemulan
0: ta ya. Pakmen dirangkep-rangkep nggih lek rimbang.
3: Lah iya, gitu saja lah.
0: Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun lek rimbang. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Monggo sugeng enjang niki profesor nggih. Alhamdulillah.
3: Dipun kabaripun.
0: Ya, pangestunipun Mas Adi sehat tas dari keluarga.
3: Sehat, ngapunten nggih mboten tau masuk keblokir nomor njenengan
0: iki. Oh, alah keblokir to.
3: Yee.
0: Wah, jeje monggo.
3: Cerita.
0: Nggih.
3: Kegiatan apa yang cocok untuk cuaca dingin? Bisa olahraga.
0: Nggih.
3: Juga bisa minum air minum yang hangat seperti jahe.
0: Begitu.
3: Dan masih banyak lagi.
0: Dan masih banyak lagi.
3: Banyak lagi yang apa bisa mengisi kegiatan kita agar menaikkan suhu tubuh kita.
0: Yang penting menghangatkan ngaten nggih, Prof.
3: Iya, meningkatkan mood, daya tahan tubuh juga.
0: Oh, gitu. Lah ngaten to
3: nggih. Oke, makasih Mas Gilang.
0: Matur nuwun dadah. Sugeng njang matuk gathuk.
3: Nggih, njang matuk gathuk. Wingi sore arep jampiri kok suwung.
0: Nang endi?
3: Anak pilih nang kulone jenengan kae nggih, njen pengalor nggone Pak Soleh.
0: Oh, lak ngaten to nggih. Wingi pon-ponan mboten, Le.
3: Pon-ponan golek ya ora ketok kok.
0: Aku malah anu mapan turu.
3: Lho, ora apa-apa, sing penting sehat kabeh
0: nggih. Nggih, lek yanto ki sehat sak keluarga nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih. Biar
3: mampir sak omah e
0: den. Wo, lak ngaten to. Wah, nggih.
3: Ngono pin montor nang ngarepan.
0: Aja digawa lho.
3: Ayo ora tak gowo ditutup.
0: Nggih.
3: Yo, saya tak melu jawab.
0: Mangga.
3: Ayo sing penting olahraga kecil-kecil.
0: Sing penting olahraga kecil-kecil.
3: Iya, terus nang masjid yo mlaku.
0: Lah ngaten.
3: Terus ke masjid ngombe wedang panas.
0: Ngombe wedang panas.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lek yanta wonten ing Grogol siyegan. Sugeng enjang matuk gathuk.
4: Matuk gatuk kecekel saiki.
0: Waduh. Lah, aduh, wis kecekel iki. Konangan.
4: Iya ta Mas Gilang.
0: Nggih niki yo yo gabruk napa?
4: Goprak.
0: Oh ya adik. Yo goprak.
4: Dadi goprak karo gabruk.
0: Goprak karo gabruk. Heeh, sami sehat ya yo goprak.
4: Sehat.
0: Lek kumpul jeng-jeng kita sehat niki.
4: Pokoke kuncine niku.
0: Napa kuncine?
4: Mboten malesan. Penting niku anggere aktivitas mbuh nyapu, mbuh pokoke gerak awake ora adem.
0: Ora adem, sing penting gerak.
4: Luwes-luwes tangi turu arep tubuhku
0: adus. Oh, malah anu siram to.
4: Nggih.
0: Oh, lak ngaten.
4: Sehat tenan, barku engko terus nggodhog banyu nggih wedangan.
0: Wah.
4: Terus gawe kopi.
0: Wah, iki cocok. Ya ya tak contone. Ya akeh tak ya kaya.
4: Nggih, Mbah Suton kok nggih nembe niku.
0: Wah, akeh ta.
4: Jangan ditinggal. Ya,
0: ketake mau isih turu ya, Mbah.
4: Katane ki mumpun niku kon wedangan.
0: Angel gugahane niku.
4: Kipun nggih Mas Gilang.
0: Ngaten nggih yu. Matur nuwun yu goprak nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
5: Sugeng enjang matuk gathuk ketoke ra kondur tak ijeng kah di HP kok ping Mas Meskam jenengan delik nang endi rejel.
0: Kok ngijeni ta Bu?
5: Ala ketoke ora dandan dadine delik.
0: Wah nggih sing bagus sehat nggih, biasa aja nggih.
5: Alhamdulillah nggih. Niki nek kula nek adem.
0: Nggih. Okay.
5: Gandeng sebatang kara dan ya tempe atu.
0: Waduh kok le. Wah nggih.
5: Hidup sendiri di rumah yo.
0: Nggih.
5: Apa enenge dicekel engko ora dadi kemringet nek rampung.
0: Kok nek meng dicekel nggih.
5: Heeh. Malah atus gebyur ki mau.
0: Malah cocok niku ketok nggih.
5: Heeh, sak wit-witane gek disirami.
0: Wah, siram-siram.
5: Siram-siram batu gek wedangan
0: cocok. Wah, kula ya sarujuk Bu Yani
5: asih. Heeh, ora sedo adem ya. Coba wae.
0: Oh iya.
5: Sak wedangan tak.
0: Esuk tak cobane. Sakniki tak wedangan riyen nggih matur. Nggih,
5: matur
0: nggih. Oh iya.
5: Pun ngaten mawon, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
6: Halo, sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang.
0: Monggo, sugeng enjang Bu Guru niki.
6: Nggih.
0: Ah, sami sehat ya Bu Guru.
6: Napa? Rutinitas ya pagi niki.
0: Napa rutinitas e?
6: Manasi kompor terus manasi motor.
0: Oh, kompor gak terus motor.
6: Enggak boleh ditawar lagi.
0: Oh iya, gak terus nyengklek berangkat.
6: Matur nuwun semataki sugeng tugas.
0: Matur nuwun Bu Guru ya, manasi kompor karo manasi motor. Sing penting ora manasi tanggane ora oleh. Sugeng enjang matuk gathuk.
7: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Inggih, sugeng enjang Bu Sri Utami menika nggih.
7: Iye,
0: alhamdulillah, sami sehat ya Bu Sri Utami.
7: Sehat
0: nggih. Derek remen Bu Sri.
7: Kadose
0: mboten. Wis lajengan mawon kita. Wah, nggih kok ya kula ki

0: Halo, Sugeng Enjang, Mas Gilang.
1: Yes, Sugeng Enjang, monggo-monggo. Wah, dari siapa ini?
0: Dari Jalan Bantul.
1: Wah, oke. Ya. Sehat ya, Pak Mul?
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, Derek Remen. Pangestuni pun nggih, Pak Muladi?
0: Oke.
1: Nggih, monggo Pak Muladi.
0: Ini kegiatan di musim dingin ya.
1: Iya.
0: Apa olahraga ringan?
1: Olahraga ringan, jogging,
0: dan pengkampung.
1: Ngeten, nggih.
0: Terus nanti minum air yang panas.
1: Air yang panas.
0: Ya, ngeten. Bisa menghangatkan
1: bisa badan. Menghangatkan badan, menaikkan suhu tubuh, kemeringet. Nah, golek keringet esuk-esuk.
0: Nggih.
1: Ngeten nggih, Pak Mul.
0: Kesehatan itu olahraga.
1: Ya begitu.
0: Kesehatan Mas Gila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muladi. Melaku-melaku karo guyang guyu. Ya nggih. Sugeng Enjang matuk gatuk.
2: Kula nuwun Sugeng Enjang Mas Gilang.
1: Monggo mlebet.
2: Nggih, iki saking Bali.
1: Weh, Babang Lipura.
2: Nggih, Mbah Min.
1: Oh, Mbah Min.
2: Yeah.
1: Alhamdulillah saya akan nyawi Mbah Min. Sampai sehat ya Mbah Min, sudah keluarga.
2: Sehat, mugi-mugi sedaya keluarga maka tenugi nggih sehat nggih.
1: Amin pangestunipun Mbah Min.
2: Mboten minggah niku kula ya tetep niku kula panjer mawon.
1: Wah, nggih luar biasa matur nuwun Mbah Min.
2: Nggih, niki sing nek olahraga ngono lah jam 4 niku langsung olahraga ringan.
1: Oh, jam sekawan.
2: Nggih.
1: Wah.
2: Nimbo, juga banyak sumur ini juga banyak ringan nih.
1: Ini kagak olahraga aja nimbo niku gue.
2: Wedang terus klepat.
1: Wah, kok klepat?
2: Klepat dah, tenggen lawang arit nih malah klepat.
1: Mau mulai kok klepatan pundi nggak tentu bang.
2: Matur nuwun telepon.
1: Sami-sami matur nuwun. Mbah Min wonten ing anu Bali Bambang Lipura nggih. Sugeng Enjang matuk gatuk.
3: Sugeng Enjing matuk gatuk.
1: Monggo.
3: Dayak genggeng.
1: Tanjang Bro genggeng, monggo dari Mejing Wetan.
3: Ih, pokoknya ending niku melaku-melaku sak kuat
1: ya tuan jeki.
3: Raja nunjuk ingkang anget-anget.
1: Ngaten.
3: Raja mandi. Matur nuwun.
1: Kiru kun redo ingin tanca sihat. Brek geng-geng wonten ing Mejing Wetan je. Sugeng Enjang matuk gatuk.
4: Tuh,
1: ingin jang
4: mas,
1: dok kado masjid. Ya. Iki Bu Pipit napa?
4: Yes.
1: Oh, yes.
4: Yes.
1: Yes or no?
4: Yes.
1: Yes. Semi sehat ya Bu Pipit.
4: Alhamdulillah.
1: Wah,
4: semoga Mas Gilang juga sehat selalu.
1: Tangis turi pun. Amin.
4: Sehat. Kaya bakul jamu wae.
1: Kok bakul jamu?
4: Ngomprop
1: ya kowe. Yo jamu ne yo.
4: Aku tak jawab.
1: Jawabane napa Bu Pipit?
4: Aku padha karo Bu sapa Mas Bu sing mana sih monton wae?
1: Sinten? Oh Bu Guru, Bu Yayu.
4: Oh Bu Guru.
1: Ya. Oh ya, mana sih motor?
4: Tangi turu ceklik. Apa iki kompor darwi mana sih motor darwi 12 geblang.
1: Weh, alon-alon.
4: Ngono nang dalan wis entuk anget-anget dhe.
1: Ah ora apa malah ora sembribet.
4: Orang
1: yo
4: kan
1: nganggo jaket to. Oh, rangkep 3.
4: Matahari yo.
1: Oh, lak ngaten.
4: Perjalanan 45 menit
1: ta yo. Oh, menuju ke mana?
4: Ayo nguli ta yo.
1: Go ngulia.
4: Golek menir.
1: Ya. Engko nek
4: ra nguli ndak keteling lintang.
1: Nah, gitu. Matur nuwun nggih, Bu Pipit kalau nggih. Sugeng Enjang matuk gatuk.
5: Sugeng Mas Gilang wong yo ganteng.
1: Eh Sugeng Enjang Mami Sartika muah.
5: Mas niku.
1: Ha nggih apa dikabar Mami?
5: Salam kasih sayang.
1: Iya.
5: Semua muah. Kabar baik. Panjang umur murah rezeki.
1: Amin.
5: Penyiar sehat,
1: amin.
5: Dan penyiar sehat,
1: balandong.

0: Ndak kebanteran ya Mami.
1: Rezeki lancir.
0: Lancir. Jih, Mami Sartika.
1: Ya enggak jawab.
0: Monggo.
1: Nggih, olahraga ringan.
0: Olahraga ringan.
1: Langsung ngunjuk wesang anu panas.
0: Oh, ngaten.
1: Ngaten
0: nggih, Mami. Matur nuwun, Mami Sartika wonten ing Sat Minggir Sleman kalawan nggih. Matur nuwun sanget, Mami. Sugeng enjang matuk gathuk.
2: Sugeng enjang matuk gathuk. Dile Mas Gilang.
0: Monggo Pak Sumar. Wonten ing sedayu, sami sehat ya Pak Sumar.
2: Sehat, mungkin Mas Gilang lan keluarga tansah kemaringan kesehatan mugi.
0: Amin pangestunipun Pak Sumar. Monggo Pak Sumar.
2: Mlaku nang sawah, Mas.
0: Mlaku ning sawah.
2: Sawah nang pinggir rel sadene.
0: Oh, golek welut napa ten?
2: Sepur.
0: Oh, arek ningali sepur, kereta api.
2: Matur nuwun.
0: Sami matur nuwun Pak Sumar wonten sedayu kula wonji. Pun lajengaken malih sugeng enjang matuk gathuk.
3: Aku arep ning esuk.
0: Weh, monggo Mbah Uyut.
3: Dhas pundi pawartos Buyut kula?
0: Pangestunipun sehat Mbah Uyut ugi sedaya keluarga tansah sehat nggih Mbah Uyut Wijo.
3: Alhamdulillah, donga dinungo dipinuti wong tuwa ki ya akeh. Menyane.
0: Inggih, Mbah Uyut.
3: Nggih, aku rak dongeng.
0: Terus pundi?
3: Pengalaman zaman cilikanku.
0: Oh, nggih.
3: Nggih, ora akeh lelara kaya saiki.
0: Oh, lak ngaten.
3: Mongso bedide.
0: Nggih.
3: Sore iki nglumpukke woh.
0: Nglumpukke woh nek santen. Nggih.
3: Esuk kan adem to.
0: Wah, leres.
3: Terus diobong.
0: Nggih.
3: Karo diwenehi telo.
0: Wow, bakar telo.
3: Bakar telo wah nyaman.
0: Wah, jan. Weh, la ngaten.
3: Kurang model lelara kaya saiki sithik-sithik ngelu, sithik-sithik dapil wis. Zaman cilikanku yo.
0: Oh, niku tahun pinten yo, Mbah?
3: Tahun swidak.
0: Wah, wow, kula tesih wah mboh ra
3: ono. Lah iya. Nek aku sekolah ya nek wiwit sekolah ya taun ya apa 55. 50.
0: Oh, 50 gangsal nggih. Ngaten Mbah Uyut.
3: Mana urung sekolah ya ku mah anggar esok.
0: Nggih, anggar sonten lumbuke wo.
3: Lumbuke wo karo simbah.
0: Oh, lak ngaten.
3: Esok diogong.
0: Nggih.
3: Karo lesuki apa jenenge telo.
0: Telo gantung napa telo bendem?
3: Yo telo kaspo to yo. Nek wong desa kuwi nek simbok kuwi sak kuwi mau.
0: Oh ngaten.
3: Dibakarke telo, dadi wis ora gawe sarapan wis ae
0: mbak. Sarapan ngagem telo niki wae nggih Mbak Uyut nggih telo bakar.
3: Heeh. Dene yo sehat wal afiat nganti seprine anak nganti peputu.
0: Oh lak ngaten nggih, bijang kula conto niku Mbak Uyut.
3: Nggih. Pengalaman zaman cilik ngono kuwi no anu
0: yo. Nggih, siap Mbah Uyut, matur nuwun. Inggih.
3: Kagem keluarga.
0: Matur nuwun
3: sugeng enjang.
0: Sugeng enjang matur nuwun Mbah Uyut Wijo kang lenggah wonten ing Karangmojo kalau nggih. Monggo pun lajengaken malih Sutresna Budaya sugeng enjang matuk gathuk. Monggo sugeng enjang.
4: Lek suto.
0: Monggo niki saking sinten Mbah kok lirih to?
4: Sugeng atebih mriku niku.
0: Pundi?
4: Sing wetan.
0: Kalbar.
4: Enggak, sing wetan stadion.
0: Waduh, kok niki jan lirih to niki?
4: Mboten to.
0: Ah, niki nggih, niki rada seru.
4: Sing wetan stadion.
0: Wetane stadion pundi ya? Stadione kata. Sak wetane stadion Maguwo.
4: Oke, kalasan silen wetan stadion.
0: Wah, nggih.
4: Ada dua ya. Dawane niku ya. Kecing karo orang ya podo wae kegiatan.
0: Podo wae kegiatan. Kegiatane napa?
4: Ya podo wae nek nang ana kawah ana sing barang dipacul ya.
0: Oh ngaten.
4: Nek wadane nek jaman sekolah dhisik ya nganti bukune kobong karo mangkat totor karo mawusane cange.
0: Oh lak ngaten.
4: Oh ngaten nuwun matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Wah nggih menika nggih kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin tapi ditinggal wong nggih matur nuwun Nggih mangke pun lajengaken malih nggih Sutresna Budaya ugi ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp mangke kula bekas tunggal bakas tunggal menika sampun kathah menika nggih matur nuwun sanget. Menika kasih ge kelangkung rumin salah setunggaling nomor lagu wonten Cerita Loro saking Esya Risti. Tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora nyuwun.
0: Mbah Dalijo, ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Berempat dari ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun penerima tasih kebarang nyawiji wonten ing atur giaran matuk gaduk lumantar program empat dari Ngayu Jogarto. Ya sutresno budaya, sebelum saya buka yang ada di WhatsApp yang sudah bergabung, salah satu informasi akan kami sampaikan tentunya di matuk gaduk pada pagi hari ini yang berkaitan dengan kereta api yang menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat. Nah, kereta api ini menjadi salah satu moda transportasi yang memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat antar kota dan juga antar wilayah. Kehadiran layanan kereta api ini memberikan pilihan perjalanan yang relatif nyaman, aman, dan juga dapat membantu masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas mulai dari bekerja, bersekolah, berwisata, hingga mengunjungi keluarga. Penguatan konektivitas ini melalui pelayanan kereta api tidak hanya berkaitan dengan penambahan perjalanan atau pengembangan jalur, tetapi juga bagaimana pelayanan semakin menyesuaikan kebutuhan masyarakat, kemudahan memperoleh tiket, informasi perjalanan, fasilitas di stasiun, lalu juga akses bagi kelompok berkebutuhan khusus, hingga ketepatan dan juga kenyamanan selama perjalanan menjadi bagian penting dari pengalaman masyarakat sebagai pengguna jasa. Bagi masyarakat Yogyakarta dan juga sekitarnya, tentu kereta api juga memiliki peran dalam mendukung mobilitas sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi dan juga pariwisata. Dengan konektivitas yang semakin baik dan juga pelayanan yang terus dikembangkan, kereta api diharapkan dapat menjadi transportasi publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung mobilitas yang lebih efektif dan juga terhubung. Itu yang lebih penting tentunya di Sutresno Budoyo, karena itu kereta api untuk menguatkan konektivitas dan juga semakin melayani masyarakat. Begitu di Sutresno Budoyo untuk sedikit informasi yang kami sampaikan tentunya di Matuk Gaduk pada pagi hari ini. Dan tentunya kita juga kembali ke pertanyaan Sutresno Budoyo yang sudah dijawab tadi, Njih. Dan pertanyaannya, kegiatan apa yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin? Nah, sekarang kita buka yang ada di WhatsApp, kita buka satu persatu. Terima kasih matur nuwun untuk Sutresno Budoyo yang sampunya wiji menika. Ada sekitar 120 yang sudah bergabung. Terima kasih matur nuwun, matur nuwun. Nah, survei ada 120. Ini nanti rata-rata akan menjawab menopo mereka di Sutresno Budoyo. Kita buka satu persatu, Njih. Yang pertama ada Mas Engket menika, Njih. Kemulan lur. Wah, kegiatan yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin. Kemulan. Ya, Mas Engket matur nuwun. Mas Tio wonten ing Magelang menyeduh minuman hangat, Njih. Ibu Sarmiatun, olahraga senam jalan sehat. Mas Agus Prastowo menika kemulan. Oh ya, ora apa-apa, nggih. Ibu Wari ini di Semanu, monggo.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Sugeng enjang.
0: Sugeng enjang Bu Wari ini.
1: Mas Gilang.
0: Monggo, monggo. Nggih, nggih.
1: Wonten ing Matuk Gaduk.
0: Nggih.
1: Wilujeng Makaryo.
0: Matur nuwun.
1: Mas Paripurno.
0: Nggih.
1: Salam sehat kagem keluarga.
0: Ngaten nggih Bu Wari ini.
1: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin amin Bu Wari ini.
1: Kula nderek jawab.
0: Jawabanipun menapa menika? Menapa?
1: Melayu-melayu.
0: Melayu-melayu.
1: Ngajengan.
0: Oh, lak ngaten nggih. Ingkang bahkan olahraga melayu-melayu nggih. Kang Min monggo.
2: Sugeng esuk matuk katok sugeng.
0: Nggih.
2: Yang Mas Gilang
0: esuk. Monggo-monggo Kang Min.
2: Kang Min saking jejeran kula Triwidadi.
0: Nggih.
2: Sajeringipun menjawab Mas niki kula tak ngomentari Pak D Paimen sing gua kala wingi enjing.
0: Nggih, tos pundi?
2: Kula dereng saged telepon teng Pro 4.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Dereng Kendel ngaten.
0: Oh, dereng Kendel. Nggih.
2: Okay. Jawaban kula nggih menika damel api unggun.
0: Damel api unggun. Wah, nggih. Gegeni ngaten nggih. Matur nuwun Kang Min. Salajengipun menika Mbah Jio Matuk Gaduk nggih, gegeni kalih ngopi Mas Gilang. Mbah Mulya Dinagatirta, pekerjaan rumah senam lansia Bediang. Bediang nggih menika. Menapa menika nggih Mbah Mulya Nagatirta, matur nuwun sangat. Mas Adi Dinggamelan menika makan mie rebus pedes. Wah, iki ya cocok. Sugihnya Mas Gilang salam sehat. Jawaban saya menjalankan kegiatan olahraga ringan, buat camilan bikin wedang sambil dengar RRI Sugeng Makarya. Matur nuwun Oma nggih. Salah sikipun Mbah Suruh harga lamu kopi jahe cocoke. Yes, yes. Saat cuaca dingin ya pakai baju hangat atau selimutan biar hangat, minum yang hangat-hangat. Ibu Susmi menika matur nuwun. Ibu Atun, yang dilakukan adalah hal-hal yang dapat menghangatkan tubuh dan merelaksasi pikiran di dalam ruangan. Contoh senam, menggerakkan gerakan anggota tubuh supaya badan terasa hangat. Mas Ari di Lereng Merapi, selamat pagi Om Gilang, jawabannya totor. Leres nggih, totor menika. Nggih, terima kasih. Ibu Eni di Taman Tirta, amin, jawabannya olahraga ringan. Mbak Anggun jawabnya menapa menika, Mbak Anggun?
3: Pagi Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Matuk gado.
0: Iya.
3: Kalau Mbak Anggun ya kalau pagi, kalau cuaca dingin ya biasa saja. Kalau
0: biasa saja.
3: Ya gitu aja.
0: Iya.
3: Aja nggak ada kekurangan.
0: Gitu
3: ada
0: ya.
3: Kalau mau kerja ya kerja gitu aja, nggak gitu ya, nggak ada hambatan apa apa ya. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih Mbak Anggun. Salajengipun menika wonten Ibu Ir, kegiatan yang dilakukan waktu cuaca dingin itu olahraga pagi. Setelah salajengipun nggih jalan-jalan sama ibu-ibu ya. Bu Amin Wonosalam jawab minum makan yang anget panas. Matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo menika sugeng njang ngopi bareng. Bareng sinten Pak Bodo? Nggih. Pak Gading olahraga pokoknya biar anget. Pak Bambang Sutarno, kalau saya dingin-dingin gini pakai jaket tebal dan selimut Mas. Nih sekarang masih tiduran di kamar pakai selimut Mas. Wah, jan cocok. Mbak Sarmini di Kulon Progo suka ngejang Mas Gilang. Kulon Derek jawab olahraga pagi. Nggih, nanggulan menika nggih. Pak Kasiono menika sebentar masih muter-muter menika untuk jawabannya Pak Kasiono. Lanjut dulu ke Mas Klower, monggo Mas Klower.
4: Nggih Mas Gilang.
0: Nggih.
4: Gas, wah iki pertanyaane mengingatkan masa lalu.
0: Wah, tas pundi?
4: Niko musim dingin niko
0: terus
4: nyapu latar godhonge diklumpukke
0: terus
4: simbah.
0: Nggih.
4: Mesti apa nggo bedhian niko Mas.
0: Oh.
4: Sangat.
0: Oh, nggih.
4: Niko pun jarang wonten saiki nek adem nganggo lengan panjang.
0: Nah, nggih.
4: Kali training.
0: Trening abang.
4: Nonton Mas Gilang.
0: Ngeten nggih. Baik lawur, matur nuwun, matur nuwun. Pak Kasiono kalau mau monggo.
5: Matuk gato.
0: Nggih.
5: Sugeng enjing Mas
0: Gilang Sutoyo. Monggo monggo.
5: Yo nombulawen.
0: Nggih.
5: Badhe ngaturaken jawaban
0: monggo
5: kalian jalan-jalan pagi.
0: Oh, lak ngaten to nggih.
5: Jawaban kula menawi mongso dingin ngaten nggih. Menika olahraga.
0: Olahraga. Nggih, ngaten.
5: Sak
0: kuwate. Nggih, matur nuwun, matur nuwun Pak Kasiono. Sing penting sak kuwate. Pak Sunaryono di Muntilan, jawabannya kegiatan jingkrung kemulan meneh. Pak Toyo wonten ing luar menika bedian. Oh, yaitu membakar sampah terus kita duduk dekat kobaran api badan jadi hangat. Wo, menika bedian, nggih. Ibu Wi di Sorobayan, Mas Gilang kalau saya kerja nyapu-nyapu bikin badan hangat sambil rebus air bikin nasi gitel dan bikin pisang goreng, nggih. Menika nggih, salajengipun menika Pak Supardiono obong-obong atau bedian, nggih. Salajengipun Mbah Mus matuk gaduh sing njang Mas Gilang nggih ndherek jawab nganggo selimut utawi jaket niku mawon nggih Mas Gilang. Salam budaya lestari budayaku. Mbah Lan Tambak Bantul. Kegiatannya jalan pagi Mas Uto. Yes, jalan pagi. Bapak Mursidi di Sleman menika nggih kegiatannya yaitu bedian kalau di kampung atau di desa. Nggih matur nuwun. Ibu Muki dikasihan jawabannya olahraga Mas. Lajeng ngunjuk toyo anget. Nggih Ibu Salamah menika masak-masak yang anget-anget. Yo masih malas di tempat tidur niki bikin api untuk menghangatkan badan. Nggih olahraga lan liyan-liyane. Lek nyoto menika Kulon Progo jawabannya gegeni sinambi bakar telok. Mbak Aira menika nggih bikin api unggun. Pak Joko Kadilobo ngemil lan ngopi ya. Pak Sutarno menika bikin wedang jahe mi kuah yang hangat. Wah, jan cocok nggih. Mas Guru Kadipiro olahraga ringan nggih. Mbah Jawali menika nggih. Jawabane ngobong uwuh nggih. Pak Jumakir di Jelantir menika nggih sugeng enjang bersama Mas Gilang nggih matuk gaduk senam pagi pasti hangat Pak Guru. Yes Pak Jumakir sarujuk. Ibu Siti wonten ing Pakem menika selimut pagi. Oh selamat pagi. Niki le nyerat selimut pagi nggih Ibu Siti jawabane olahraga. Mbah Nono Wiladek menika nggih api unggun. Pak Untung Raharjo menika nggih tidur Om Gilsu jalan-jalan nderek salam kagem Ibu Tujo. Nggih, matur nuwun. Ibu Mami disewon makan yang hangat-hangat. Ibu Mulya C kegiatan jalan pagi ya. Oke. Okay. Sugih matur Garut jawabannya gegeni atau berapi. Nggih, matur nuwun saking waduh saking sinten menika Mas Bambang menika nggih matur nuwun matur nuwun. Pak Frans Monosari nggih menika nggih olahraga Mas biar badan hangat dan juga sehat. Bu Asri Lembah Sunyi jawabane kumpul-kumpul bakar-bakar jagung, sosis, roti tawar dan juga jogging atau goes ya. Mbah Kakung olahraga minum wedang jahe. Mbak Popi di Muntilan jalan sehat atau senam. Yes. Mbah Giman lari-lari jawabanku. Oh iya Mbah Giman. Burat mini olahraga ringan. Ibu Sugiyarti menika saat cuaca dingin kalau saya rutin olahraga pagi dengan jalan kaki lanjut aktivitas bersih-bersih halaman. Pak Trimo ya di Kricak olahraga di dalam rumah. Pak Tukiman menika nyapu kebonan lajeng dipun bakar. Yes. Saat lajeng pun ibu ini tiwuk menika jeng ngangetin badan dengan cara ngopi ngeteh. Pokoknya bikin minuman atau makanan yang berkuah panas. Yes. Pak Sutrisno wonten ing Gamping menika nggih jawabannya nyapu dan jogging track. Mas Pri di Playan menika jogging sambil dede. Ibu Purwanti jawabannya tiduran. Waduh. Mbak Bejo menika bediang atau obong-obong uwuh kali bakar budin atau singkong nggih. Pak Amri menika nggih selimutan. Wah nggih selimutan mawon matur nuwun. Ibu Dewi Budia menika jawabannya obong-obong. Yes, Pak Efek Suwondo wonten ing Kalasan. Ji, cocok Mas karo hawane. Pokoken api-api ning ngarep keren. Oh nggih. Pak Barno wonten ing tempel menika totor atau bedian. Oh, kemulan terus selimutan krukup. Yes. Ki Praworo dirangka menika yen cuacanipun adem ya nenjing mlampah-mlampah lari pagi. Kang Dirjo wonten ing Bantul menika ngobong wae sambi bakar telo kopi pahit kemulan sarung dalam budaya lestari budayaku. Pak Mujiarto menika pelayan Dede. Wah, Dede nama Dede ya. Salah jimpun Pak Tujo Subagyo lari-lari Dede ini biar tidak kedinginan. Oh yes. Kalau akungnya lari-lari di tempat biar enggak lempo. Yes. Pak Tujo Subagyo sehat selalu. Sugeng aja matuk gaduk Pak Darmono saking Panembahan. Mbak Dendera jawab olahraga. Matur nuwun. Mbak Cindy jawabannya selimutan. Mbak Sariti jawabannya menopo meniko wis watu ngelak. Obong-obong. Ye obong-obong jawabannya ye. Ibu Partina dibantul. Kula nggih nyapu mawon matur nuwun. Mas Syarif jawabannya ngombe wedang anget. Pak Damaskus lari-lari di tempat senam alon-alon sinambi godok wedang terus ngombe teh nas gidel. Mas Al dibantul cuaca dingin cari yang anget-anget atau kemulan juk bobok. Pak Untung wonten ing Sambi Galo minum kopi jahe biar badan anget. Ibu Ningsi Wonosari menika nggih ndamel wedang jahe gerak badan atau senam bakar uwuh. Pak Anton Rianto olahraga biar hangat badan. Sak lajengipun Ibu Wagimo musim dingin yang mandi pakai air panas. Matur nuwun Mas Gilang nggih. Pak Tejo menika harto ngudi mulya buat api unggun. Abasar Jiman dari Madukesmo olahraga salam budaya lestari budayaku. Bu Esti Kulon Progo gegeni ro wedangan. Uminarting luar Magelang menika nggih sugeng ya matuk gado jawabannya beraktivitas minum panas. Ibu Bekti Serandaan jawabannya berkebun atau berjemur. Ibu Wati menikon je, deren jawab yang penting beraktivitas sudah termasuk menghangatkan badan. Sing penting ubah je. Salah jengi pun, Olga makarnya Mas Gil Sutowiyoso terus dilajeng menikon Mas ngunjuk kopi. Wah, Pak Sri Harjono menikon je. Pak Eri di Semanung ngopi biar hangat Mas. Oh ye, Ibu Sri Maharani wonten Australia pada musim dingin lebih banyak beraktivitas di luar rumah, makan dan minum yang hangat-hangat, pakai baju yang banyak menghangatkan badan atau yang tebal. Ibu Saginem nyapu njur sampai dibakar nggo gegeni ya. Sak lajengipun menika Ibu Sunar menika selamat pagi Mas Gilang nggih. Menika ikut jawab cucian biar cepet kering ya. Pripun niki? Nenek Suha salam sehat selalu nggih. Mas Ian pakai jaket. Oh ye. Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya ngopi dan ngemil. Ibu Sutini jawabannya menika mohon suasana biasanya malah remen ngombe ngubah ke awak upami olahraga. Romo kapsul godian absen saja sing penting ngubah. Salah jengi pun Pak Indra Sutopo menikon je melampah-lampah ten sabin matur nuwun. Ibu Tin Kulon Progo yang go jaket sek kandel Salajengipun Pak Rusdianto menika nggih nyapu keban rokok-rokok radio RRI. Oh ye. Ibu Hartini disalam menika nggih. Derek jam olahraga ringan terus minum yang hangat. Pak Eko Mulyono menika ngopi terus jalan-jalan nggih. Pak Tulano Wirobrajan menika kemulan Mas Gilang, Ibu Sri Sugiyarti menika mbakar telo ngombe wedang, bedian Mas Gilang matur nuwun nggih. Pak Min Suratno, toto rata api-api. Salam lima gedis ya lagi UTW tes kawanan mergo gugane angel. Waduh. Semangat terus nggih lima gedis. Mahdi, Mas Mahdi Priyani menika nggih. Totor kala wonge nggih. Matur nuwun Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul. Oh, menika Pak Ferry. Ya, niki monggo Pak Ferry.
6: Kemulan.
0: Nggih, cocok nggih Pak Ferry. Mbah Mudi Giri Mulyo, api-api atau gegeni nggih. Sak lajengipun malih ingkang dereng kala wonge ingkang voice note nggih. Wah, rada dawa-dawa niki. Ya, Mbah Imah. Monggo Mbah Imah ji, waalaikumsalam.
7: Obah terus nek adem ngoten iki. Heeh. Nyapu.
0: Nyapu halaman matur nuwun. Salajengipun Ibu Naomi monggo.
7: Berkah dalem.
0: Ji, berkah dalem Bu Naomi.
7: Ji. Gatruk Mas Gilang.
0: Monggo monggo.
7: Ini Ibu posisi wonten contong catur.
0: Oh nggih monggo Bu Naomi nggih. Yang penting masuk ya.
7: Gatruk dinten enjang niku.
0: Matur nuwun Bu Naomi. Nggih, matur nuwun Bu Naomi tansah sehat nggih. Salajengipun Pak Suryo.
8: Matur gatruk.
0: Iya.
8: Pertama sumangga.
0: Mangga-mangga.
8: Yen ana apa saat cuaca dingin.
0: Nggih.
8: Cari angetang.
0: Angetangen.
8: Nggih.
0: Matur nggih, sehat. Matur nuwun nggih, sehat selalu Pak Suryo. Salajengipun menika Pak Tupar nggih, monggo.
9: Sugeng njing matuk katuk sekengipun
0: Mas Gilang derek njing Pak Tupar
9: nek cara daerah ngen kula gegeni Mas
0: gegeni
9: niku paling hobi niku.
0: Oh ngaten paling hobi
9: Mas Gilang niku
0: gegeni
9: ora bali ket mumengi ya turu studio
0: ya singkang bakal sedaya sian njing Pak Tupar nggih sak lajengipun menika wonten Hafiza Gaida Humaira monggo.
10: Sugeng enjang.
0: Aya. Sugeng enjang.
10: Enjang Om Gilang.
0: Ya, halo.
10: Kula Hafiza.
0: Hafiza.
10: Sumbing Temanggo.
0: Monggo.
10: Jaran jawab.
0: Nggih, jawabane napa Dek Hafiza?
10: Bebok selimutan.
0: Bebok selimutan alah. Kok penak banget ya, nggih Hafiza. Bu Hana menika tapi babe.
11: Sugeng sak matuk gatel.
0: Nggih.
11: Mas Gilang sudah biasa.
0: Nggih. Monggo.
11: Kidul Trita di sini Mas. Nggih. Kanku kalau dingin kegiatan ini nyapu
0: nyapu
11: terus
0: terus
11: ngumbahi
0: habis itu
11: minum kopi
0: panas. Oh ye sarujuk ye sak lajengipun menika Mbak Ana halo.
12: Yang penting masak
0: yang
12: masak
0: oh iya apa meneh oh iya
12: ngono-ngono
0: kuwi
12: ini tasku ngono kuwi gandeng jeneng yo dipakani wong nyabot sanggane.
0: Kok dipakani
12: aktivitas sal.
0: Ya, ngaten nggih Mbak Ana nggih sing bagus sehat lah ngaten nggih. Mbah Glendi monggo.
13: Jang Mas Gilang.
0: Nggih. Monggo Mbah.
13: Kali rasa dingin niku kegiatannya olahraga.
0: Olahraga matur nuwun. Mas Agus Kota Gede.
14: Ngubahke awak.
0: Ngubahke awak.
14: Mbah isah-isah nyapu.
0: Wah. Pokok menu bau-bau ya Mas Agus. Ye. Bu Sriwi Monjali duduk manis mendengarkan matuk gaduh sambil minum kopi susu jahe. Ger tenan juk badan. Ye. Jadi anget. Ye. Pak Widodo, monggo.
15: Agung Widodo Berkah Timur.
0: Ye.
15: Gabung wonten ing acara matuk gaduh Mas Gilang Sudoyoso.
0: Monggo monggo Pak Widodo.
15: Senam pagi.
0: Nyapu atau senam pagi, Ye. Matur nuwun, matur nuwun. Sak lajengipun menika yo wekdale Bu Jumira.
16: Enjang
0: Mas Gilang. Ye. Monggo Bu Jumira.
16: Tumandang gawe
0: nggih. Oh ya, matur nuwun sing baku tumandang gawe. Monggo Pak Supoyo.
17: Besok matuk gatuk.
0: Nggih.
17: Mas Gilang Sutawiyoso. Salam sehat nggih, salam sejahtera.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo.
17: Lan Dede
0: Dede.
17: Pados vitamin D.
0: Nggih, Dede. Pados vitamin D. Sampun sedaya menika nggih sutrisna budaya matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gatuk sudah semuanya saya buka satu persatu. Terima kasih ya sudah bergabung memberikan jawaban sing baku obah menghangatkan badan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat ngaten nggih sutrisna budaya. Matur nuwun ing wusana Gilang Sutawiyasa. Aturaken sugeng enjang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Matuk Gatuk dinten candhaipun. Matur nuwun. Dadah.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
18: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Budoyo, Badan Gizi Nasional membekukan sementara operasional 4